0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan masih di Sriwijaya Pagi, di cerita pagi ini dulu Rey, bersama Cik Iwan. Kalau tadi kita bahas PLTP Lumut Balai Unit 1 yang beroperasi sejak 2019 dengan kapasitas 55 MW. Sekarang kita masuk ke perkembangan berikutnya, yaitu PLTP Lumut Balai Unit 2. Jadi Unit 2 juga ini punya kapasitas yang sama, 55 MW, setelah lewati rangkaian pengujian, Unit 2 ini dinyatakan layak beroperasi mulai penerbitan surat layak operasi pada 29 Juni 2025 lalu. Kemudian beroperasi penuh untuk nyalur listrik ke jaringan nasional. Dengan tambahan Unit 2, kapasitas terpasang di area Lumut Balai menjadi 110 MW dari 2 unit pembangkit. Nah, dulu ya, tambahan kapasitas ini

pengembangan energi panas bumi ini bukan cuma sebuah rencana jangka panjang, tapi sebagian sudah beroperasi dan memberikan kontribusi terhadap sistem kelistrikan. Nah, kalau sudah unit 1 dan unit 2 lah berjalan, pertanyaan sekarang, apakah pengembangan panas bumi di Lumut Balai ini akan berhenti sampai sini? Baik, jawabannya tentu belum ya. Karena pengembangan berikutnya sudah dimulai lewat unit 3. Kita bahas, Cak Mano, pengeboran sumur panas bumi ini mulai dilakukan untuk nambah kapasitas energi bersih di Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewando dulu, Rek. Kita bakal bahas PLTP Lumut Balai Unit 3 yang mulai dikembangkan. Nah, dulu, Rek, tadi kita sudah jingok perjalanan panas bumi Lumut Balai mulai dari unit 1 yang beroperasi sejak 2019. Kemudian ada unit 2 yang beroperasi penuh pada 2025. Sekarang kita masuk ke cerita berikutnya, yaitu pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 3. Dan pada Juli 2026 lalu, PT Pertamina Geothermal Energi Area Lumut Balai resmi memulai pengeboran sumur LMB 19.3 sebagai bagian dari pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 3. Unit 3 ini direncanakan punya kapasitas yang sama, 55 MW. Pengeboran sumur tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 43 hari, sementara pengembangan PLTP Unit 3 secara keseluruhan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2030. Dulur-dulur ya, dari sini kita bisa jingok bahwa menghasilkan listrik dari panas bumi ternyata butuh proses yang panjang. Sebelum listrik dihasilkan, terlebih dulu harus dilakukan eksplorasi, pengeboran, pengujian, pembangunan fasilitas hingga akhirnya pembangkit bisa beroperasi. Dan tentu bae, semuanya ini butuh teknologi serta sumber daya manusia yang punya keahlian di bidang panas bumi. Proyek Unit 3 ini juga membuka peluang keterlibatan tenaga profesional dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. Jadi energi terbarukan ini tidak cuma ngadir ke listrik, di dalamnya ada kebutuhan terhadap tenaga ahli, teknisi, pekerja lapangan, sampai berbagai bidang pendukung lainnya. Pengembangan Unit 3 juga menjadi bagian dari upaya meningkat ke pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi bersih dan rendah emisi. Dulur ya, ternyata pengembangan panas bumi Lumut Balai ini bukan hanya unit 3, ada juga rencana pengembangan unit 4. Dan yang menarik, proyek ini bukan cuma ngomongin tentang tambahan listrik, tapi juga diharapkan memberi kemanfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Kita lanjut ke ceritanya tentang energi bersih sekaligus peluang ekonomi masyarakat di Morenim. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

jamak subak. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawa. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tula. Memang cetonian pajuan wong kita, lemak galo tak pacak lagi ngato kenyau.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah Aunu atau Aunu Senebre yang merupakan makanan tradisional berasal dari Papua Selatan. Aunu Senebre ini terbuat dari bahan dasar berupa ikan teri, nasi, dicampur dengan irisan daun talas dan kelapa parut. Makanan ini memiliki tekstur yang tidak kering meskipun sekilas terlihat kering. Tekstur daun talas yang lembut, tekstur nasi ikan teri yang kenyal, dan aroma kelapa yang harum sungguh menggugah selera. Aunu Senebre juga mempunyai nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat Papua. Hidangan ini sering disajikan pada acara dan upacara adat, menunjukkan betapa pentingnya hidangan ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Bejenjang merupakan ritual pengobatan tradisional masyarakat desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Kepulauan Riau. Upacara ini berkembang di kawasan lereng Gunung Daik, Pulau Lingga. Ritual bejenjang memadukan unsur animisme dan nilai Melayu Islam. Upacara ini digelar setiap bulan Muharram selama 3 hari 3 malam dengan tahapan berjenjang. Bejenjang memadukan seni tari dan musik yang dipimpin dukun bernama Bomo. Meski kini hampir punah karena minim pewaris, bejenjang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Sekian info dengar ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yon di Sriwijaya Pagi ya. Setelah tadi kita membahas pengeboran unit 3, sekarang kita melihat gambaran yang lebih luas ini pengembangan PLTP Lumut Balai 3 dan unit 4 yang terus didorong oleh berbagai pihak. PGE bersama pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumsel, dan pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan koordinasi untuk mempercepat proyek tersebut. Proyek ini juga jadi bagian dari proyek strategis nasional dan diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan energi bersih. Namun ada satu hal menarik yang perlu kita jingok ya. Energi terbarukan ternyata bukan cuma tentang listrik, ada dampak ekonomi yang diharapkan dan bisa dirasakan ke masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Muara Enim berharap pengembangan unit 3 dan unit 4 ini dapat membuka lebih banyak lapangan kerja lokal, ningkat ke pendapatan asli daerah atau PAD, serta memperluas manfaat program sosial perusahaan bagi masyarakat. Jadi ketika sebuah pembangkit energi terbarukan ini dikembangkan, manfaatnya bisa menyentuh berbagai sektor. Ada kebutuhan tenaga kerja, ada kebutuhan jasa dan usaha pendukung, ada pembangunan infrastruktur, dan ada peluang bagi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi. RRI melaporkan bahwa percepatan proyek Lumut Balai Unit 3 dan 4 ini melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Sumsel, Pemkab Muara Enim, dan PGE. Sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan proyek berjalan dan memberikan manfaat bagi daerah. Nah, Dodor, inilah gambaran bahwa transisi energi bukan cuma perubahan sumber listrik, tapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan ekonomi daerah. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan ya. Kalau kita ngomongin tentang energi bersih, maka proses menghasilkan energi tersebut juga harus memperhatikan lingkungan, karena panas bumi berada di kawasan alam yang perlu dijaga. Lalu siapa mana upaya menjaga lingkungan di sekitar Lumut Balai, kita bahas pada informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita masih lanjut ke kembali rangkaian informasi tentang energi terbarukan dari uap untuk energi bersih di Sumatera Selatan. Kalau tadi kita ngomongin tentang pengembangan PLTP Lumut Balai 3 dan unit 3 dan unit 4. Sekarang kita masuk ke satu hal yang gak kalah penting, yaitu lingkungan. Karena energi panas bumi berasal dari sumber daya alami di dalam bumi, tetapi kawasan di sekitarnya tetap harus dijaga. Di area Lumut Balai, PGE menjalankan program rehabilitasi kawasan hutan hingga pertengahan 2026. PGE area Lumut Balai telah menanam sekitar 2.218 bibit pohon. Selain itu disiapkan pula 3.532 bibit tambahan yang akan ditanam secara bertahap hingga akhir 2026. Program penghijauan ini tidak hanya bertujuan menanam pohon, ada juga perhatian terhadap habitat satwa liar dan keanekaragaman hayati. Sebagian bibit yang tanam merupakan tanaman buah yang diharapkan dapat menjadi sumber pakan alami bagi satwa di kawasan hutan. Menurut PGE, pengembangan panas bumi dan kelestarian alam ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, menjaga ekosistem di sekitar wilayah kerja menjadi bagian dari keberlanjutan pengembangan energi panas bumi. Dulur, di sini kita bisa memahami bahwa istilah energi bersih itu bukan cuma soal sumber energinya, tapi juga bagaimana seluruh proses pengembangannya memperhatikan lingkungan dan juga keberlanjutan. Energi untuk masyarakat tetap harus berjalan bersama dengan upaya menjaga alam. Setelah kita ngomongin tentang potensi pembangkit pengembangan dan lingkungan, sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apa tantangan untuk mengembangkan potensi panas bumi di Sumatera Selatan ini secara lebih luas? Salah satunya ialah persoalan infrastruktur dan akses menuju lokasi potensi panas bumi. Yang bakal kita bahas di akhir informasi ini ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita sudah sampai pada informasi terakhir dalam rangkaian layanan siaran energi terbarukan ya. Kalau dari awal tadi kita sudah membahas bahwa Sumatera Selatan punya potensi panas bumi sekitar 918 MW. Kita juga sudah melihat contoh pemanfaatan melalui PLTP Lumut Balai Unit 1 dan Unit 2. Kemudian ada pengembangan Unit 3 dan Unit 4, peluang ekonomi masyarakat, sampai pentingnya menjaga hutan dan ekosistem. Sekarang kita ngomongin tentang tantangannya, karena punya potensi besar tidak berarti semuanya bisa langsung dimanfaatkan. Salah satu tantangan yang pernah dicatat RRI ialah infrastruktur menuju lokasi potensi panas bumi. Lokasi panas bumi umumnya berada di kawasan yang jauh dan memiliki kondisi geografis tertentu. RRI mencatat perjalanan menuju kawasan PLTP Lumut Balai pernah menghadapi kondisi jalan yang cukup menantang. Dinas ISDM Sumsel juga menyebut lokasi yang jauh dan belum tersedianya fasilitas jalan menjadi salah satu kendala pengembangan panas bumi. Artinya pengembangan panas bumi ini membutuhkan lebih dari sekedar teknologi pembangkit. Dibutuhkan juga infrastruktur, investasi, sumber daya manusia, perizinan, koordinasi pemerintah, serta dukungan masyarakat. Dan semua itu hal perlu berjalan bersama. Peluang panas bumi Sumsel juga masih terbuka. Pengembangan unit 3 dan unit 4 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber energi ini masih terus dilakukan. Namun keberlanjutan tetap menjadi kunci. Energi harus tersedia, lingkungan harus terjaga, masyarakat juga harus mendapatkan manfaat. Dulur, dari seluruh pembahasan pagi ini kita bisa melihat satu rangkaian besar, yaitu panas bumi tersimpan di dalam bumi, uap dan fluida panas dimanfaatkan untuk menggerakkan pembangkit, pembangkit menghasilkan listrik, listrik menjadi energi bagi masyarakat, dan semuanya harus berjalan bersama dengan menjaga lingkungan. Jadi ketika kita bicara tentang energi terbarukan dari uap untuk energi bersih di Sumatera Selatan, kita bukan hanya berbicara tentang teknologinya, kita berbicara tentang potensi alam, energi bersih, ekonomi masyarakat, lingkungan, dan masa depan Sumatera Selatan. Saya Iwan, tetap mengajak dulur untuk mengenal dan mendukung pemanfaatan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan dari panas bumi menjadi listrik, dari energi bersih untuk kehidupan, dan dari Sumatera Selatan untuk masa depan energi Indonesia. Tetap di Prompa, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Infos Dengar Ingat Perempat bersama saya Yohan. Inilah Infos selengkapnya. Informasi pertama ialah datang dari Nimpuk yang merupakan upacara adat penting di suku Dayak Halong di Balangan, Kalimantan Selatan. Ritual ini bertujuan membuat batur atau rumah di atas makam sebagai bagian dari prosesi kematian. Upacara Nimpuk bermakna sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Selain membangun tempat peristirahatan roh, ritual ini juga menjadi ungkapan terima kasih keluarga atas jasa semasa hidup. Pelaksanaannya biasanya dilakukan bersamaan dengan aru adat membatur di wilayah Dayak Halong seperti Desa Kapu. Nimpuk juga menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya Dayak Meratus dan memiliki nilai spiritual yang sakral. Kita berikan informasi selanjutnya. Basia Cuwong yang merupakan tradisi lisan khas masyarakat Kampar Riau berupa tuturan halus yang berisi nasihat, petua, dan sanjungan. Tradisi ini disampaikan melalui pantun dan prosa liris dalam berbagai acara adat maupun sosial. Basia Cuwong berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan penguat silaturahmi masyarakat. Selain itu, tradisi ini juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Basia Cuwong biasanya dibawakan oleh Nini Mama atau tokoh yang mahir berbahasa adat. Pelestarian dilakukan melalui lomba, pelatihan rutin, serta dukungan pemerintah daerah.

0: Kian Inpost dengan ingat Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
2: Laba-laba 4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur dimanapun berada. Senang sekali saya Yawan kembali menyapa dalam program obrolan komunitas yang mana ini menjadi ruang untuk ngobrol santai, berbagi cerita dan inspirasi tentunya, serta mengenal lebih dekat komunitas-komunitas keren yang ada di kota Palembang. Ya, Sobat Perempat, kita pernah gak sih itu melihat sebuah organisasi yang mungkin anggotanya mungkin tidak terlalu banyak ya, fasilitasnya juga terbatas, bahkan harus berjuang dengan berbagai tantangan, tapi justru mampu menghasilkan prestasi yang luar biasa. Karena memang besar kecilnya sebuah organisasi tidak selalu menentukan seberapa besar prestasi yang bisa diraih. Seperti tema kita hari ini, No Pain No Progress, realita prestasi besar di dalam organisasi kecil. Dan hari ini kita bakal ngobrol banyak tentang perjuangan nih, proses dan suka duka berorganisasi, sampai bagaimana sebuah komunitas ini bisa terus berkembang dan berprestasi. Tentunya sudah hadir bersama kami, bersama kita ada 3 narasumber nih, anak muda ya, dari UIN Raden Patah Palembang, yang akan berbagi cerita tentang pengalaman mereka di UKMK Hoki UIN Raden Patah Palembang. UKMK ini unit kegiatan mahasiswa ya?
3: Unit kegiatan mahasiswa khusus.
2: Oh, unit kegiatan mahasiswa khusus kayak
3: khusus. Iya.
2: Oke. Okay. Apa bedanya nih sama UKM biasa nih?
3: Sebenarnya sama aja, tapi di UIN itu pembacaannya tuh UKMK.
2: Oke, jadi sudah ada ketua UKMK Hoki UIN Raden Patah, Muhammad Dendi Pajrangsyah. Ini yang paling kanan ya kalau di kamera ya.
3: Iya, betul.
2: Kemudian ada di tengah Bendahara Umum Nuzulia Patriani, yang paling cantik ya. Terus ada di sebelah kiri ada ketua, wakil ketuanya Raka Septa Prawira. Nih, halo semuanya.
3: Halo.
4: Halo.
2: Gimana, sehat?
3: Alhamdulillah, walaupun agak berasap di luar.
2: Iya. Berasapnyan.
3: Berasapnyan.
2: Pagi-pagi tadi, aduh, dunia lain apa ini?
3: Negeri di atas awan.
2: Jangan terlalu dibandung-bandungkan ya, tolong ya. Iya ya. Fenomena sekarang kan terlalu dibandung-bandungkan sama didieng-diengkan ya. Tolong jangan, ini asap, bukan kabut.
3: Asap ini.
2: Tapi kita kenalan dulu kali ya, mungkin dari tadi kan aku udah sebut namanya, tapi dengar suaranya belum nih, dengar kita ya. Boleh, dari siapa nih? Dari ketua dulu kali ya, dari Dendi kali ya.
3: Boleh.
2: Silakan.
3: Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Dendi Fajriansyah. Saya dari UIN Raden Patah Palembang, yaitu Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya ini sebagai Ketua Umum UKMK Hoki UIN Raden Patah Palembang tahun 2026. Saya tinggal di Demang, Pak Jo.
2: Oke, ya. Kalau terus dari ini Nuzulia, panggilannya apa?
5: Nuzulia.
2: Nuzulia, ya. Oke.
5: Perkenalkan, nama saya Nuzulia Fatriani, dari Prodi Ilmu Hadis, UKMK Hoki UIN Raden Patah Palembang. Asal saya dari Lahat.
2: Okay. Ya. Oh, berarti sini ngerantau ya?
5: Iya, ngerantau.
2: Lanjut nih, di wakil ketuanya ada.
6: Ya, perkenalkan, nama saya Raka Septa Prawira. Saya dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Islam UIN Raden Patah Palembang. Di UKMK Hoki UIN Raden Patah Palembang ini saya sebagai wakil ketua umum.
2: Wakil ketua umum ya. Kita udah kenalan nih, udah dengar suaranya beda-beda kan ya. Jadi mungkin dengar bisa nih ngebedain siapa yang ngomong, mana Dandi, mana Raka, mana Nuzulia ya, yeah, nanti ya. Tapi kalau Nuzulia pasti ketahuan lah, yang paling merdu lah ya. Kalau yang ini agak ngebas dikit. Selain hobi suara yang ngebas, hobi ngebas siung juga. Tapi mungkin kita boleh nih dikasih paham. Wih, kasih paham.
3: Dikasih
2: informasi nih. Mungkin kan masih banyak yang awam nih terhadap olahraga hoki kan. Betul. Karena ini juga kalau di Indonesia kurang populer ya, atau kalo mungkin tidak sepopuler sepak bola.
3: Iya, yeah, yeah, betul.
2: Jadi mungkin boleh dikasih tahu ke pendengar kita, hoki ini olahraga seperti apa sih?
3: Oke. Okay.
2: Terus apa yang buat kalian tuh tertarik menekuni olahraga ini?
3: Iya. Yeah. Oke, okay, sebelumnya itu UKMK Hoki itu adalah UKMK yang ikut dari Jawa. Nah, tapi di Indonesia hoki itu sudah bagus malahan di Jawa, itu kebanyakan di Jawa, karena kemarin aja itu di SEA Games ya. Di SEA Games itu Indonesia menjuarai.
2: Wow.
3: Juara satu di SEA Games. Nah, tapi itu di Palembang masih kurang peminatnya, apalagi di Sumatera Selatan. Nah, UKMK Hoki UIN Raden Patah Palembang ini adalah pusatnya di Sumatera Selatan. Nah, jadi kami itu organisasi yang memang masih kecil, tapi karena kami itu udah perjalanan lama, Jadi memang susah untuk mengenalkan UKM Kohoki ini ke orang luar. Tapi UKM Kohoki ini ibaratnya sudah menjamin untuk prestasi. Karena kita itu sering membawa atlet-atlet kita itu di pekan olahraga provinsi, bahkan sampai ke nasional.
2: Bahkan sampai SEA Games ya.
3: Kalau sampai SEA Games belum.
2: Belum, sampai tapi nasional. Iya, kayak Pornas gitu ya.
3: Iya, kami membawa nama Sumsel.
2: Sumsel. Wah, keren nih. Tapi kalau ngomongin soal organisasi nih, gimana sih awal mula UKM Kohoki UIN ini terbentuk dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Karena tadi kan katanya udah agak lama ya.
5: Iya.
2: Tuh gimana? Tuh boleh dong dikasih tahu ke pendengar kita.
3: Oke. Jadi UKM Kohoki UIN Radenpata Palembang ini awalnya itu dari 2004. Nah, tapi itu masih masih acak.
6: Masih acak itu.
3: Masih acak, masih belum ada kayak organisasinya, cuma sekedar main-main aja. Nah, dari situ mulai dari senior-senior itu, dari yang angkatan 2004 yang di Hoki UIN, itu mulai membuat suatu organisasi, yaitu UKM Kohoki ini. Nah, di sini itu terus berjalan terus nih. Tapi cuman nge-stuck sebagai ibaratnya organisasi yang
2: hobi aja gitu.
3: Hobi aja, yang ikut untuk main hokinya aja itu. Tapi kalau untuk lomba-lombanya itu masih sedikit, Mbak. Masih sedikit. Kalau untuk tentang organisasinya juga masih belum terstruktur seperti sekarang. Nah, di tahun 2010-an ya, di tahun 2014 2019 itu mulai UKM Kohoki ini di Sumsel itu mulai ketua Hoki Sumsel mulai ada kejuaraan provinsi. Kejuaraan provinsi, jadi UKM Kohoki UIN Radenpata Palembang itu menjadi pusatnya, Mbak. Jadi dari Hoki UIN itu paling banyak yang mengajak anggotanya untuk disebar ke seluruh di Sumatera Selatan, kabupaten-kabupaten. Nah, sampai sekarang. Nah, untuk terakhir kali itu di 2025. Itu di MUBA. Itu kejuaraan provinsi juga.
2: Oke, jadi dari atlet kampus ke atlet provinsi.
3: Betul.
2: Dari UKM Kohoki ini ya asalnya.
3: Benar.
2: Jadi 2004 itu lumayan lama, sekitar 22 tahun lalu.
3: Iya, 22 tahun lalu.
2: Awalnya cuma mungkin ada yang hobi main, terus lama-lama diseriusin, didukung kampus juga.
3: Betul.
2: Iya. Wah, keren juga ternyata ya. Karena di kampus kayaknya enggak ada hoki. Lapangannya enggak ada gitu. Karena kampus kudu. Jadi hoki ini untuk aku pribadi ini baru.
3: Masih awam
2: kan. Taunya ya bola, soccer gitu kan. Nah, tapi dari kalian bertiga nih kan, ini gimana sih cerita masing-masing bisa jadi ketua, jadi wakil, jadi bendahara? Gimana nih?
3: Boleh dari bendahara
2: apa dulu. Apa emang mungkin awalnya aku pengen tertarik ikut hoki terus aktif di organisasi atau gimana nih? Boleh. Dari siapa dulu nih? Dari Nuzulia dulu ya.
5: Jadi awal mula kenal hoki ini dari kuliah. Awal pas SMA itu belum tahu hoki ini apa gitu kan.
2: Sama awam juga masih ya.
5: Awam. Nah, terus ya kebetulan kakak damping pas ospek kampus itu anggota hoki. Jadi ditawarin kan, dikenalin hoki itu seperti apa. Terus ya tertarik, Nuzulia tertarik. Jadi join ke hoki.
2: Udah berapa tahun nih joinnya?
3: Tiga tahun.
2: Ya. Berarti ini udah masuk ke semester 6.
5: Tujuh.
2: Jalan 7. Berarti dari awal ya?
5: Iya.
2: Oke. Lalu Raka gimana?
6: Cerita awal mula saya masuk hoki ini gara-gara saya ada kakak yang di hoki juga kan. Di Hoki UIN. Pas itu ngelihat ke rumahnya tuh ada banyak medali-medali. Nah, ditanyailah sama saya, nanya, ini medali apa kak? Ini medali porprov maksudnya. Dari hoki. Nah, pas masuk UIN, maba, aku menghubungilah kakak aku tadi. Nah, dihubungi, kak di mana? Ada di stand hoki. Nah, dilihat-lihatlah hoki. Jadi kayak tertarik gitu, mencoba hal baru. Karena jujur gue pertama kali masuk hoki itu di UIN itu lah. Nah, kayak tertarik, banyak medali-medali digantung kan pada saat pameran-pameran itu. Kayaknya pengen mencoba hal baru lah, join hoki. Dan alhamdulillah, dalam satu tahun itu terutama Raka sama Dendi itu tergabung dalam satu tim, tim debutan lah istilahnya tuh. Berhasil menjuarai 3 tingkat provinsi. Itu motivasi awal juga.
2: Itu pas masih maba ya?
6: Masih maba.
2: Wah, makin motivasi sekarang. Masih semangat ya, ngejar prestasi hoki yang lainnya. Itu kalau Raka nih, kalau Dendi gimana nih awalnya?
3: Okay. Kalau Dendi itu sebenarnya udah dari SMA, Mbak.
2: Oh, udah dari SMA?
3: Iya,
2: SMA mana kamu?
3: SMA 11.
2: Oh, 11 ya.
3: SMA 11 di Pak Jo. Itu awal mulanya juga dari kakak hoki dari UIN. Nah, hoki dari UIN itu kan dari demisioner ketua umumnya itu mendatangi alumni dari SMA 11 juga, Mbak. Nah, jadi datang ke sekolah, melalui sekolah, terus ke OSIS. OSIS menyampaikan nih bahwasannya ada olahraga yang mau mengikuti kejuaraan. Kejuaraannya itu di 2021. Waktu masih, nah itu belum tahu kan apa sih hoki, apa sih hoki. Tapi teman-teman tuh kan taunya Dendi ini emang hobi olahraga. Hobi voli, hobi basket, hobi bulu tangkis, yang kayak gitu suka semua. Nah, jadi teman-teman tuh nawarin, "Den, mau gak nih ikut hoki?" Apa hoki itu kan? Terus katanya ikut bae. Terus Dendi datengin kan, ayolah kita latihan ke UIN. Nah, jadi baru pertama kali telah ke UIN juga kan. Baru pertama kali ke UIN, ikut. Pertama-tama tuh masih kayak, wah encok nih main hoki nih. Encok susah nih main hoki karena kan nunduk. Agak nunduk gitu, bending namanya. Nah, di situ kan terus ditawarin nih, "Den, mau gak ikut turnamen?" Karena ada turnamen itu 2 bulan, ya 1 bulan. 1 bulan setelah Den di join itu ditawarin kan. Jadi di situ mulai, tapi itu kan sama tuh kejuaraan provinsi juga. Tapi di situ karena masih tim SMA, sedangkan yang lain tuh banyak kan dari kuliah, Mbak. Banyak kuliah, banyak dari udah lama ikut hoki kan. Jadi di situ belum mendapat ini juara.
2: Okay. Berarti di UKMK hoki sendiri itu menerima yang bukan mahasiswa UIN ya?
3: Benar.
2: Umum juga.
3: Umum. Sebenarnya bebas orang, sebenarnya di Palembang itu udah ada hoki UIN sama Muhammadiyah 6.
2: Oke.
3: SMA Muhammadiyah 6 itu biasa sering ikut latihan bareng kami.
6: Kayak collab gitu kami latihannya.
2: Oke. Bukan sparring.
3: Ah, itu bisa juga ya, bisa sering sparring.
5: Fun game.
2: Sebutannya. Jadi jadi kalau di Palembang sendiri yang UKM hoki baru 2 ya, baru di UIN sama di SMA 6 itu.
3: Kalau dulu itu ada di Polsri sama Unsri juga. Tapi vakum
6: mereka saat ini.
2: Vakumnya nih.
3: Terakhir kali itu di 2022 kalau enggak salah, Polsri.
2: Oke. Nah, tema kita hari ini kan no pain no progress nih. Kalau bagi kalian nih ya, bagi kalian sendiri apa sih makna kalimat tersebut dalam perjalanan organisasi ini?
3: Apa nih? Kalau bagi kami tuh di organisasi hoki itu kan kami ini merasa kayak kami kan sudah banyak nih menoreh prestasi. Nah, kami juga kayak berjuangnya tuh lebih ekstra lah karena kami itu pertama fasilitasnya itu masih kurang, Mbak.
2: Okay.
3: Fasilitasnya itu masih kurang karena kami sering kali untuk lapangan itu masih CK kan, untuk patungan, CK atau patungan. Kami juga progres kami itu banyak lah untuk menjadi sebuah atlet sekarang. Jadi bukan sekedar kayak latihan aja, tapi kami juga dituntut untuk mengikuti organisasi tersebut.
2: Oke. Kalau latihan biasa di mana?
3: Kalau kami itu ada 3 kali latihan untuk seminggu.
2: Di mana tuh?
3: Yang hari Selasa sama Jumat itu di lapangan UIN. Untuk malam minggu itu kami fun game di lapangan, kami nyewa lapangan. Nah, tapi kalau untuk di lapangan UIN itu karena dari semen, Mbak. Nah, karena dari semen dan juga semennya itu makin tergesek gitu kan setiap kali kami latihan. Jadi makin ketahun-ketahun itu jelek. Jadi stick kami itu sering tergores, malah sampai habis.
6: Kondisi sticknya semakin memburuk lagi.
2: Tapi kalau yang fun game yang malam minggu itu?
3: Itu kami menggunakan fiber namanya.
2: Di mana tuh?
3: Di lapangan Pinus Futsal di daerah Sukabangun.
2: Daerah Sukabangun ya. Itu yang dari kantong pribadi ya?
3: Iya, betul.
2: Kantong pribadi. Menuju preman tuh CK ya?
3: Iya, CK.
2: Hasil CK-an. Oke, jadi fasilitasnya ada tapi kurang terurus. Nah, itu kan dari pihak kampus nih. Kalau kalian yang udah melaju ke yang lebih profesional kayak atlet untuk kota, provinsi itu gimana?
3: Itu ada fasilitas dari ini kabupaten masing-masing. Biasanya itu dari setiap pekan olahraga provinsi itu pasti difasilitasi. Ada membeli ini kan.
6: Membeli stick, bola.
3: Gitu. Pasti ada dari kabupaten masing-masing.
2: Oh, kalau udah masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, difasilitasin ya. Tapi kalau masih mau debut, agak itu ya, agak bermodal. Agak bermodal dewek gitu. Tapi selama kalian ikut organisasi ini, apa sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi selain modal sendiri tadi loh?
3: Tantangan terbesar
6: boleh. Mungkin kalau untuk saya pribadi tantangan mungkin dari rekan-rekan.
2: Kenapa tuh?
6: Ada yang terkendala mungkin kuliahnya kan, ada yang banyak nugas-nugas gitu juga. Nah, itu mungkin jadi salah satu kendala pribadi untuk menyatukan kembali mereka dalam mungkin ada agenda latihan atau fun game, bahkan untuk kejuaraan-kejuaraan. Dan itu membutuhkan beberapa sumber daya yang cukup lah untuk bisa saling meringankan, saling bantu lah satu sama lain.
2: Berarti terkendala jadwal ya?
6: Iya, terkendala jadwal untuk Raka sendiri.
2: Kalau untuk Nuzulia apa nih tantangannya nih?
5: Jadi menurut saya pribadi tantangannya yaitu SDM-nya.
2: Kenapa?
5: Gitu. Karena kan tiap tahun itu kan kita harus ini kan apa mencari atlet baru kan?
6: Regenerasi ya.
2: Iya. Regenerasinya.
5: Ya karena kan hoki ini kan kebanyakan orang tidak tahu. Jadi kita itu harus ekstra untuk mengenalkan hoki gitu. Itu salah satunya.
2: Ya. Kalau Dandi sendiri apa nih tantangannya?
3: Ya benar, Mbak, sama seperti teman-teman rekan-rekan tadi kan di sumber daya. Karena kami tuh sebenarnya mau ngajak orang tuh sebenarnya mereka tuh belum tahu kan tentang hoki. Coba kalau mereka udah tahu tentang hoki, mereka udah paham lah dengan hoki, dengan prestasi yang didapat, mereka tuh tentang organisasinya itu kayak lebih susah aja ngenalin ke anak, ke mahasiswa-mahasiswa apalagi ke orang awam kan. Karena mereka tanya hoki tuh nggak terkenal, jadi kayak susah untuk prestasi, masih kayak ragu. Sedangkan dari organisasi maupun prestasi kami itu udah terjamin gitu.
2: Oke. Kalau dari prestasi udah nih, sudah banyak mengukir ya.
3: Mengukir prestasi.
2: Tapi kalau misalnya dalam proses meraih prestasi tersebut nih, pasti ada masa ketika semangat para anggota nih naik turun.
3: Iya,
2: kan? Itu gimana tuh cara kalian kan pengurus nih ya, menjaga motivasi mereka tuh agar tetap bertahan gitu dan mau gitu, mau berkembang gitu bareng gitu.
6: Gimana? Mungkin kalau dari Raka mungkin caranya kayak kita melakukan pendekatan lagi kepada mereka, jangan sampai mereka tuh terlepas gitu aja. Nah, kita harus saling rangkul satu sama lain, jangan sampai terjadi mungkin hal-hal yang tidak diinginkan seperti saling kato lah ibaratnya. Kita harus menjaga komunikasi itu.
2: Ada yang pernah saling kato?
6: Mungkin bercanda, kita kan gak tahu kan apa mereka tersinggung apa tidak kan. Intinya komunikasi lah ini dari Raka.
2: Tapi kan kalian misalnya kalian kan menjaring maba nih, open recruitment kan, buat regenerasi itu gimana cara kalian mempromosikannya tuh? Apa kayak dek ikut bela dek, enak dek main sini dek?
3: Kalau kami nggak bisa gitu Mbak. Soalnya kalau di bola, futsal, voli, bulu tangkis mungkin bisa gitu karena kan mereka udah tahu. Tapi kalau kami itu biasanya kami tunjukin langsung gimana cara main hoki, apa aja prestasi yang udah kami itu kami tunjukin, malah video-video kan nih selama pekan olahraga provinsi, selama kejuaraan nasional kami tunjukin gimana cara mainnya kan. Mereka banyak yang kayak ada beberapa yang tertarik kayak wah olahraga baru nih, ada prestasinya tuh udah terjamin. Dan juga kami tuh ibaratnya berani menjamin lah untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru yang memang rajin, memang niat untuk diikut hoki, kami jamin untuk tahun depan itu bakal mengikuti pekan olahraga provinsi.
2: Oke, langsung debut ya.
3: Iya,
2: langsung
3: debut.
2: Setahun debut itu.
3: Setahun bisa langsung kalau rajin.
2: Kalau rajin.
3: Iya.
2: Ada SNK. Ya, masa latihan sekali langsung debut. Waduh. Beban tim.
3: Waduh.
2: Tapi itu kan cara kalian memotivasi calon anggota dan anggota yang baru-baru nih ya. Tapi pernah enggak pas lagi latihan atau kegiatan gitu atau persiapan kompetisi nih terasa sangat berat dan buat kalian tuh pengen nyerah? Kalau pernah itu apa yang buat kalian akhirnya tetap bertahan gitu?
3: Pernah itu dari pertama itu kadang pelatih kan, kami itu kurang dipelatih karena pelatih kami ini kalau dulu itu memang ada Mbak, pelatihnya tuh memang ibaratnya selalu hadir waktu latihan. Tapi kalau untuk semakin hari sekarang kan pelatih ini udah banyak yang udah kerja yang lain, nggak lagi di ngurusin hoki. Sedangkan kami ini masih butuh lah untuk yang ngedampingin sebagai pelatih. Nah jadi di situ kadang kami untuk melatih sendiri, kadang juga untuk fasilitas kayak misalkan kun untuk bola, untuk stick yang makin hari makin tergores itu. Itu yang bikin kayak wah berat di latihan,
2: berat di
3: fasilitasnya.
2: Kalau misalnya dari pelatih sendiri itu kemarin sempat rutin latihan, tapi sekarang karena pelatihnya sudah punya kesibukan baru.
3: Benar.
2: Gitu. Tapi enggak sih dari kalian yang misalnya yang udah senior nih, yang udah 6 semester ke atas lah itu kan berarti udah lebih pro kan daripada yang baru-baru. Itu kalian ikut ngelatih juga enggak?
3: Iya, coaching juga. Untuk saya sama Raka biasa sering ngelatih,
6: mendampingi yang baru-baru.
3: Yang baru.
2: Coaching juga berarti ya. berarti dari kita untuk kita ya.
3: Iya. Karena kalau bukan dari kita kan siapa lagi yang mau melatih? Karena orang nggak tahu.
2: Nah, dalam sebuah organisasi kan itu perbedaan pendapat tuh mungkin hampir tidak bisa dihindari ya. Termasuk tadi kayak misalnya cara pengurus, gimana tuh cara pengurus UKMK Hoki ini nyelesain konflik atau perbedaan pendapat di antara anggota. Tadi kan Raka sempat nyinggung katanya saling kato. Nah, takutin aku itu. Ya, ada yang baper, Cak Mana meracau gitu ya. Gagal lagi masuk latihan. Itu Cak Mana. Itu bagaimana cara menyelesaikan konflik-konflik kalau misalnya ada konflik-konflik kecil yang sebenarnya ini tuh masalah pribadi gitu. Masalah ego. Itu gimana tuh?
3: Kalau itu biasanya kami tuh kalau masalah cuma di satu orang, biasanya di satu orang ke satu orang lainnya, itu biasa kami langsung ngomongin secara langsung ke satu orang itu. Ya jadi misalkan untuk Raka itu ngomongin ke si A dan Dendi ngomongin ke si B. Jadi mereka tuh kayak enggak salah paham. Biasa kebanyakan dari organisasi ini kebanyakan dari salah paham. Dari salah paham, tapi kalau misalkan masalahnya udah besar, kami biasanya tuh membuat forum. Membuat forum untuk evaluasi apa sih yang menjadi masalah, biasanya dari kegiatan-kegiatan yang membuat anggota tuh konflik. Nah, jadi di situ kami cari tahu apa sih masalah yang dihadapi oleh mereka sampai mereka tuh sampai kayak berkelahi lah ya, sampai nggak nggak teguran gitu kan. Kami cari tahu informasinya apa, baru di situlah kalau misalkan kayak ibaratnya mau saling ngatoi di situlah. Kalau sudah dari situ sudah tahu gal tentang permasalahannya, sudah dari situ sudah dari sana jadi kawan lagi.
6: Jadi kawan lagi.
2: Oke. Harusnya seperti itu ya. Mental atur kan harusnya seperti itu ya. Mental
3: atur ya. Karena kita harus profesional juga di organisasi kan. Kita enggak bisa berlarut-larut lah. Kalau
2: masalah pribadi
3: Betul.
2: Kita harus berprogres.
6: Betul. Ya. Karena kita juga kan ada tanggung jawab di sini.
3: Jawab masing-masing.
2: Benar. Oke. Okay. Tapi kita jeda dulu sebentar ya buat teman-teman dulur yang mau tanya nih ke UKMK Hoki, ke Dendi, ke Raka, ke Nuzulia, boleh tinggalin live chat di kanal YouTube kita @pro4 Palembang. Nanti aku tanyain langsung ke mereka dan langsung dijawab apa aja, tapi jangan nanya loka. Pokoknya mau nanya misalnya, Kak, beli ini di mana? Beli sticknya di mana? Siapa tahu boleh, Kak, boleh. Aku mau gabung, Kak. Besok boleh enggak?
3: Boleh.
2: Langsung tanya aja ke YouTube kita @pro4 Palembang ya. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kami jeda dulu.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Laba-laba keempat perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan di obrolan komunitas, dan kita masih bersama narasumber di dari UKMK Hoki Winraden Patah Palembang, ada Dandi, Raka, dan Zulia. Tadi kan aku udah spill ya, kalau yang mau tanya-tanya boleh langsung ke live chat YouTube kita. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Ini langsung kita jawab aja dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Yang pertama nih dari paling atas, dari Nur Isabel 1404. Kalau ikut UKMK Hoki, apakah harus jago olahraga dulu baru bisa gabung? Pertanyaan dasar nih.
2: Pertanyaan dasar.
1: Iya. Mungkin agak minat. Siapa yang mau jawab? Raka mungkin?
2: Ya, boleh Raka.
1: Boleh Raka dulu ya.
3: Jadi kalau mau join hoki ini nggak harus jago dulu. Jadi kan kita nanti kan diajarin latihan sampai bisa. Sama kayak kami dulu kan, malah nggak bisa main sama sekali.
1: Oke, okay, dari nol pengalaman bisa,
3: nol,
1: ya.
3: Pengalaman jadi bisa.
1: Bisa gabung itu.
3: Bisa gabung kok.
1: Di coaching nanti kan.
3: Iya nanti di coaching.
1: Takutnya kan aku nggak bisa apapun lah. sampai ke basic. Triknya aku gak tahu kayak mana, kan agak minder kayak kadang-kadang kita kan.
3: Apalagi hoki kan masih awam tadi, beda kayak permainan sepak bola itu kan otomatis siapa sih yang gak bisa main sepak bola, sekedar nendang kan pasti udah bisa. Jadi kayak di hoki ini emang kami diajarin dari nolnya, dari dasar, dari awal bagaimana kayak teknik dasar dribble bola, bending, passing, ngoper ke kawan, sampai ke shooting, kan sampai ke terakhir tuh pola permainan baru kita bisa terjun ke permainan langsung gamenya gitu.
1: Oke.
2: Jadi itu bertahap.
1: Ya, jadi bertahap ya. Bisa. Tapi kalau yang misalnya benar-benar yang nol bisa gabung.
2: Ini Mbak Nuzulia ini nggak pernah ada apa? Atlet nggak ada Mbak ya?
1: Nggak ada pengalaman atlet ya Nuzulia. Tahu-tahu ikut hoki. Tapi sekarang udah jago kan?
2: Alhamdulillah.
1: Oke lah ya.
2: Oke lah.
1: Terus ada lagi pertanyaan dari Gea Widianti nih. Sebenarnya hoki ini gampang nggak sih buat dipelajari oleh pemula? Gimana nih, siapa yang mau jawab? Nuzulia atau Dendi?
2: Nuzulia mau jawab? Boleh, Dendi aja dulu, Mbak.
1: Dendi aja dulu. Oke.
2: Sebenarnya hoki itu mudah-mudah susah-susah mudah.
1: Kenapa bilang gitu?
2: Karena yang pertama itu kan karena hoki ini menggunakan bolanya itu Mbak kecil.
1: Oh.
2: Menggunakan bola kecil, menggunakan stick, karena kan beda dari yang lain. Jadi kalau untuk orang awam itu, apalagi kami itu ada namanya bending, Mbak. Bending itu nunduk. Mainnya itu sambil nunduk itu pasti agak susah lah kalau untuk orang-orang baru itu, apalagi Dendi sendiri yang tinggi kan. Itu pasti pegel. Itu yang pegel itu yang agak susahnya. Tapi mudahnya itu hoki ini enggak terlalu ribet karena cuman sekedar dribble, passing, shooting. Gitu. Untuk pola-polanya juga nggak ribet, nggak terlalu ribet. Jadi kalau emang yang serius untuk latihan itu nggak bakal susah untuk latihan.
1: Kalau misalnya nih, misalnya ada yang baru gabung nih ya, dia benar-benar nol pengetahuan tentang hoki nih. Dia cuma tahu hoki gara-gara pernah nonton film nih, misalnya nih kan ya. Itu kira-kira berapa bulan deh buat menguasai basic-basic itu biasanya?
2: Sebelum terjun ke games gitu.
1: Ya, sebelum terjun ke games gitu.
2: Sekitar mungkin 2 bulan sudah cukup. Kalau memang latihannya serius, 2 bulan udah cukup.
1: 2 bulan udah bisa cukup, ya. Udah cukup bisa.
4: Latihan rutin.
1: Latihan rutin. Dengan catatan 3 kali seminggu waktu itu ya.
2: 3 kali seminggu.
1: 3 kali seminggu 2 bulan udah oke okay nih, udah bisa terjun langsung debut.
2: Ke lomba bisa langsung.
1: Ke lomba.
3: Langsung debut dia.
2: Dan ini juga kemarin pertama kali ikut hoki juga kan itu cuma 2 bulan waktunya.
1: Waduh.
2: Langsung ikut debut. Kan
1: skill orang beda-beda. Motorik juga beda-beda. Mohon maaf, enggak semua orang motoriknya bagus.
2: Benar.
1: Terus ada lagi pertanyaan dari Rini Sudirman. Baru tahu ada UKM hoki. Wow, beda gak sih lapangannya sama lapangan olahraga lain? Nah, apa nih yang beda?
2: Beda.
1: Apa yang bedanya?
2: Sebenarnya yang membuat beda itu, Mbak, kalau dari lapangan

0: tuh enggak sebenarnya enggak bisa ikuti lapangan futsal, enggak bisa ikuti lapangan mini soccer karena setengah apa? Lebih besar dari lapangan futsal tapi lebih kecil dari lapangan mini soccer.
1: Yeah.
0: Gitu. Dan juga untuk lapangannya itu sendiri di bagian sudut itu di pinggir itu kan kalau di bola ada out namanya. Tapi kalau di hoki itu ada balok. Menggunakan balok. Jadi balok itu seperti orang ketiga. Orang ketiga sebagai pantulan.
2: Pemantul bola.
0: Pemantul bola.
1: Oh, jadi di sudut-sudut itu ya.
0: Di sudut-sudutnya itu di samping kiri sama kanan. Tapi kalau di belakang gawang itu enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Nah, itu yang membuat bedanya. Dan juga untuk gawangnya itu lebih mirip dengan gawang futsal, tapi yang membuat bedanya itu ada triplek.
2: Iya, ada papan di belakangnya.
0: Itu ada triplek di bawahnya. Di bawah itu sebatas lutut. Itu sebagai penentu. Biasanya itu digunakan sebagai waktu shoot corner. Shoot corner itu sama kayak corner dari samping, tapi itu harus biasanya sampai lutut. Gitu.
2: Untuk safety tadi.
0: Untuk safety.
2: Soalnya bolanya kan lumayan keras juga.
0: Iya, bola itu keras.
1: Okay.
0: Itu yang menjadi pembeda.
1: Jadi memang agak beda, ada spesifikasi khusus ya.
0: Yeah.
1: Terus kalau misalnya ngomongin lapangan nih, kalau lapangan ada beberapa jenis ya, yang bahan dasarnya tuh.
0: Yeah.
1: Kalau hoki nih bagusnya yang mana sih buat latihan gitu?
0: Kalau hoki itu yang bagus itu fiber,
1: Mbak.
0: Menggunakan fiber. Tapi kalau untuk ada hoki ini ada dua, Mbak.
1: Yeah.
0: Hoki indoor sama hoki outdoor.
2: Yeah.
0: Kalau hoki indoor itu yang kami sekarang itu menggunakan lapangan menggunakan fiber, kayak triplek gitu. Nah, tapi kalau untuk hoki outdoor itu menggunakan kayak rumput sintetis juga. Dan juga lapangannya itu dibasahin, Mbak. Sengaja dibasahin pakai air. Jadi ada yang kayak banyu nyemprot-nyemprot itu kan kalau di lapangan itu. Nah, sengaja itu malah. Karena kalau untuk enggak tahu juga sih karena kami juga belum pernah ikut di outdoor kan. Jadi setiap kami lihat itu sebelum tanding itu pasti dibasahin dan juga waktu kalau passing itu pasti ada airnya yang ikut.
1: Oke, itu dari yang bedainnya ya, dari lapangan-lapangan yang lainnya gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari Secret L3P, selain olahraga apa ada kegiatan lain di hoki gini? Selain olahraga hoki ada apa nih? Selain fun game-nya apa lagi?
3: Ada.
1: Apa tuh?
3: Kalau di organisasi hoki itu kami melakukan kegiatan baksos, yakni itu bakti sosial. Jadi tiga hari berturut-turut biasanya itu dilakukan di hari Jumat, Sabtu, Minggu kan. Itu kami turun ke jalan untuk ini
2: galang dana.
3: Donasi.
1: Itu dilakukan setiap bulan atau setiap minggu?
3: Tahun.
2: Di bulan Ramadan.
1: Iya. Oh,
2: setiap
1: Ramadan.
2: Satu tahun sekali di bulan Ramadan.
1: Iya. Okay. Jadi satu tahun sekali di bulan Ramadan kalian galang dana habis itu baksos ya.
3: Iya, bakti sosial.
2: Santunan kepada anak yatim dan kaum duafa juga.
1: Oke. Itu jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh nih tinggalin live chatnya aja di kolom komentar kita juga boleh @pro4palembang, nanti aku tanya lagi ya. Tapi kita balik lagi nih ke tema kita, kita ngomongin tentang prestasi ini ya. Kalau prestasi atau mencapai apa sih yang paling berkesan bagi UKM ke Hoki Winner Renpata sejauh ini, yang mungkin ini yang paling besar ya prestasinya?
0: Kalau yang paling besar itu ada di 2022 kalau nggak salah, itu sebelum mereka masuk ke UKM ke Hoki Win, dan dia juga belum masuk ke UIN itu waktu SMA. Kalau nggak salah itu kejuaraan nasional di UNJ. Itu juara berapa yang ada di Secret kita? Pokoknya menjuarai di UNJ itu, Pak. Nah, tapi kalau untuk mungkin itu kalau yang untuk di UKM ke Hoki. Kalau dari pribadi mungkin mereka sudah semua ini ikut pekan olahraga provinsi yang sangat membekas pasti di mereka. Udah ikut di MUBA kemarin. Kalau Dendi itu sudah dari 2021. Jadi udah 3 kali ikut pekan olahraga
1: boleh
0: provinsi.
1: Boleh dong, spill dikit prestasinya. Enggak apa-apa. Ini bukan sombong ya, bukan ya. Ini cuma ya motivasi aja, siapa tahu abis ini ada yang adik-adik yang tertarik Kak nak melo.
0: Boleh.
1: Dari Raka apa nih prestasinya? Udah apa
2: Mungkin dari Raka prestasi pertama itu di kejuaraan provinsi tahun 2024. Itu di mana kami itu masih tim debutan. Tim apa? Setim sama Dendi kan. Baru debut 1 tahun langsung bisa mendapatkan juara 3. Kemudian di tahun 2025 mungkin menjadi tahun terbaik bagi Raka kan. Karena di 2025 itu banyak event. Yang pertama itu ada kejuaraan nasional di ini Universitas Pajajaran yang adanya. Tapi menggunakan lapangan di ITB. Nah, itu merupakan bagi Raka itu prestasi tertinggi di tingkat nasional. Itu berhasil di finish runner up divisi bronze waktu itu. Dan juga di setelah dari kejuaraan nasional ini lanjut ke pekan olahraga provinsi di MUBA tahun 2025. Alhamdulillah lagi Raka setim lagi dengan Dendi di mewakili kontingen Kota Palembang. Itu berhasil mendapatkan 2 medali perunggu. Dan yang terakhir itu festival tahun 2025 itu tingkat provinsi kami berhasil posisi 2. di tingkat provinsi Sumatera Selatan. Dan yang terakhir 2026 ini kami finish di posisi ketiga di Sumatera Selatan.
1: Itu apa?
2: Kejuaraan provinsi, festival
1: kejuaraan provinsi. Provinsi. Ya. Itu kalau Raka, kalau ya. Nuzulia apa nih? Biasanya kan kalau tim cewek sama tim cowok beda nih, beda. Ya. Beda. Apa? Spill dong.
3: Yang pertama itu dari festival ya. Tahun 2025 itu mm-hmm. itu mendapatkan juara dua. Selanjutnya Porprov itu kejuaraan provinsi tadi. Mm-hmm. Nuzulia mendapatkan dua perunggu gitu.
1: Nah, itu ya. Yeah. Kalau Dendi sama nih apa atau ada lagi nih?
2: Ada perbedaan dikit.
1: Ditambah dikit.
2: Dendi lebih lengkapnya.
0: Iya. Aduh, ditambah dikit-dikit karena Dendi sudah ikut dari 2021. Mm-hmm. Jadi Dendi agak lebih banyak dikit aja.
1: Tapi agak rendah ya.
0: Dari karena Dendi itu udah 3 kali ikut pekan olahraga provinsi mm-hmm. dari 2021, 2023 sama 2025. Mm-hmm. Nah, yang paling membekas itu di 2023, Mbak.
1: Kenapa tuh?
0: Karena Dendi itu berhasil mendapatkan di 3 kategori dan juga juara 1, juara 2 dan juara 3 udah Dendi dapat semua di 2023.
1: Oh, dilibat.
2: Diborong.
1: Berbagi. Kasih yang udah lain nangis kau. Oi, kau nih.
0: Ya, itu.
1: Tapi apa itu bagus. Itu ngeborong yang bagus ya.
0: Iya, bagus ya.
1: Jadi itu prestasi-prestasi yang luar biasa ya. Berarti tiap tahun tuh ada
2: kejuaraan
1: tuh pasti ada.
0: Betul.
2: Minimal 1 tahun itu pasti kami dapat lah.
1: Dapat lah minimal koleksi per tahun tuh ada kayak.
2: Ada.
1: 2000 sekian berdarat tiap tahun kan. Syukur-syukur setahun 3 kali.
0: Ya, dan juga untung-untungnya itu kalau tiap tahun itu biasanya kami ada ke nasional. Yeah. Itu pasti keluar kota. Tapi untuk tahun ini kemarin kami itu udah ngajuin ke mm-hmm. UIN kan. Mm-hmm. Tapi karena untuk budgetnya itu kayaknya
1: belum masuk lah.
0: Karena kemarin sudah bilang kan karena harga bensin
2: BBM.
0: Sekarang
2: BBM
0: kan
2: naik,
0: lagi naik. Jadi agak terkendala lah.
1: Kita kan efisiensi di semua lini.
0: Nah, betul.
1: Agak susah jadi sekarang nak ngajak ke dana ya ngerti nih biasalah itu kita memang agak depres kalau tahun-tahun ini ya. Betul. Mohon bersabar semua badai pasti berlalu lalang capek perai itu prestasinya tapi kalau misalnya dibandingkan dengan tim atau organisasi yang mungkin punya fasilitas dan sumber daya lebih besar sih ini ya ini tim kalian nih kalau bisa dibandingin sama timnya lain tuh apa yang tantangan paling terasa ketika UKMK hoki kalian ngikut kompetisi ada kayak misalnya oh jomplangnya nih fasilitasnya gitu pernah gak sih kayak itu
2: agak
1: di mana tuh
2: mungkin setik itu pada saat kami kejuaraan nasional kemarin di Universitas Pajajaran kami sempat minder bahwasanya stick pemain sana itu pada bagus pada mulus sedangkan stick kami sudah banyak
1: lecet.
2: Jadi itu yang buat kami minder
1: tapi itu. Untungnya masih agak menjunjung pelemangnya negak dado coy
0: iya harus itu
1: iya mas pelemangnya negak dado pokoknya dapat pokoknya aku prestasi ya tuh tapi di fasilitas itu ya di stick itu. Tapi kalau boleh tahu stick itu tuh ada kalian beli sendiri atau memang ada yang dikasih juga dari kampus gitu?
0: Iya dikasih. Kalau kami itu ada memang dari fasilitas UIN juga itu ada ngasih. Kalau dari tahun kemarin itu dapat 6 stick.
2: 6 stick baru.
0: 6 stick. Nah, tapi itu kan maksudnya masih kurangnya itu masih banyak, Mbak.
1: Oh.
0: Jadi kami itu kan kalau sekali latihan aja itu kadang 30 yang latihan.
1: Mm-mm.
0: Jadi stick itu ganti-gantian kami, Mbak.
1: Ganti-gantian. Oh,
0: jadi itu fasilitasnya masih kurang.
1: Masih kurang ya. Hmm. Mungkin bapak-bapak dekan ya yang dengar ini siapa tahu kan ya, bolehlah Pak bantulah dulu Pak. Prestasilah banyak muda and enjoy lah. Agak lapang sedikit ya. Sampai ke nih. Tadi bayar aku tenang aja.
0: Aman.
1: Banzur Mbak ini. Udah ya, udah. Nah, tapi itu kan pengalaman kalian tuh agak minder ya, tapi untungnya kalian meraih prestasi gitu. Dan dari pengalaman selama itu ya. Pernah enggak sih pernah gagal enggak sih kalian? Bener-bener yang enggak bawa medali sama sekali. Gitu. Ada? Ada juga di kejuaraan yang gagal itu bener-bener kayak wah ini kalah fasilitas, kalah mental, kalah apa aja tuh pernah gak sih?
2: Mungkin bukan gagal nolnian tapi kami gagal untuk mendapatkan emas gitu ya.
1: Oh.
2: Ya jadi kami itu. Syukur-syukur bisa ada yang dibawa pulang gitu.
1: Oh.
2: Seumpama kayak tahun 2026 barusan kemarin tim putra itu
0: lagi
2: gagal,
0: terpuruk.
2: Iya lagi terpuruk kami.
1: Oh.
2: Itu tahun ini tahun terpuruk bagi tim putra.
1: Oh.
2: Nah tetapi sebagai gantinya tim putri kemarin malah lagi naik tuh tahun ini.
0: Benar.
2: Mungkin itu ada pembedanya.
1: Ada pembedanya. Tim putra tidak cuma biasanya ya. Oke. Oke, tapi kan ini kalian juga masih selain menjadi atlet, kalian kan juga mahasiswa nih. Tentu ini ada kewajiban akademik dong.
0: Iya, pasti, pastinya. Ya.
1: Kuliah nomor satu, hobi nomor satu setengah. Itu gimana sih cara kalian ngebagi waktunya?
2: Mungkin kalau untuk Raka, sehubungan Raka wakil Dendi kan kami terus komunikasi. Betul. Bagaimana ada yang kayak ada tugas, misal Raka ada tugas, mungkin Raka langsung menghubungi Dendi. Dendi, tolong bantu backup dulu tugas sementara. Nanti kalau semisal sudah selesai, nyusul lah paling.
1: Oh gitu.
2: Ya, jadi mengutamakan kegiatan akademiknya dulu.
1: Akademik tetap ya.
2: Begitu juga sebaliknya, kayak Fatri dan Zulia sama Dendi juga komunikasi dengan Raka, saling gantian. Dan juga pengurus yang lain juga.
1: Pengurus yang lain juga. Berarti kalau misalnya nih, misalnya kalau ada janji, anggaplah kalian ada janji latihan jam 10. Pada saat itu Raka lagi kuliah nih, berarti Raka izin dulu gitu.
0: Ya,
1: izin dulu.
0: Biasa kami komunikasi, Mbak, karena kami berdua yang biasa yang melatih kan. Jadi kami itu saling komunikasi, saling kami ngehubungin. Jadi misalkan Raka lagi halangan untuk hadir, jadi Raka tuh menghubungin Dendi, jadi Dendi bisa backup untuk latihan.
1: Okay.
2: Begitu juga sebaliknya.
0: Iya, begitu juga sebaliknya.
1: Lalu Nuzulnya, yang latih yang cewek-cewek juga, atau ada teman lagi?
3: Ada, teman lagi.
1: Ada teman lagi.
3: Itu sekretaris.
1: Sekretarisnya. Oke, nih. Tapi kalau misalnya kita lihat perjalanan UKM ke hoki sampai saat ini, apa nih yang ingin dikembangkan atau diperbaiki kedepannya? Menurut pendapat masing-masing nih.
0: Kalau dari Dendi itu mungkin dari sumber daya manusianya, SDM-nya. Karena Dendi melihat semakin ketahun kan generasi Gen Z merubah jadi Gen Alpha lah nanti kan. Nah takutnya nanti kan dari cara berorganisasinya itu. Karena makin tahun ke tahun Dendi lihat kebanyakan mahasiswa itu yang sekedar kayak cuman mau senang-senangnya aja. Nah Dendi gak mau itu ada terjadi di UKM ke hoki, di organisasi hoki. Jadi Dendi itu selalu ngajakin teman-teman untuk paham tentang organisasi. Karena kalau bukan dari anggota, dari siapa lagi yang bakal mengembangin organisasi ini? Mungkin dari SDM-nya kalau Dendi yang bakal dikembangin.
1: Itu kalau Dendi ya, kalau Nuzulnya gimana nih?
3: Kalau dari Nuzulnya itu fasilitas, itu harusnya tuh dikembangin kan. Nah dan juga seperti Dendi tadi, SDM-nya juga. Karena kan dari tahun ke tahun itu tuh menurun SDM-nya. Tidak terlalu rame dari tahun sebelumnya gitu.
1: Tapi kalau misalnya dibandingin nih, dari 3 tahun lalu sampai ke 2026 sekarang ya, anggaplah 2003 sampai 2026, minat terhadap UKM ke hoki ini gimana sih? Apakah stabil yang peminatnya tuh atau malah turun naik.
0: Ya, kalau kemarin itu terpuruk di tahun kemarin, itu malah cuma 25 anggota
1: yang baru gabung.
2: Iya, baru gabung 25.
0: Yang ikut ke pelatihan pengenalan awal hoki. Jadi itu kami kayak apa sih? Kayak diksar lah ibaratnya. Jadi di situ cuman 25 orang. Nah, tapi di tahun ini kami kami perbaikin lagi, kami sistemnya kami lebih coba lagi. Tahun ini alhamdulillah sudah lebih dari 40 yang ikut hoki.
2: Ada peningkatan.
0: Dari
2: turun ke naik.
1: Berarti evaluasinya berhasil.
0: Alhamdulillah.
1: Itu dari Nuzulia sama Dendi. Kalau dari Raka sendiri gimana? Apa nih yang pengen dikembangkan atau diperbaiki?
2: Mungkin kalau dari Raka, pembinaan atletnya, Mbak.
1: Ya, gimana tuh?
2: Kayak dia di hoki ini kan mungkin yang latihan kadang terkendala kuliah tadi kan. Nah mungkin itu harus diatur ulang jadwalnya. Jadi untuk pembinaan atletnya bisa berjalan. Apalagi kan seperti yang dikatakan Dendi tadi, bahwasanya UKMK Hoki Win ini pusat di Sumsel. Nah jadi jangan sampai Sumsel ini vakum terkait olahraga hokinya ini. Mungkin untuk pembinaan atletnya. Supaya ada regenerasi untuk tingkat provinsi
1: selanjutnya. Tapi boleh dong ini di spill kalau misalnya ada mahasiswa dari kampus lain yang pengen gabung juga di UKMK Hoki Uin Raden Patah Palembang, itu gimana caranya?
0: Boleh, boleh banget. Itu bisa langsung menghubungi ke IG Hoki Uin Raden Patah Palembang. Itu kami sangat membuka, Mbak, untuk seluruh orang, bukan cuma untuk yang mahasiswa, bahkan sampai siswa, sampai yang bahkan dia masih SMP, kalau dia memang serius mengikuti hoki, mengikuti latihan untuk menjadi atlet, kami sangat membantu,
2: kami menerima.
0: Jadi nggak usah sungkan kalau mau ikut di Hoki UIN, itu langsung hubungi aja di IG. Kalau ada nomor WA yang biasa kami taruh di banner kan, boleh langsung dihubungi juga ke situ.
1: Boleh. Tapi kita angkat telepon dulu sebentar ya. Siapa tahu ada yang mau nanya. Perompak, selamat pagi.
4: Halo.
1: Ya halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo, kecil suaranya.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Halo.
1: Ya, sepertinya agak gangguan ya telepon kita ya. Iya, ya udah. Mungkin bapaknya bisa WA aja di 0897-7884 ya. Nanti aku bacain kalau misalnya mau tanya-tanya ke teman-teman kita ya. Tapi kita ini udah mau di akhir obrolan kita nih. Mungkin iya, untuk kalian nih. Tadi terakhir kita mau gabungnya lewat nomor WA yang ada di UKMK Hoki.
0: UKMK Hoki. Atau bisa langsung datang ke UIN mencari di sekretariat UKMK Hoki.
1: Ya, sekretariatnya nih, yang di kampus
0: kampus A.
1: Yang bisa di Jenderal Sudirman
0: ini. Sudirman.
1: Kirain ke Jakbaring. Enggak jauh. Iya. Mungkin ini terakhir nih. Mungkin masing-masing dari kalian ini kasih kalimat atau closing statement ya. Pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda yang sedang berjuang ngejar prestasi tapi merasa organisasi atau komunitasnya masih kecil dan penuh keterbatasan. Dari mana?
0: Dari Dendi boleh.
1: Dari Dendi dulu boleh.
0: Kalau dari Dendi itu pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang itu, karena kita masih muda, jangan takut untuk gagal. Karena karena tidak ada orang yang sukses tanpa gagal terlebih dahulu. Gagal itu adalah sebuah proses awal menuju kesuksesan. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa di organisasinya itu masih kecil, jangan malah membuat organisasinya itu menjadi jelek. Tapi kalau bisa, buatlah organisasinya itu menjadi lebih besar untuk kemudian hari.
1: Oke, gitu. Itu closing statementnya ya. Bold ya. Kalau Nuzulia gimana nih?
3: Kalau dari Nuzulia itu, jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Karena kan semakin banyak kita mencoba hal baru itu, semakin banyak pengalaman kita gitu.
1: Oke, itu Raka gimana nih?
2: Closing statementnya. Raka, pesan-pesan untuk anak muda, jangan pernah malu, lakukan saja dulu.
1: Coba dulu.
2: Karena kita tidak tahu kan apa itu bisa berhasil. Kalaupun kita itu gagal, kita bangkit lagi, coba lagi.
0: Benar.
2: Lakukan saja dulu.
1: Pokoknya coba dulu lah.
0: Masih muda.
1: Kalau gagal ya coba lagi. Jangan capek. Oke. Ini luar biasa nih obrolan kita hari ini. Ini insight-nya wow ya. Kalau semangat sama anak muda tuh memang gini ya, berapi-api, penuh optimisme gitu kan ya. Tapi ini luar biasa banget. Dari cerita Dendi, Raka sama Nuzulia ini, kita bisa lihat bahwa perjalanan sebuah organisasi itu bukan cuma tentang seberapa besar jumlah anggotanya, seberapa lengkap fasilitasnya, ataupun seberapa mudah jalannya. Ada proses, latihan, kedisiplinan, kekompakan, serta pengorbanan, dan tentu saja kemauan untuk terus berkembang. Dan seperti tema kita hari ini, no pain, no progress, karena di balik setiap pencapaian selalu ada proses yang harus dijalani. Terima kasih banyak buat Dendi, buat Raka dan Nuzulia nih ya, selaku ketua, wakil ketua dan bendahara umum UKMK Hoki Unair Depok Palembang yang sudah hadir dan berbagi cerita bersama kita hari ini. Semoga UKMK Hoki Unair Depok ini semakin berkembang ya.
0: Amin.
1: Semakin solid dan terus melahirkan prestasi-prestasi baru.
0: Amin.
1: Tolong Pak, tadi yang fasilitas Pak.
0: Boleh
1: itu
0: dikit-dikit.
1: Kita sebelum terus. Ya, mungkin boleh lah Pak, kan ini udah ada prestasinya. Mungkin kalau ditambah lebih lagi makin lagi. Dan juga buat donor-donor perempat yang pengen tahu lebih banyak tentang UKMK Hoki ini, jangan ragu untuk cari informasinya di Instagramnya
0: Hoki Win Raden Patah.
1: Iya. Itu kayak cuma satu deh Hoki di akunnya ya.
0: Iya, cuma satu itu.
1: Cari aja di Instagram, nanti di situ ada linknya, boleh tanya-tanya, boleh kalau misalnya kak aku mau gabung, kak aku nak nanya dulu, boleh.
0: Boleh DM langsung.
1: Langsung DM atau WA.
0: Chat WA boleh.
1: Chat WA juga boleh.
2: Kalau mau datang boleh pas
0: boleh
2: latihan.
0: Langsung.
1: Nah, boleh langsung datang latihan Selasa tadi.
0: Selasa sama Jumat sore.
1: Selasa Jumat sore jam berapa tuh kira-kira?
0: Sekitar jam 3 sampai jam 6 sebelum maghrib.
1: Sebelum maghrib ya. Nah, itu mungkin bisa langsung
0: lapangan basket.
1: Lapangan basket. Nak jingok-jingok dulu
0: boleh. Boleh. Sangat boleh.
1: Iya. Pengen mantau-mantau dulu gitu. Jadi ini buat teman-teman nih yang pengen tahu lebih banyak tentang ini, langsung aja hubungin mereka ya Kak. Siapa tahu nih jadi langkah besar nih untuk raih prestasi ya.
0: Betul.
1: Karena
0: dimulai,
1: yang pastinya seperti kata Raka, mulai dulu.
0: Coba dulu ya.
1: Saya Yohan pamit undur diri dari obrolan komunitas RRI Pro 4 Palembang. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini. Tetap semangat, terus berkarya, terus berproses, dan jangan takut menghadapi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 4, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
5: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

puan. Oi lemah. Apan jam mak subah. Kate duonyo pajuan Palembang. Memang kate lawa. Kunyah kanan lemah. Kunyah kiri lemah. Selagi lemak lidah. Nak maju pula. Memang cetonian pajuan kita. Lemak galo tak baca lagi ngato kenyau.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di suasana tentunya pagi menjelang siang hari ini, edisi di hari Kamis ya, tepatnya tanggal 17 September 2020, dan bareng Kulo Cegaya di Sriwijaya siang bakal ngawani Dudulore dengan ragam lagu, informasi dan acara pilihan melalui Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi ada Ceewan di Sriwijaya pagi, Sriwijaya siang sampai dengan tuntas nak jerang Sriwijaya sore, Cik Gaya yang bakal ngawal tentunya dengan acara-acara pilihan melalui Pro 4 RRI Palembang. Dan dudulur kagi jam 11 jangan lewat, ke bakal tetap ado tentunya kebersamaan kita bersama para pelaku UMKM di acara teras UMKM. Nah, untuk pagi hari ini di rombok kita bakal membahas tentang makanan-makanan yang apa ya, lemak untuk kita makan nih, kira-kira makanan-makanan apa yang ada di Nusantara ataupun juga di Sumatera Selatan yang kira-kira bisa menjadi inspirasi untuk dudulur menghadirkan menu ya, untuk tentunya orang-orang yang dicintai. Oke lah kalau cah itu ya. Oke dudulur, kita dengar ke dulu lagu berikut ini yang sudah kita persiapkan dari Armadiraga sampai tuntas, kita dengar ke Nyambung Tour.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Oke, 88,4 MHz per 4 ya, dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya, buat dodolur yang lagi beliget mainnya lagi ebo-ebo, lagi ngapo, Bo? Biasanya menjemput ini nih, ebo-ebo masih siget cek ya bebek rumah. Belum lagi mengkali lagi nak nyiap ke menu apo kiko nak dihidang ke untuk abanyo, untuk budak-budak lagi balik sekolah ya. Ya, nah dodolur lintas waktu sudah bawa kita sudah melangkah mainnya hari 43 menit lewat dari jam 10 pagi yo. Nah, kita bakal membahas tentang kuliner. Kuliner apa Cik Gaya yang nak dibahas saat ini? Kita bakal membahas tentang kuliner tradisional atau kue-kue tradisional ya. Nah, Palembang harum ya, jaga warisan kuliner lewat kue tradisional. Dodolurku di mana Bebrado? Toko Palembang Harum di kawasan 26 Ilir terus mempertahankan citra rasa otentik kue khas Palembang. Di tengah berkembangnya kuliner modern Mak Iniari. Usaha kuliner yang tegak sejak tahun 2012 liwat itu mengusung misi untuk melestarikan warisan kuliner daerah melalui penyajian kue tradisional yang menarik. Nah, berbagai kue khas Palembang tersedia di Palembang Harum, di antaranya Mak Suba, kue kojo, kue engkak, terus juga kue 8 jam, serta aneka bolu-boluan pecak jajanan pasar, dan juga beragam pilihan tersebut menjadi favorit masyarakat ataupun juga wisatawan yang mencari oleh-oleh khas Palembang. Nah, dodolurku di mana Bebrado? Salah si kok staf dari Palembang Harum itu Yanti mengatakan bahwa pihaknya terus mempertahankan cita rasa asli setiap produk yang ditawarkan kepada pelanggan setia, di mana menurutnya setiap jenis kue memiliki penggemarnya masing-masing. Meskipun kue durian masih menjadi produk paling banyak diminati sampai Mak Iniari ya. Dijelaskan juga dari Palembang Harum ini menyediakan beragam jajanan pasar dengan rego yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Di mana setiap aginya hago jajanan pasar di Bandrol mulai dari rego 2.000 rupiah sampai dengan 5.000 rupiah pekuinyo, sehingga tetap mudah dijangkau oleh berbagai kalangan konsumen. Baik kalau mak itu ya. Informasi selengkapnya pacak dibaca melalui rri.go.id. Oke, dah dulurku kita lanjut dengar ke dulu sampai tuntas ini dia. Kelakar Betok dengan lagu pilihannya.

0: Dek, ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi,
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Hey ya people, DJ Kinoy Thorsten.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Rindi adalah alat musik tradisional asal Bali yang terbuat dari serangkaian tabuh atau batang bambu yang dipasang secara horizontal dan disusun berurutan. Jumlah tabuh bambu ini dalam satu set rindi juga bervariasi tergantung pada ukuran dan juga jenis alat musik yang digunakan. Dan umumnya rindi ini terdiri dari sekitar 11 sampai dengan 13 tabung bambu yang disusun secara berurutan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dan setiap tabuh bambu ini mempunyai diameter berbeda. Tabuh bambu yang lebih kecil menghasilkan nada yang lebih tinggi, sedangkan tabuh bambu yang lebih besar menghasilkan nada yang lebih rendah. Cara main ke rindi ini adalah dengan menggunakan dua bilah bambu yang disebut dengan talu untuk mukul tabung bambu tersebut. Pemain rindi ini juga memegang sikok talu di tangan kiri dan sikok talu lagi di tangan kanan dengan memukul tabung bambu dengan cara yang berbeda dan menghasilkan nada yang dipengini. Ada sebuah tarian yang mengandung unsur tumbuhan, yaitu tari batik Pace dari Pacitan. Tari batik Pace ini menampilkan pesona batik Pace khas Pacitan, sekaligus proses membuat batik tersebut dalam koreografinya. Tarian ini merupakan salah sikok tarian tradisional yang cukup populer di Jawa Timur yang masih sering dipentaske dalam acara pecak penyambutan tamu besar, pernikahan, juga kegiatan lainnya. Namo batik Pace dewe itu merujuk pada jenis batik khas Pacitan sekaligus buah Pace alias mengkudu yang banyak tumbuh di kota tersebut. Tarian ini dipentaskan oleh 5 wong penari. Tarian ini diiringi oleh musik dan dari 2 pemukul tabuh perkusi dan 2 pemain selentem. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengar bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dudulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-488 84 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: jualan.
1: Acara selanjutnya teras UMKM bersama Perumpak RRI Palembang.
2: Batu Bualam dibeli dari Kota Batu. Teriring salam kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dodolurku di Badope Brado. Di suasana siang hari ini tentunya sedang dian rasonyo balen lagi kulo cik gaya pacak nemoni dodolur sekalian di acara teras UMKM loka gitu. Dan cik yang sudah cik gaya omong ke di awal bahwa di teras UMKM loka gitu, kita akan membahas tema tentang memanfaatkan peluang yang ada. Yang penting mulai baik dulu. Nah, itu yang penting ya. Nah, kira-kira siapakah narasumber kita yang sudah hadir di studio Perumpat saat ini? Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi biar kita lebih akrab, biar kita lebih kenal ya, kita bakal menyapa tentunya dua narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan di hari ini. Aduh, Cek Yuli yang merupakan pemilik usaha bakso tunjangan, dan di sebelahnya ada Cek Ita yang merupakan rekan usaha dari Cek Yuli. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Cek Yuli.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak pagak dikit enggak apa-apa Cek Yuli. Nah. Iya, sehat ya Cek Yuli ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Nah, tentunya selain Cek Yuli ada Cek Ita. Cek mana Cek Ita kabarnya Cek Ita?
3: Sehat alhamdulillah.
2: Sekali lagi mau kasih banyak Cek Yuli, Cek Ita sudah berkenan hadir tentunya di acara kita di obrolan teras UMKM loka gitu hari ini. Dan dadulurku di mana berada, kayaknya kalau nak bergabung bisa melalui WhatsApp ataupun juga di SMS kita, di telepon kita di 0711351656 atau juga melalui tentunya WA Perumpat dari Palembang ya. Nah, teras UMKM loka kita kali ini bersama Cek Yuli dan juga Cek Ita, kita bakal membahas temanya adalah memanfaatkan peluang yang ada. Yang penting mulai baik dulu. Nah, kita nak ke Cek Yuli dulu, Cek Yuli.
3: Iya.
2: Nah, kalau kita ngomong ke masalah usaha nih Cek Yuli, usahanya adalah bakso tunjangan. Kalau kita boleh tahu, boleh tak kira-kira bercerita sedikit, ini memulai usaha sejak kapan Cek Yuli?
3: Sekitar dari bulan berapa?
4: Dari 2 tahunan?
3: Enggak, belum.
4: Kalau yang bakso ya?
2: Bakso, iya.
3: Kalau bakso sekitar bulan 1 kemarin, Januari.
2: Bulan Januari kemarin, sekarang sudah bulan September ya. Berarti 9 bulan kurang lebih ya, hampir 1 tahun ya.
3: Iya,
2: 9 bulan ini kan bulan 9 ya. Jadi hampir 1 tahun kurang
3: kita
2: lebih ya.
3: Puasa kapan waktu puasa?
2: Kita puasa Ramadan kemarin di bulan 3 ya.
3: Bulan 1 baru mulai kontrakan di Dempo itu.
2: Oh, gitu. Jadi bulan 3. 3 berarti baru sekitar 6 bulan.
3: Pas ya, bulan puasa ya.
2: Pas bulan Ramadan ya. Oke. Nah, ini tadi temanya adalah memanfaatkan peluang. Yang penting mulai baik dulu. Kalau Cek Ita nih, tadi Cek Ita sebagai rekan bisnis nih, kira-kira mak mana segitunya Cek Ita dengan Cek Yuli nih? Rekan bisnis yang seperti kawan, dari kawan.
4: Jadi bantu pembukuan, manajemen.
2: Saling bantu ya untuk pengaturan manajemen. Betul. Ya. Karena biasanya kan kalau usaha men kita enggak do atur benar-benar, manajemennya bakal hancur seperti itu ya.
3: Betul.
2: Oke, dari bulan Maret ya.
3: Maret.
2: Usaha dimulai. Ngapa pilihannya tuh bakso?
3: Karena kita ini aslinya tuh pedagang daging.
4: Asal muasalnya.
2: Oh, ada segitu zaman dulunya. Jual daging dulu.
3: Jual daging. Kalau jual daging dari tahun 2017 kalau tidak salah.
2: 2017 jual daging. Bertemu dengan Yai Najib enggak?
3: Najib pernah beli sapi kami.
2: Iya.
3: Jadi rekan bisnis sapi kurban.
2: Oh, itu ya. Kalau Cak Yai Najib tuh ada utak enggak kau tuh? Kata Yai ada daging, kan? Nah, berarti dari situ ya.
3: Iya.
2: Oke, jadi artinya dari jual daging dulu, kemudian akhirnya.
3: Kalau awal mulanya jual ini dulu, jual sapi dulu.
2: Sapi kurban.
3: Sapi kurban, sapi kurban, terus sapi potong juga kan.
2: Sapi potong.
3: Terus jual daging tuh tadinya setiap bulan puasa be kan. Terus kami lanjut bulan ini aktif jadi jual
2: aktif,
3: daging jual, suami istri
2: jadi daging. Artinya jual daging yang terus konsisten ya.
3: Iya.
2: Nah kemudian sampai akhirnya beralih kepada bakso ini, apa yang menyebabkan Anda akhirnya belok sana belok sini dan atau mungkin Jiwong tuh hampir seluruhnya tuh dirangkul ya.
3: Iya.
2: Usaha jual sapi. Iya dirangkap kalau sapi laju gitu berarti jual daging laju berarti jual bakso laju berarti. Nah ini kira-kira apa yang melatar belakangi hal tersebut ya itu. Nah
3: jual bakso tuh idenya ide suami itu.
2: Idung Uma.
3: Iya. Nah dia tuh kami ini kan jual daging keseringan tak habis
2: cek. Iya.
3: Jadi nge-es terus kan. Nah, jadi inisiatif kata suami.
2: Kalau nge-es tak bagus kan dia dagingnya ya.
3: Jadi paling kan ngisi catering kalau kan kalau tak rumah makan kalau yang esan tuh. Kalau bakso tak bisa.
2: Tak baca.
3: Dia. Jadi kata suami, ya sudahlah dek, kita jual ini be, jual bakso be, cak mano kan? Tadinya aku tak galak cek.
2: Yo.
3: Keberatan aku.
2: Agak parangan ya, rai. Maya, rai.
3: Yo. Jadi, masya Allahnya, tak do ini tak ngiro kalau.
2: Ternyata akhirnya booming ya, maju.
3: Alhamdulillah viral,
2: viral lah. Oke, okay. Jadi dari situ tuh akhirnya bakso tuh viral.
3: Ya, ini.
2: Nah, kalau ke Caita lagi Caita. Tadi kan merupakan rekan bisnis membantu dalam usaha tentunya apa pembukuan ya. Nah, ini kan beliau ini kan usahanya enggak cuma sih kok Caita.
3: Iya.
2: Bakso yo, ini yo, itu yo. Nah, ini kan apa pembukuannya dibeda-bedakan seperti apa nih Caita?
4: Makanya tapi kan galonya itu kan apa berkesinambungan ya.
2: Berkesinambungan.
4: Dari si potong sapi.
2: Mm-hmm.
4: Dari ujungnya jadi daging. Jadi daging ujungnya jadi
2: ke bakso.
4: Jadi kan itu berkesinambungan. Tapi tetap dalam satu masing-masing tetap harus punya pembukaan masing-masing. Meskipun itu usaha kita dewek, tapi kalau jenisnya berbeda ya harus masing-masing manajemennya. Biar gak kerok. Jadi dianggap tetap. Kalau misalnya aku beli apa adonan daging sama daging ya berarti harus ada utang piutang.
2: Iya. Oke.
3: Tetap dicatat
2: ya ininya ya
3: pembukuannya.
2: Jadi artinya dari daging ke bakso itu lain lagi ininya ya gitu ya. Oke. Nah, di sini kan temanya adalah memanfaatkan peluang yang ada yang penting mulai ibai dulu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan prinsip yang penting mulai B dulu dalam membangun usaha UMKM. Iya.
3: Ibaratnya tadi sambil menyelam
2: minum banyu. Jadi ini yang Cek guys, Cek guys setuju dengan Cek Ita dengan Cek Yuli ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi ini apa dayungnya adalah sampan dibaratkan sampan utamanya itu adalah ini tadi sapi tadi ya. Nah 2-3 pulau terlampau ini bakso jadi bakso, daging jadi luar biasa. Oke, jadi artinya dimulai dari dulu dimulai saja dulu tadi apa tuh maknanya?
4: Dari sisa itu tadi sisa namanya jualan kan. Nah sekarang kan. Kalau misalnya mau nak ngikutin ini apa ya? Anak-anak tuh sekarang kalau sudah makan di rumah keluar jajan masih bakso.
2: Masih bakso. Betul. Bakso.
4: Anak-anak enggak galak makan bakso.
2: Masih
4: bakso tuh lah galak makan. Jadi siapa yang enggak galak bakso cak itu.
2: Carian yo ya.
4: Berjalan kemana pun juga bakso. Nah, keunggulan kita ini karena kita nih pelaku usaha daging dari awalnya punya daging dan kita tahu kualitas daging kita
2: cemano.
4: Jadi kita murni daging, jadi tidak ada campuran.
2: Tidak campuran mix dengan daging ayam, tidak ada.
4: Murni daging memang. Murni daging dan kita selain si bakso yang apa menu kita yang paling utama ya,
3: mie daging.
4: Paling utama itu ada mie daging.
2: Ada cek. Ada mie daging.
3: Yo.
2: Oh.
3: Nah, mie daging itu best seller.
2: Itu inovasi terbaru.
3: Oh,
2: ya.
3: Oke.
2: Kan sempat kemarin kan ada yang jadi narasumber cek gaya juga itu chef ya. Dia bilang katanya kalau sebuah apa UMKM kepengen naik kelas itu harus berani berimprovisasi dan berinovasi katanya. Yeah. Jadi ini adalah salah satu langkah dengan adanya mie daging ini salah satu langkah dari Cek Yuli dan juga Cek Ita untuk tentunya menaikkan kelas daripada ini tadi usahanya.
3: Yeah, betul.
2: Oke, Pak Yu. Nah, banyak kan uang punya ide usaha tetapi sering ragu untuk memulai. Apa sebenarnya yang bisa menjadi hambatan besar bagi pelaku UMKM dalam mengambil langkah pertama? Karena kan Woni nak ini Cek Ita Cek Yuli apa berkata nak mulai usaha misalnya kira-kira laku dah
3: Nah iya ada
2: kira-kira dibeli wong dah kira-kira lemak dah nah kira-kira Cek Ita nah dan itu akhirnya kan membuat jadi mundur maju nak mulai ini atau kalau sudah mulai juga kadang no, tidak laku hari ini. Besok ini kan, no, habis modal. Kan tadi terpikir seperti itu. Nah ini kalau Cik Yuli dewek, cak mana itu? Pengalaman, berdasarkan pengalamannya sih itu.
3: Kalau berdasarkan pengalaman, adalah sedikit ketakutan ya.
2: Ada rasa takut gitu ya.
3: Tapi yang paling berani itu suami itu. Dari sisi suami yang paling ini.
2: Mendukung. Berarti dia berani spekulasi ya.
3: Mendukung. Pokoknya kalau suami itu berani rugi.
2: Berani rugi, oke. Okay. Berani spekulasi. Mm-hmm. Memang kalau nak berdagang berani harus berani spekulasi, betul. Ya,
3: kalau anak, kalau aku tuh termasuk penakut lah, Cek.
2: Camu gitu. Makanya cek ada maju jualan. Karena ngapu rugi dah di daerah. Laku dah eh dan itu.
3: Makanya laki aku banyak laku larang, larangan.
2: Banyak larangan.
3: Enggak usah bakso nih kan? Kata aku enggak usah lah. Jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak macam.
2: Iya, kan? Jangan banyak ingin pikir kan
3: ini. Gawi kelah yang ini bedaging sama apa tuh sapi ini kan? Sapi itu jadilah maksud aku kan.
2: Iya.
3: Aidak doh biarlah. Enggak usah ini. Kalau misalnya kau udah galak capek, biarlah aku beh katanya
2: Jadi dan ternyata ibarat kata pandangan dia itu tidak ada meleset ya.
3: Iya.
2: Artinya ibarat kata perspektif pikiran dia itu tidak ada meleset bahwa ternyata naik artinya ini usaha baksonya ya kan.
3: Iya.
2: Nah tadi mie daging itu yang cak mano sih sebenarnya dari apa beh bahan?
4: Kan biasanya mie ayam.
3: Topping daging cak.
4: Daging
3: cak.
2: Oh toppingnya, jadi mie ayam tapi toppingnya daging. Bukan toppingnya mie daging ayam, bukan.
4: Murni daging.
2: Oke. Nah kan kita tahu kalau yang namanya ini tadi baksonya memang murni nian, dari barakat itu daging asli caci kita nih. Nah tahulah dewa ide yang namanya rego daging kan, mak ini kan mak mana uji kita kan. Iya, ayam aja cak mana geganya, apalagi daging kan, ya itu kan. Nah, itu cak mano nih mensiasatinya untuk apa? Ibarat kata agar tetap masyarakat tuh yo seneng makan bakso. Siapa yang tidak seneng makan bakso? Apalagi ini daging itu memang daging murni, ya itu. Nah, ini cak mano mensiasatinya cek rega-reganya itu maksud cek ya?
3: Kalau harganya mulai dari
4: ada 18 ya? Yang kecil.
3: Ada yang 18 bakso kecil.
2: Bakso kecil.
3: 20 ribu yang ini.
4: Yang besar kayak
3: urat keju sama telok.
2: Oh, ada urat keju.
3: Urat keju telok. Tadinya banyak, Cek. Tadinya banyak kami, ya.
2: Varian yo
3: kayak bakso mercon sama bakso apa lagi tuh?
4: Apa tuh?
3: Bakso mercon daging yang dihilang ke sama super yang dihilang ke sekarang.
2: Oh, tapi telok ada.
3: Telok masih. Keju sama urat yang masih.
2: Ya
3: karena ini anak-anak yang karyawan ini sering kebingungan.
2: Kebingungan. Nah, nentu yang mana yang daging, yang mana yang telok, yang mana ini ya. Salam be. Wong mesen telok tanjo daging gitu. Heeh.
3: Tuker. Kan
2: gak berutuhan. Oh jadi akhirnya dikurangi lah itu.
3: Iya, jadi kurangi tiga varian ya.
2: Apa tadi yang dikurangi?
3: Yang dikurangi ini super.
2: Super tuh yang besar ya?
3: Besar
2: nih anak.
3: Super, mercon sama daging.
2: Super mercon sama daging. Jadi yang ada tinggal telok
3: keju sama urat.
2: Telok, keju sama urat. Itu keju di dalam kan. Kalau sekarang keju kan macam-macam kan, Mbak. Bakso ini kan waktu kan ibaratnya tuh berinovasi tadi kalau Cek kan di mie-nya mie daging jadinya bukan mie ayam kan. Nah, kalau ini kan waktu berinovasi, ada yang inovasinya baksonya itu apa tadi bakso rana
3: gitu kan. Kami teloknya telok mix daging, teloknya juga.
2: Telok mix daging. Jadi enggak cuma telok tok bae. Jadi ada
3: daging. Daging.
2: 20 ribu.
3: 20 ribuan.
2: Rego yang ini mulai dari varian apa? Bakso keju. Terus urat. Sama telok.
3: Benar.
2: Itu 20 ribuan. Kalau yang kecil-kecil yang apa? Berapa? 18 ribu. Apakah tidak rugi?
3: Insyaallah tidak.
2: Nah itu maksud saya itu saya itu.
3: Kami kan pikir kan. Yo kan daging dewek.
2: Yo. Kan? Cek enaknya aduh daging dewek.
4: Kelebihan daging.
3: Kalau kami saya kami galak ngelempar uang udah habis kan murah. Kami apa tuh ngisi ke bakso kami kan dikurangi juga harga. Ini, kan. Sudah lah anggaplah hitung-hitung itu juga lah.
2: Iya, jadi artinya masih tetap untung lah, tidak ada ruginya.
4: Insyaallah. Itu keunggulan kami juga lah ibaratnya dari apa yang mulai dari punya sapi sendiri.
2: Sendiri.
4: Mulainya itu ya. Jadi terus diolah sendiri. Jadi kan ibaratnya tuh bisa menekan apa tuh modal apa ya, biaya produksi ya.
2: Biaya produksi ya.
4: Makanya harganya itu sama, ibaratnya tidak kalah dengan yang lain yang bakso campur ya. Yang lainnya mungkin di luar ada yang di mix sama ayam. Nah makanya harga kami tuh tidak kalah, padahal kami
2: padahal total yang bakso murni daging ya. Saya memang mencari tuh sebenarnya yang bakso murni daging kayak itu kan.
3: Aku juga cek itu cek. Aku yang ngeracik bumbu untuk ini adonan aku nian.
2: Untuk adonan. Yo, adonan bakso tadi.
3: Adonan bakso kan lagi racik kan. Yo. Bumbunya itu kan campuran daging tadi. Aku nian yang ngeraciknya,
2: bukan wong lain kan. Ya untuk ininya. Oke. Okay.
3: Jadi untuk gua juga aku yang ngeraciknya itu.
4: Kalau untuk sekarang mungkin gilingannya itu kita masih serahkan pada satu apa ya? Satu tempat usaha lain yang tapi kita percaya. Jadi kita amatin ya bahwa tidak
2: ada campur-campurnya kan.
4: Apalagi memang murni punya kita, pemilihan pakai mereka. Tapi insyaallah nih ke depannya bakal kami punya
3: kami giling gilingan dewek.
4: Punya gilingan dewek. Jadi apa-apa kita giling enggak lo semua dari kami.
2: Jadi proses seluruh prosesnya itu kan memang benar-benar kita tahu kan gitu kan. Nah,
3: kebersihannya.
2: Nah kan kita kalau ngomong ke masalah usaha makanan kuliner, gitu ya, daging-dagingan, gitu kan. Kita kan tahu yang namanya UMKM ini harus ada yang namanya legalitas, ya. Ada apa? Label halal yang paling utama. Apalagi kalau makanan yang berkaitan dengan daging-dagingan. Nah itu bagaimana nih untuk ada legalitasnya? Jadi mulai dari apa? NIB. Terus PIRT kalau seperti itu ya. Terus juga apa tadi? Label halal. Haki sudah.
4: Ada semua.
2: Sudah lengkap. Nah, ini luar biasa.
4: Pada saat kami masukin ke yang lain misalnya kayak ada apa tuh resto soto misalnya.
3: Iya, dia perlu label juga halal juga. Dia minta sama kita.
4: Kami jual daging kan? Daging. Mereka minta label halal juga kan, jadi kami lengkap insyaallah.
3: Nah kami di kami punya pemotongan hewan di jagalan kan?
2: Iya.
3: Nah kami sudah bikin juga label halal.
2: Label halal. Nah iya, itu yang apa yang menjadi apa sebuah apa ya gitu tuh kepercayaan ya. Kepercayaan dari konsumen itu untuk bisa ibarat kata kalau beli barang kita tuh memang benar-benar yakin bahwa ini halal nih, gitu kan? Bahwa dagingnya udah kati campuran atau segala macam. Apalagi ini memang motong dewek kan? Nah, jadi ini dulur ya, sesuatu yang sangat menarik ya pastinya. Jadi makan bakso di sini tidak perlu ragu lagi, daging 100% daging dan insya Allah pasti 100% halal ya, karena memang dilakukan pemotongan sendiri ya itu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya memulai usaha untuk yang daging, dari daging sampai dengan ini, kalau daging kan raminya pas ketika Idul Kurban ya. Terus juga Lebaran. Lebaran Idul Fitri kan, kalau misalnya
3: kurban nunggu kurang deh cek, sapi malahan, sapi kurban sapi yang dia ini
2: sapi potong, iya oke. Oh jadi kalau pas lagi Idul Fitri itu apa daging yang ini bukan sapinya ya dibeli ya, dibeli daging.
3: Jadi cek rencana kami kalau misalnya Lebaran malah kami nak tutup pool sebulan.
2: Kalau Lebaran?
3: Iya, karena kami nak ngini ke sapi dulu kan, daging dulu yang utama.
2: Iya. Oh jadi ketika nak apa nak Lebaran kaget puas atau bakso ditutup nian. Oh tidak dong mikir kalau seandainya kaget uang nak mesen bakso untuk rencana, Lebaran kan?
4: Baru rencana.
3: Baru rencana. Tapi ya
4: baru baca.
2: Iya kan biasanya bakso kan uang Lebaran kan dari pilihan uang juga. Bukan cuma sekedar daging mah ya kan?
4: Untuk buka puasa.
2: Untuk buka puasa, untuk Lebaran kalau nak emo uji wong tuh open the door gitu.
4: Kayaknya berubah pikiran kan cek.
2: Berubah lagi pikirannya gara-gara ini. Karena masalahnya memang macam-macam cek kayak kalau usahanya dikit bakso di ini dihidang ke wong kan ya itu kan. Jadi kan ini kan sebuah peluang bisnis juga yang menjanjikan juga ya itu. Nah, selain dari jualan daging sendiri ya itu kan. Oh, jadi ketika Lebaran rencana nak tutup.
3: Iya, rencana nak tutup, cek.
2: Semoga tidak ditutup. Semoga tidak ditutup kan no apa. Kan caknya bisnisnya bakal naik galo ini ya deh yang berkaitan dengan daging. Nah, selama menjalani usaha mulai dari daging, mulai dari apa tadi sapi sampai dengan bakso gitu kan. Tantangan apa yang dihadapi?
4: Tantangannya?
2: Iya.
4: Tantangannya sih manusianya.
2: Sumber daya manusia seperti apa nih ya,
4: karyawannya.
2: Cerita?
3: Karyawan ya. Kalau misalnya
4: karyawan kan ibaratnya tuh menghandle karyawan itu yang
3: karyawan susah, sama ini juga aja. Susah apa yang cari itu tadi yang pengolah
2: mengolah.
4: Ya SDM lah itu.
2: Iya, sumber daya manusianya. Maksudnya ngolah baksonya atau segala macamnya itu ya.
4: Iya, masih kekurangan. Jadi kami kan mau nak buka sih kok lagi cabang.
3: Iya, rencananya cek di Pasar Perum.
2: Pasar Perum.
4: Kami juga lagi ngerekrut karyawan. Untuk di situ. Jadi ya kalau ada yang
2: iya enggak apa-apa, buka kan kalian bukan jadi kalian kalau ada yang berminat kan. Iya, kalau ada yang berminat, benar. Kalau ada yang berminat bisa menghubungi kan, ya itu kan ini. Nah, ini yang luar biasa maksudnya kan. Karena kenapa? Kita kan manusia yang terbaik itu adalah manusia yang memiliki manfaat.
4: Iya.
2: Ya bagi sekitar seperti itu kan. Dan pelaku UMKM ini adalah orang-orang yang insya Allah memiliki kebermanfaatan.
4: Betul.
2: Bagi orang-orang sekitar. Nah, terkait dengan tentunya kebermanfaatan ini, sampai dengan saat ini sudah berapa banyak sih sebenarnya orang yang berhasil direkrut menjadi bagian daripada tentunya usaha yang dijalani oleh Cek Yuli dan Cek Itani?
4: Ya, umur apa Cek? Ini 7. Kalau sekarang 7, makanya kan kami nak lebih buka lagi itu. Lebih sama yang di itu ya. Lebih bisa.
3: Itu yang di bakso bae, Cek.
2: Itu yang di bakso bae.
3: Kalau yang di daging di jagalan sama di kandang beda lagi.
2: Beda itu. Kalau misalnya total keseluruhan dari seluruh usaha nih kan. Jadi bukan cuma sekedar bakso tuh, iya.
3: Kalau seluruh di jagalan ada
4: 15 lah paling.
3: Lebih ya. Di kandang ada.
2: Ini yang ini ya, yang
3: di kandang sapi ya, yang di rumah, di kandang sapi.
2: Yang ngurus masalah sapi ya, segala macam ya.
3: Ada sekitar ruang 3 enggak salah.
2: 3 untuk tigo. Yang ini ya. Kemudian? Nah,
3: terus kalau di daging ya?
2: Jagalan ya?
3: Enggak, daging dulu.
2: Daging.
3: Daging di Palimo.
2: Oke.
3: Okay. Itu ada wong. Kami buka cabang juga, Cek. Daging di Pasar Perum,
2: di Ruko. Oke, di Ruko.
3: Siko 2. 5.
2: 5 juga. 3 5 8 sudah.
3: Nah, di kalau yang di Jagalan
2: banyak berarti.
3: Jagalan sekitar wong berapa ya galak ngaji? Sekitar 5 sampai 6.
2: 5 sampai 6. Jadi artinya kurang lebih lah hampir 15 atau 20 orang ya sudah berhasil direkrut ya.
3: Itu yang ini Bek, bakso enggak dihitung itu, Cek.
2: Bakso belum itu.
3: Kalau bakso sekitar rung 7 ya.
2: Rung 7 yang baksonya.
3: Sikok bakso itu.
2: Sikok bakso.
4: Belum nak sako, yang sako.
2: Oh, cabang sako. Oke. Jadi banyak nih sudah artinya ini. Itu belum yang buatnya,
3: tadinya aku kalau misalnya karyawan yang tukang pentol itu tidak masuk, terpaksa aku itu lah sama suami
2: yang turun tangan.
3: Kalau dia demam kan.
2: Ada yang bagian dia, pementulan ya, pementulan ya.
4: Karena belum ada ini. Jadi itu saking kami mikir ke kualitas juga.
2: Iya.
4: Kan kami sebenarnya juga punya mesin untuk pentol.
2: Pentol. Oke.
4: Itu kan sangat membantu sebenarnya. Tapi karena kami merasa hasilnya itu tidak
2: maksimal. Tidak maksimal. Bulatnya tidak ada bulat.
3: Jadi gepeng-gepeng deh, Cek.
2: Ya gepeng-gepeng.
3: Gak tahu apa salahnya di mana.
2: Jadi mele akhirnya yang bagian manual, mamang yang bagian mentol. Oke. Oke, nah kalau misalnya kan dari segi usaha, pasti usaha itu kan tidaklah berjalan mulus ya.
3: Iya, Cek.
2: Perjalanan dari apa, baik usaha sapi kah atau jualan daging kah ataupun juga tentunya usaha bakso ini itu kan. Itu kan tidak ada mulus berjalannya seperti itu. Pasti ada yang namanya riak-riaknya dak kadang turun, kadang naik ya. Ada juga tentunya komplain.
3: Banyak yang komplain.
2: Kalau menghadapi tentunya komplain. Nah, kalau misalnya kalau namu bakso pasti berkaitan dengan cita rasa.
3: Iya, benar.
2: Kalau misalnya daging pasti dengan timbangan atau segala macam itu ya katanya.
3: Dan juga ini
2: harga.
3: Kualitas barangnya.
2: Kualitas barang. Oke. Okay. Nah, kalau bakso itu. Nah, ini Cak Mano cara menghadapi komplain-komplain tersebut, Cak Tuna.
3: Dengan kita tanggapi ya. Kalau misalnya pecak bakso yang banyak ini.
2: Raso kan terkait kan raso kadang galak. Kalau kita misalnya
3: bakso itu yang itu tadi, Cek, yang galak ketuker.
4: SDM sebenarnya kalau kualitas rasa, kualitas bakso.
3: Kalau bakso
2: tidak jadi komplain.
3: Tidak
2: jadi komplain.
3: Paling itu yang salah ini, Bae.
4: Malah justru kami tuh dulu kan buka di Dempo, Cek.
2: Di Dempo.
4: Buka di Dempo, sekarang buka di Mato Merah.
3: Mato Merah.
4: Rombongan dari Dempo itu malah justru
3: balik ke Mata Merah kalau nyari.
4: Karena sudah tahu ibaratnya rasa dan kualitas. Nah, itu makanya balik lagi kami permasalahannya di SDM.
2: Di SDM-nya. Itu artinya SDM-nya tidak ini apa? Maksud saya ini kan kalau tahu kita yang mana daging-daging sapi, sapi yang mana yang apa isi daging, isi daging. Soalnya kan harusnya ini mereka bisa tertukar tuh cak mana ceritanya.
4: Rame ya, Cek.
2: Anu terlalu rame tadi. Terlalu
4: rame. Sudah capek NCE.
2: Yo. Yo ada human error-nya berarti.
4: Dan itu kan enggak selalu sih.
2: Enggak selalu.
3: Sesekali baik. Cuman ada ujungnya, Cek, ketika wong komplain ini enggak apa-apa kok, Kak. Iya, ini baksonya enak tapi katanya kan. Terus tuh kuahnya juga ini. Nah, itu ada
2: ujungnya. Oh, masih tetap ujung ini ya. Jadi komplainnya artinya enggak ada sesuai yang dia harapkan. Dia tuh kepengennya bakso daging apa dadinya, bakso telur, main itu kira-kira kan.
3: Misalnya paket kan kita kan ada paket bertiga.
2: Betul, betul.
3: Nah, uang kan kadang order dibungkus misalnya. Mm-hmm. Nah, mie-nya ada, baksonya enggak kate.
2: Nah, kalau cak itu cak mana itu? Mie ada bakso enggak kate. Aku nih beli bakso kan beli mie.
3: Balik lagi deh, Cek. Alhamdulillah, minta ini benar-benar kita juga ini juga
4: itulah pembelajaran bagi kami
2: dari
4: situ akhirnya juga jadi tahu kalau uang pesen gitu
3: ada yang beli cabe beli mie beli bakso ada cabe gitu yuk yuk balik lagi yuk cabe yuk minta cabe
2: iya artinya memang saking kerami dan keteterannya itu mungkin ya jadi balik ke apa sumber daya manusianya kita tidak bisa juga menyebut mereka tidak terampil tidak mungkin ya tapi karena tadi kalau sudah terlalu rame dan terlalu ini ada rasa capek juga kan jadi adalah yang namanya kekeliruan di situ kan Cek itu ininya kan
4: jam-jam krusialnya Cek
2: di jam berapa itu biasanya jam krusial
4: itu. Itu biasanya justru sore Cek
2: sore ya.
4: Jam 4 sampai malam
2: itu memang carian wongnya untuk nyari-nyari apa gonyelan sore aja wong tuh sebelum makan
3: wong itu kan balik gawe Cek
2: Gitu ini kan di Indonesia ini kan belum dikato kemakan kalau belum makan nasi. Nah, jadi sebelum makan nasi itu tetap makan-makan dulu, makan makanan ya itu kan. Yang karbo kalau singgahnya. Itulah makanya saya menjadi seperti ini ya.
3: Gemoy.
2: Hobi jajan. Oke, kita bakal lanjut lagi tapi kita bakal dengarkan dulu ya ada sebuah lagu pilihan berikut ini yang bakal kami hadir ke. Kita juga kaget bakal maco ke WA yang masuk ya untuk tentunya untuk para pendengar setia Perempat RRI Palembang ya. Kaget boleh juga kaget Cek Yuli sama Cek Ita untuk memberitahukan kira-kira di mana lokasi usaha kita. Kemudian juga kalau nak pesan melalui WhatsApp di mana kaget itu bakal ini ya. Tapi kita bakal dengarkan dulu dulur lagu pilihan berikut ini yang sudah Cek siapkan ada dari Rian Prabu dengan lagunya Cak Pak.

0: Hat Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulurku di Manobai Brado, di kesempatan siang hari ini, setelah tadi lagu Cak Pakam nih kita dengar kesamo-samo. Di teras UMKM kita masih membahas tentang memanfaatkan peluang ado yang ado yang penting mulai baik dulu. Nah, oke, okay, Mas Samo, Cek Yuli dengan Cek Ita. Oke, okay, Cek Yuli dan juga Cek Ita. Di sini dari WhatsApp kita, yeah. Ini ada dari Wapet, ya. Yeah. Nah, ini dia Wapet yang ada di Demang Lebar Daun. Assalamualaikum, Cek Gaya. Waalaikumsalam. Cek Gaya nak nanya dengan narasumber, katanya lokasi. Lokasinya di mana, Cek Gaya? Daging asli yo, katanya. Yo, aduh yang galak dicampur sama ayam, Cek Gaya. Boleh katanya, karena Wapet pengen mampir ke sano. Wapet ini dari pendengar kita, Wapet yang ada di Demang Lebar Daun. Nah, ini lokasinya di mana nih?
1: Lokasinya di Mato Merah.
0: Di Mato Merah.
1: Di Jalan Takwa.
0: Jalan Takwa.
1: Sebelah Alfamidi.
0: Oh, sebelah Alfamidi. Itu rencana kan kaget katanya nak buka ini juga, nak buka apa? Buka cabang ya?
1: Buka cabang
0: di mana?
1: Pasar Sako.
0: Nah, Pasar Sako. Perum. Di Pasar Sako Perum ya,
2: Pasar
0: di Pasar Perum
2: ada Bank Mandiri belakangnya.
0: Tahu ya, dekat situ ya. Oke, jadi untuk Wapet lokasinya Wapet ada di Mato Merah.

0: Yang utama ya,
1: dan
0: insya Allah kakek bakal buka cabang. Kapan nih rencana buka cabang?
1: Insya Allah akhir bulan, bulan depan.
0: Insya Allah, insya Allah.
2: Bulan depan
0: ya, insya Allah bulan depan nak buka cabang di Perumnas ya, di Perum ya.
2: Tapi insya Allah gampang cek. Kalau misalnya bingung di mana lokasi, ada di map. Sudah ada di map.
0: Sudah ada di map.
2: Sudah.
0: Apa nama Pak ini? Nama baksonya
2: tadi? Bakso Tunjangan.
0: Bakso Tunjangan. Nah, jadi pacak cari di Google Map.
1: Yo.
0: Jadi tinggal di pencet-pencet dinjo tahu nyo di mana tempatnya masih ya dak. Jadi enggak bakal nyasar lagi untuk Wapet ya yang masih ya. Oke, nah, ini tadi usaha bakal di apa bakal di apa sih kita ini ada cabang ya, cabang lagi. Ya, berarti membutuhkan karyawan baru. Nah, ini silakan mungkin katanya tadi nak kepengen mempersilakan bagi dodolur yang kalau misalnya ini untuk bisa menjadi bagian dari bakso tunjangan. Silakan.
2: Ya, boleh. Ya, untuk yo galo-galo dulur-dulur ya. Galo untuk dulurnya, untuk siapa anak keluarga. Kalau memang nak apa? Kami buka apa lowongan kerja untuk jadi karyawan. Jadi pacak WA atau hubungin kami di nomor 0895 3277 64845.
0: Diulang lagi ya, 0895 3277 64845. Jadi ini membutuhkan dari bakso tunjangan ini karena dia udah buka cabang, butuhkan karyawan, ya
2: betul,
0: untuk bisa menjadi bagian dari bakso tunjangan. Jadi kalau dulur yang kepengen nyari pegawai, ini bisa jadi peluang juga ya,
2: betul,
0: untuk bisa menjadi bagian dari bakso tunjangan ini. Nah, jangan lewat ke dulur ya. Jadi kalau untuk persyarat-persyaratan tertentu udah kate ya?
2: Udah kate.
0: Jadi pokoknya gak datang baik.
2: Yang penting galak pegawai.
0: Galak pegawai,
2: rajin, jujur.
0: Rajin, jujur. Nah, itu yang paling utama. Yang paling utama adalah jujur dan juga rajin. Ya, insya Allah. Nah, ini pecahnya ada yang nak bergabung. Kita terima dulu. Halo, beritut ya. Terima kasih. Diatur baik kalau yang nak bertanya di line telepon 0711 351656 ya. Tentunya di obrolan UMKM kita. Nah, kalau kita ngomong ke tentunya tentang usaha ini tadi ya, pasti kan kita membutuhkan publikasi agar bisa dikenal, gitu kan? Ini kan Cik Yuli dari bulan 3 kalau untuk bakso sampai dengan bulan sekarang ini, gitu kan? Jadi kan kepengen bisa meluas. Ini meluasnya tadi sudah mulai tambah di cabang, bakal buka cabang lagi di Perum, gitu. Nah, kira-kira apa tuh maksud Cik itu untuk publikasinya melalui apa?
2: Kami pakai sosmed IG.
0: Oke, sosial media artinya kemajuan teknologi digital itu sangat dibutuhkan ya.
2: Betul.
0: Jadi artinya menggunakan IG, apa nama
2: IG-nya? Instagram namanya Bakso Tunjangan, kecil galo.
0: Oh, tulisannya
2: nyambung, Cek.
0: Bakso Tunjangan.
2: Jadi
0: ketik bae Bakso Tunjangan, kecil galo.
2: Nyambung itu udah katik spasi, Cek.
0: Oke, jadi Bakso Tunjangan itu langsung digabung. Tulisannya kecil galo. Oke, tanpa spasi ya. Oke.
1: Kami sebelumnya tuh banyak juga yang endorse, Cek, waktu di Dempo.
0: Oh, di endorse. Siapa tuh yang endorse?
1: Bang Dede,
0: Bang
1: Cek Erot. Siapa lagi? Boboho.
0: Oh, Boboho. Iya, iya. Jadi berarti sudah banyak food vlogger ya.
2: Iya, betul.
0: Oh, bahasanya food vlogger. Hai.
1: Stella.
0: Siapa?
1: Stella.
0: Stella. Oh, iya.
1: Banyak lah pokoknya ada wong Cak
0: review ini bakso kita ya. Dan alhamdulillah reviewnya bagus ya.
1: Naik ya.
0: Jadi itu juga yang menaikkan rating itu tadi.
2: Betul.
0: Nah, kan kalau kita misalnya ngomong ke untuk usaha tuh maju, pasti dengan salah satunya dengan apa butuh pemasaran yang luar biasa jitu ya. Artinya ada teknik marketing yang luar biasa jitu gitu kan. Jadi salah satunya dengan sosial media tadi gitu kan. Nah, berarti itu setiap hari harus upload dong.
2: Ada khusus.
0: Kalau saling nyuwun nak mesen-mesen gitu kan, saling kan apun ada atau misalnya ada admin tertentu yang memang bertugas untuk ngupload di sosial media.
2: Itu sekarang masih jadi ini kami.
0: Apa? Jadi PR.
2: PR kami. Karena mungkin sekarang karena SDM itu tadi, terus apa tuh namanya, ada puncak ramenya.
0: Iya.
2: Perlu perbaikan sistem. Salah sih koknya itu yang jadi PR kami juga. Siapa tahu juga dari yang karyawan yang baru ini, kalau memang dia kan anak muda sekarang kan pasti sosmed itu nomor satu,
0: nomor
2: Cek.
0: Satu, benar-benar.
2: Jadi apa kami kaget? Ya salah satu wacana kami lah, Cek.
0: rencananya wacananya seperti itu ya. Jadi artinya dengan apa? Dengan mereka harus bisa memahami sosial media juga ya. Karena itu ada kaitannya untuk itu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kita berikutnya, apa strategi sederhana yang bisa dilakukan agar usaha yang awalnya kecil bisa berkembang secara berkelanjutan?
2: Jaga kualitas, Cek.
0: Menjaga kualitas.
2: Iya, kualitas makanan itu
0: seberapa penting menjaga kualitas?
2: Oh, penting, Cek. Jadi buktinya itu ibaratnya deh, bukti kami jago kualitas itu wong dari jauh yang dulu kami buka di Dempo, sekarang di Mato Merah. Dari Dempo jauh-jauh.
1: Tahan digarinya,
2: nyarinya ke Mato Merah, Cek.
0: Oh, iyo. Itulah tadi kalau ulang ngomong keraso ya.
1: Ah, iya. Ada yang dari 10 lulu, Cek.
0: 10 lulu. Hmm.
1: Tahan dia ini ya. Nah, yang waktu itu bakso kami sempat kehabisan. Kehabisan stok.
0: Habisan stok.
1: Jadi
0: stok.
1: Baru jam 8 lah tutup.
0: Kita buka dari jam berapa? Jam 11 sampai?
1: Jam 11. 9. Sampai jam 9 malam.
0: Sampai jam 9 malam. Jam 8 lah habis.
1: Iya, jam 8 apa jam setengah 8.
2: Si kok mobil ya kalau salah itu ya? Si kok mobil rombongan ya?
1: Iya, dari 10
0: lulu. 10 lulu. Wah, langka juga nyong.
1: Jauh-jauh. Jadi sampai dia ngomong, dak, pokoknya aku basing lah. Mun bakso dak katik buat ke yang lain.
2: Yang penting makan ya.
1: Aku jauh lah jauh.
0: Jadi mie daging akhirnya. Untung masih ada mie daging. Tapi benar ya, alhamdulillah ya. Nah, kalau kita boleh mengulik ini menarik nih, kan? Kalau kita boleh mengulik dalam satu hari itu sebenarnya berapa banyak sih ini apa maksudnya penjualan yang di ini?
2: Bisa berapa kilo?
0: Berapa kilo daging?
1: Kalau berapa kilo ini. Daging kami kadang ini sih tidak tentu.
0: Udah terkilo-kilo lagi ya.
1: Bukan kalau misalnya daging kami udah habis tadi nah, Cek.
0: Yang daging Cek ayam.
1: Kadang misalnya ngiling daging tuh 42 kilo.
0: 42 Cek. Kilo.
1: Okay. 42 kilo. Habisnya sekitar 3 hari lah.
0: Mm-hmm. 42 kilo habis 3 hari.
1: 3 sampai 4 hari.
0: Heeh. 42 kilo.
1: Ya.
0: 3 sampai 4 hari.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya pokoknya sehari tuh 2 kantong, Cek. 2 kantong tuh 14 kilo.
0: 2 kantong 14 kilo. Ya,
1: 14 kilo.
0: Dalam 1 hari 14 dalam kilo artinya.
1: Kadang kalau misalnya rame 3 kantong 21 kilo, 21 Cek.
0: Kilo. Itu tiap hari ya?
1: Tiap hari pokoknya kami produksi.
0: Setiap hari produksi dan itu selalu habis.
1: Habis alhamdulillah.
2: Kalau hari itu kan biasanya kita juga punya hari yang rame ada jangan Cek ya biasanya ya kalau bakso.
0: Itu biasanya hari apa, Bang? Yang rame Jumat Sabtu Minggu.
1: Iya, Jumat Sabtu Minggu.
0: Jadi artinya ketika hari Jumat dan Sabtu dan Minggu itu artinya
2: lebih banyak.
0: Itu ada yang frozen juga enggak sih?
1: Ada, Cek.
0: Ada juga frozen. Nah, kalau seandainya ada yang nak kepengen apa pesen ya, Cek Tuna kan melalui frozen atau segala macam, itu ke mana nih?
2: Ke WA, Cek, langsung ke Cek Yuli ya.
0: Ke Cek Yuli.
1: Ada WA WhatsApp ini bakso tunjangan khusus memang.
0: Oke, okay, ada WhatsApp bakso tunjangan coba disebutkan. Jadi mana tahu kayak uang nak PO atau yang ini masa ini. Pakai aplikasi juga lah gitu.
2: Aplikasi belum.
0: Belum, misalnya kan Cek, misalnya kan ada kan aplikasi.
1: Oh, anu, bisa.
0: Iya, hijau yang hijau kan.
1: Itu
0: kan
1: aplikasi itu kan. Itu. Ada Cek tiga-tiganya Cek.
0: Uji Wapet nah ini bawa WA lagi Wapet. Wapet sudah nyingok ini IG-nya katanya memang mantepnya Cek ya bahasa tunjangan itu.
1: Pokoknya diaturin aja Cek itu
0: Wapet ya.
1: Mampir
0: ya. Di mana nomor ininya?
1: WhatsApp-nya 0896
0: 0896
1: 7329
0: oke
1: 4685
0: 4685
1: ya
0: oke baik 0896 7329 4685. Nah, kan kalau ngomongin makanan pasti kaitannya dengan cita rasa. Cita rasa tadi selain kata tadi untuk bisa naik kelas kan harus ada improvisasi ya, harus ada tentunya inovasi yang kita buat. Dan tentunya bakso tunjangan sudah melakukan hal tersebut dengan adanya bakso dengan adanya mie daging ya. Nah, kalau misalnya ngomong ke makanan tadi, ngomong ke rasa, kadang pernah, Cek Aya pernah makan di tempat itu misalnya. Enak nih pas di saat itu ya. Saat itu enak nih jajannya. Sudah mungkin hari yang pas berikutnya lagi makan lagi di situ masih tetap enak sebetulnya. Nah, pas ketika sekali lagi makan berubah.
2: Iya.
0: Rasa tuh ini. Kan akhirnya membuat kita tuh kata-kata
2: sebagai konsumen juga.
0: Ceni, jadi kan ceni. ngapu jadi cek ini rasa dia ini main-main kan ya, kan akhirnya membuat kita tuh menjadi lari dari itu ya. Nah kalau misalnya di bakso tunjangan sendiri menerapkan tidak yang namanya apa SOP di dalam pembuatan bakso itu sendiri. Jadi misalnya takaran atau segala macamnya tuh, karena biarpun misalnya bukan Cek Yuli yang buat atau Cek Ita yang buat misalnya Cek itu kan rasa akan tetap sama karena menetapkan yang namanya SOP tertentu seperti itu.
2: Tetap kita pakai SOP itu, Cek. Makanya kita kualitasnya tetap sama. Nah, ibaratnya dari sekarang masalahnya kan apa ya, tujuan dari apa bakso tunjangan juga kan sampai anak beranak lah, Cek. Jadi ibaratnya sampai ke anak pun rasa tetap sama. Jadi timbangan itu sama.
1: Kami timbangnya, Cek.
2: Ya, ukuran itu tetap harus sama.
1: Ukuran baksonya juga cuman kami timbang.
0: Oh, jadi yang pertama pentol-pentol itu.
1: Iya, pentolnya kami timbang. Terus untuk bahan-bahan baku yang campuran adonnya juga aku timbang. Kalau misalnya yang buat cita rasa adonan bakso itu rahasia, Cek.
0: Oh iya.
1: Memang tidak ada aku ini kan. Tidak ada serahkan dengan orang lain.
0: Dengan orang lain. Kalau bumbu rahasia tidak diserahkan. Cuma maksudnya dalam arti kata misalnya kan pas ketika lagi ada kegiatan lain apa cuma itulah sudah dini, sudah ditaker semua,
1: Cek.
0: Sudah, kan
1: ditaker kita semua.
0: Yo, nah ini nah kau cemplung kali ini, jadi kan. Nah.
1: Cak bumbu
0: itulah sudah tertakar ya
1: sudah.
0: Oh, sudah tertakar.
1: Ini nah bumbunya, ini misalnya ininya masakannya
0: gitu kan. Misalnya ininya ya. Penyedapnya ya, ini. Oke, jadi artinya itu tetap dijalankan. Nah, kita kepengen dengar lagi ya, apa kesalahan yang sering dilakukan oleh pelaku UMKM ketika baru memulai usaha dan bagaimana cara menghindari? Pernah tidak mengalami hal tersebut? Misalnya melakukan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang baru merintis ya, maksudnya baru memulai. Waktu pas Cek Yuli baru mulai dulu pernah enggak mengalami hal tersebut ketika baru mulai usaha? Nah, bagaimana cara menghindari kesalahan tersebut? Apa kesalahan yang pernah dibuat? Wah, kaitan dengan duso itu
2: soalnya. Iya,
0: apa Cek Yuli?
1: Iya, kalau kesalahan tuh banyak sih. Pecah uang misalnya customer kan pas lagi rame itu kan, Cek. Jadi membludak. Nah, bludak. Jadi ada wong yang lak-lamuan nunggu, Cek. Ya, tapi belum dilayani. Sedengke yang baru dia lah sudah di ini ke kan.
0: Oh, di dulu
1: nah,
0: ke.
1: Kadang saya komplain, marah, Cek. Balik donyo kan? Marah-marah nian.
0: Yo. Oh, jadi itu yang menjadi kan? Pelajaran nah. Berarti ya, menjadi pelajaran ketika ini artinya jangan lagi sampai terulang.
1: Yo, gitu ya. Kita sempat minta maaf mungkin ya karena dia lah ini beda uang ya, ada yang terima, ada yang tidak.
0: Itu itulah tadi dia menganggap sih nih pembeli adalah raja.
1: Raja.
0: Tapi yang sekendak-kendak juga ya. Oke, kalau untuk ini apa usaha ini ada tergabung dalam komunitas tak?
2: Belum.
0: Karena kan biasanya kalau cak macam yang dari
1: bakso itu kan komunitas.
0: Iya, ada komunitas-komunitas nah, ini gitu. Tidak kate dan melo bergabung komunitas. Karena katanya kan kalau komunitas itu salah satu sarana untuk bisa mengembangkan usaha, memperluas relasi gitu nah katanya.
2: Belum kan? Karena kita baru. Baru juga di sini ya. Jadi belum. Untuk yang daging ada juga
0: ada enggak? Ada dak. Dak kate ya. Karena kalau misalnya cak macam yang tamu-tamu kita
1: kalau
0: ini,
1: sapi kurban ada.
0: Ada komunitasnya. Jadi melayani sapi kurban termasuk juga bukan cuma sapi be, kambing juga.
1: Kambing kalau pas hari hanya be.
0: Pas hari
1: kurban. Hari kurbannya be. Seminggu sebelum ini ya, lebaran ya. Nah, lado 10 hari. Seminggu sampai 10 hari itu lado memang kambingnya.
0: Kambingnya lah sudah di standby ke ya. Tapi kalau sapi itu kita dewek yang
1: juga. Kalau sapi memang lado di
0: peliharaan kita nih.
1: Jadi sapi beranak-beranak kan.
2: Waktu pas itu apa? Berapa kemarin sampai berapa sapi
1: yang laku kemarin? 200-an.
2: Itu, Cek.
0: 200 sapi?
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Jadi ibaratnya
0: bukan kecil lagi, coy. Lah sudah besar, coy. Oke, jadi sapi itu dari ini nih ya kita yang ini. Jadi pangan segala macam kita
1: gitu
0: memenuhi semuanya. Jadi benar-benar seluruhnya tuh kesehatannya benar-benar terjaga kan.
2: Jadi ya ibaratnya kan kami juga ada dokter.
0: Iya, kesehatan.
2: Jadi insyaallah dijamin ya,
0: dijamin. Kok maksud Cek itu kalau usaha yang Cek itu kan modalnya besar ya.
2: Iya kan
0: sapi
2: kan
0: iya.
1: Kalau merintis itu iya
2: dari tahun
0: Lama, tahun berapa itu
1: merintis? 2007 kalau merintis
0: untuk sapi
1: 2012.
0: 2012. Sapi.
1: Belinya sikok dulu, Cek.
0: Dari ya, beli sikok cerita.
1: Jual emas.
0: Oh, jual emas. Iya, iya, iya. Modal ya.
1: Modal.
0: Dan ternyata
1: siko, alhamdulillah berkembang, beli sikok. Dijual jadi duo, itu naik. Nambah lagi alhamdulillah.
0: Belum artinya ada artinya memang apa memang ininya di situ ya. Apa jika kita sukat nih kalau ngplemek yeah. Sukat yeah, memang di situ artinya Cek itu kan. Karena usahanya sapinya berkembang Cek itu kan ini dan akhirnya bukan cuma sekedar sapi tapi daging juga sampai akhirnya ke bakso juga seperti itu ya. Oh, jadi seluruh pangan dan segala macam kita kalau yang kelola ya. Alhamdulillah Cek itu masyaallah. Iya. Oke, ini kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan sebagai closing statement ya. Mungkin ada pesan yang ingin Cek Yuli atau juga mungkin Cek Ita juga nak sampai kepada pendengar kita yang ini hari lagi berusaha untuk merintis sebuah usaha. Karena kan usaha kalian ini kan sudah ya boleh dikata maju ya. Cek itu kan sampai sudah buka cabang tuh alhamdulillah ya. Nah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pelaku UMKM di dalam memulai langkah untuk memulai usaha itu seperti apa. Dan mungkin kaget di akhir sebagai closing statementnya juga harapannya dari Cek Yuli dan juga Cek Ita terhadap usaha yang dijalani ini ke depan seperti apa? Silakan, Cek Yuli dulu boleh.
2: Ya, buat kalian yang sedang merintis usaha, dijalani aja dulu.
0: Dijalani saja dulu.
2: Yang terutama bersabar, tawakal.
0: Bersabar, tawakal.
1: Karena jangan putus asa lah.
0: Ya, artinya memang harus sapu, harus berani spekulasi ya.
2: Iya benar.
0: Untuk ini ya. Oke. Kalau harapannya apa di kedepan terhadap usahanya? Baik ketiga usaha ini ya. Daging, sapi, sama ini tadi ya, sama bakso tadi. Luar biasa
2: cek.
0: Lancar dan buka cabang di mana-mana.
1: Lancar kan insyaallah kan ini pacak ngajak uang.
0: Iya, ngajak uang banyak bener. Lancar dan juga buka cabang di mana-mana ya. Masyaallah. Oke, Cek Ita silakan. Apa dia pesan untuk pelaku UMKM dan juga harapannya ke depan terhadap usahanya?
2: Intinya kalau mau buka itu kan pasti susah dulu ya, ragu. Tapi kalau sudah dimulai itu kalau niatnya kita benar ya. Niat kita benar tuh Allah tuh pasti bantu gitu. Dan belajarlah dari apa yang salah tadi. Misalnya salah apa? Misalnya pesanan misalnya. Ya diperbaiki. Itulah tadi makanya belajar itu tadi sabar. Ditekuni be, dijalani terus belajar dari kesalahan itu. Insya Allah pasti Allah bantu. Insya Allah juga pasti lancar, berkah.
0: Lancar, berkah. Amin. Oke, sebagai harapannya apa nih, Cek Ita?
2: Harapannya ke depannya. Untuk UMKM kita apa untuk ini?
0: Untuk UMKM kita boleh, untuk ini juga ya, usahanya
2: untuk
0: sendiri.
2: Ya, usaha lancar lah.
0: Lancar,
2: berkah yang jelas. Jaga kualitas, jaga amanah itu. Karena apa yang kita sajikan itu ya amanah sebenarnya. Itu yang harus dijaga. Kalau memang kita amanah, jaga kualitas kita, uang pasti balik lagi sama kita.
0: Orang akan kembali ya, lagi ya kalau kita amanah.
1: Contohnya Cek, kami waktu di Dembo kan jadi ada inilah langganan Om Pusri, kami ngisi Om Pusri setiap bulan. Dia kan mereka kan ada makan-makan ya. Dua minggu sekali. Jadi gantian dia tuh kadang misalnya ke kami, kadang ke ini ya. Yang lain. Jadi dia tuh setiap bulannya Cek, alhamdulillah masyaallahnya setiap bulannya dia ini milih bakso kami.
0: Untuk ini untuk kegiatannya
1: kegiatan di Pusri. Kegiatan per bulan ya di Pusri. Kalau dia order tuh 100 porsi lebih lah.
0: 100 porsi lebih. Oke.
1: 80 porsi, kaget nambah lagi 40 porsi kayak itu nah. Itu siap antar Cek, kalau misalnya antar, banyak Cek itu kan.
0: Iya. Jadi artinya selalu standby ya kalau misalnya ini ya. Jadi ketika ada pesanan dadakan Cek itu.
1: Tidak, dia juga mesennya ini sih.
0: Dari jauh hari juga.
1: Tidak, misalnya malam-malam lah WA kan gitu kan.
0: Mbak, untuk besok Mbak bisa enggak siap ke sini?
1: Iya, jadi kami kan siap ke lebih banyak.
0: Jadi enggak geradak geruduk kunci kita ya. Oke lah.
1: Kami lebih ke mata merah nih, masih ini.
0: Masih dicarinya juga. Oh, alhamdulillah ya. Berarti memang pelanggan setia. Ya, tapi kalau memang kata-kata Cek Ita dan juga Cek Yuli tadi ya, bahwa kalau dikaitkan dengan kualitas, kita menjaga kualitas, kita menjaga amanah itu tadi, gua akan balik lagi.
1: Benar.
0: Karena kalau masalah harga itu kan relatif ya.
1: Betul.
0: maaf ngomong, memang kan Mbak, kebanyakan kita nih kalau pacaran lemak, nak murah, nak banyak. Ya. Yeah. Yeah, nah, tetapi kan kalaupun harganya tinggi, kalau kita juga nyengok dong situasi dan kondisi, barang atau harga memang tinggi, jadi kan kalau harga agak lebih naik atau lebih tinggi, ya kita juga bisa memahami hal tersebut. Yeah, kalau kayak yang penting rasa dan kualitas jangan sampai berubah.
1: Tapi aduh juga yang netizen komen. Katanya mada isih ini bakso 22.000 tadi kan di tempo. Bakso 22.000 asli daging, enggak percaya kadang kan? Ya kami baleslah.
0: Iya. Ya enggak percaya dicoba aja dulu di kita kan. Mak mana mau tahu kalau enggak percaya ya itu kan. Ya dicoba dulu di kita baru tahu ya. Ayo, Cik Yuli, Cik Ita, mau kasih banyak untuk tentunya bincang-bincangnya yang sudah hadir di Perempat RRI Palembang untuk kesempatan hari ini di edisi Kamis tepatnya tanggal 17 September 2026. Akhirnya kita pamit mundur baik, kebersamaan kita akhiri. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak rata, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhir kebersamaan kita dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi Teras UMKM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

Bimana Bibradu. Selanjutnya kita bakal dengar ke samo-samo kumandang beduk ya, dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Dulur dimanapun berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan zuhur tadi, maka tiba waktu zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang perempat mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhurnya be. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin, amin ya robbal alamin. Berada di kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz. Perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Berikut kami hadirkan kembali dulur lagu religi pilihan berikut ini dari Najwa Maulidiyah dengan La Ilaha Illallah.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, 88,4 MHz per 4 RRI paling bang. Setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu religi, dan kita kembali lagi ke lagu-lagu daerah Sumatera Selatan dan juga lagu-lagu daerah Nusantara ya. Oke, dulurku di mana berada untuk suasana siang hari ini, kita dengarkan dulu ya. Aduh, Victor Huta Barat ya, tertuntaskan dengan lagunya Palembang Darussalam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulurku, di industri kreatif kita akan membahas tentunya beberapa bisnis industri kreatif yang memiliki prospek ya. Nah, ada di sini beberapa jenis industri kreatif dan prospeknya yang perlu diketahui. Ekonomi kreatif telah bertransformasi dari sekedar tren jadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi para pemilik bisnis, prospek industri kreatif di Indonesia menawarkan peluang yang sangat menjanjikan. Didorong oleh populasi usia produktif yang besar dan juga adopsi teknologi digital yang masif, pemerintah pun terus memberikan dukungan melalui berbagai regulasi yang memudahkan para pemain di sektor ini untuk berekspansi sebagai pelaku usaha dan tentunya memahami berbagai jenis industri kreatif yang sudah ataupun tengah berkembang saat ini. Dan juga tentunya adalah langkah strategis untuk menentukan arah investasi atau diinvestasikan kemana bisnis ini. Apa itu industri kreatif dan ngapo sangat strategis? Secara harfiah, industri kreatif itu adalah sektor yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan juga bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan kerja melalui penciptaan daya kreasi di Indonesia. Sektor ini menyumbang angka yang cukup signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Karakteristik utamanya yang adaptif terhadap teknologi membuat industri ini lebih tahan banting terhadap tentunya gejolak ekonomi global. Bagi pemilik bisnis, sektor kreatif bukan hanya soal memproduksi barang, melainkan juga menciptakan nilai tambah atau value yang unik dan juga sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Nah, daftar jenis industri kreatif potensial di Indonesia apa baik sih? Nah, yang pertama adalah industri fashion. Fashion tetap menjadi salah satu kontributor ekspor terbesar dalam ekonomi kreatif Indonesia. Perkembangan brand lokal membuat persaingan semakin dinamis. Agar pacak memenangkan pasar, pemilik bisnis fashion tentunya ini hari harus beralih ke strategi omnichannel, yaitu menjual secara online ataupun melalui offline store dan juga pop-up booth ya. Namun jangan pula jadi industri ini menuntut kecepatan dan juga kepraktisan. Selain promosi yang tepat, Anda juga harus memperhatikan sistem pembayaran agar tidak terjadi penumpukan di kasir gerai fisik ya. Nah, jika Anda memanfaatkan EDC BCA yang menerima berbagai kartu atau juga gunakan kiris ya untuk bertransaksi secara non tunai. Kemudian industri kreatif lainnya adalah kuliner atau food and beverage ya, di mana industri kuliner menyumbang porsi terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif. Inovasi pada kemasan, layanan pesanan secara antar online hingga konsep ghost kitchen menjadi bukti betapa progresifnya sektor ini. Prospek industri kreatif di bidang kuliner atau food and beverage ini tidak pernah mati karena merupakan kebutuhan primer yang dikemas dengan pengalaman dan gaya hidup. Selanjutnya adalah kriya atau kerajinan tangan. Indonesia dikenal dengan kekayaan kriya, pecak batik, anyaman, dan ukiran. Nah, saat ini banyak pebisnis kriya yang melakukan modernisasi desain dengan agar relevan dengan pasar global. Industri ini mempunyai nilai seni tinggi yang memungkinkan margin keuntungan yang lebih tebal melalui pasar ekspor. Dan yang keempat, desain komunikasi visual atau periklanan. Di era digital, setiap perusahaan membutuhkan identitas visual. Jasa pembuatan logo, strategi branding, hingga konten media sosial masuk dalam subsektor ini. Pebisnis di bidang agensi ini agensi kreatif ini tentunya memiliki peran vital dalam membantu UMKM lainnya naik kelas melalui komunikasi visual yang efektif. Dan yang kelima adalah aplikasi dan pengembangan permainan. Seiring dengan hadirnya smartphone canggih, industri perkembangan aplikasi dan game Indonesia terus meroket. Tidak sedikit pengembang lokal yang ini hari mulai bersaing di pasar global. Sektor ini memerlukan investasi besar pada SDM berbakat dan juga infrastruktur teknologi. Ya, Dedelur. Ya tadi informasinya ya yang baca dibaco. Oke. Kita lanjut ya. Lagu berikut ini kita dengar sama-sama. Nak Cak Mano lagi.

0: Teman-teman, ayo nih kita ganggu manusia yang satu ini. Sepertinya pertahanan tubuhnya sedang lengah. Ayo kita serang. Ayo.
1: Teman-teman, jangan lengah. Dia harus mencoba menembus lenti pertahanan kita. Ayo kita lawan.
2: Di dalam tubuh kita, ada pahlawan yang tak pernah tidur. Ia tak memakai jubah, tak memegang pedang. Tapi setiap hari, ia melindungi kita dari musuh yang tak terlihat.
3: Kami adalah imunitas tubuhmu. Kami melawan virus, bakteri, dan penyakit yang mencoba masuk.
2: Saat kamu makan sehat, cukup tidur, dan rajin bergerak, kekuatan mereka, sel imun, semakin besar.
3: Tapi, jika kamu lupa menjaga tubuhmu, kami bisa melemah, dan musuh pun menyerang.
2: Jadilah sekutu bagi pahlawan dalam tubuhmu. Mulai dari hal sederhana, makan bergizi, minum air putih, olahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Karena tubuh sehat adalah benteng terkuat melawan penyakit.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pro4 RRI Palembang untuk hidup yang lebih sehat dan kuat.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, jelang kaki kita hadirkan informasi di Ingat Pro 4 ya, jelang jam 1 siang saat kita bergabung bersama Pro 4 Jakarta untuk melalui Suara Budaya Nusantara. Berikut ini kita dengar ke Fuad Amir, Diki dan Iwan Step dengan lagunya Cen.

0: Pendengar, bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat memiliki kenangan yang tak tersirat.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4. Informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng kulo cek gaya, inilah informasi selengkapnya. Nimbuk merupakan upacara adat penting suku Dayak Halong di Balangan, Kalimantan Selatan. Ritual ini bertujuan untuk membuat batur atau rumah di pucuk makam sebagai bagian dari prosesi kematian. Upacara nimbuk bermakna sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Selain membangun tempat peristirahatan roh, ritual ini juga menjadi ungkapan terima kasih keluarga atas jasa semasa hidup. Pelaksanaannya biasanya dilakukan bersamaan dengan aruh adat membatur di wilayah Dayak Halong. Dan juga seperti desa Kapul, nimbuk juga menjadi bagian penting pelestarian budaya Dayak, meratus dan juga memiliki nilai spiritual yang sakral. Basia Cuang adalah tradisi lisan khas masyarakat Kampar, Riau, yang dimana berupa tuturan halus yang berisi nasihat, petuah dan juga sanjungan. Tradisi ini disampaikan melalui pantun dan juga prosa lirih dalam berbagai acara adat maupun sosial. Basia Cuong berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan juga penguat silaturahmi masyarakat. Selain itu, tradisi ini juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Basia Cuong biasanya dibawa oleh ninik mama atau tokoh yang mahir dalam berbahasa adat, di mana pelestariannya dilakukan melalui lomba, pelatihan rutin dan juga dukungan pemerintah daerah setempat. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dodulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dodulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897 788484 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih kita.
2: Oh, udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali, Bang.
2: Panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong, Bang, diminta.

0: diminta.
1: Iya, antar deh diminta ya. Oke deh, Maci Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
0: Hari ini dari Perempat Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
1: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
0: Iya, benar.
1: Baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya, Mas Cita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya-jawab bersama pendengar. Begitu ya.
0: Oke,
1: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya.
0: Iya, udah ada di ujung ya.
1: Iya.
0: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
1: Baik.
0: Ada UMKM kami ya, dari Tip Jamu ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Mbak Ita.
0: Sehat ya, Mbak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
1: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
2: Salam kenal, Mas.
1: Iya, baik, silakan.
0: Oke, baik, pendengar Pacemaci Kakak dan orang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Perempat RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia, dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya, di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita, Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya, Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
2: Ya, pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Musti Wijayaningsih. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Lahiran 87. Udah tua ya, Mbak Ita ya?
0: Oh, enggak kok, Mbak. Kita beda-beda 10 tahun aja tuh, Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
2: Siap. Mungkin itu dari saya. Kebetulan ya, saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara, Mbak Ita. Seperti itu.
0: Bukan pengangguran banyak acara ya, Mbak ya?
2: Iya, itu pengacara, Mbak Ita.
0: Oh iya.
2: Tapi saya banyak acara saya.
0: Oh gitu. Oke deh, Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya, Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih, Mbak?
2: Ah, itu lagi. Begini, Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional, minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan. Nah, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu mbak.
0: Oke ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya mbak ya.
2: Suka.
0: Terus
2: iya,
0: mbak.
2: Iya benar, suka banget.
0: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T terus Y, T terus Y ya, baru ada tanda koma di atas terus P, tip jamu. Nah ini pasti harusnya ada artinya dong mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih mbak di balik nama UMKM-nya ini mbak?
2: Ya, jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya ataupun keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tiasku jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tiasku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
0: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
2: Iya, yeah, Tias jamu.
0: Oh, Tias punya jamu. Jadi yang punya nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
2: Oh iya, dia memang dia merasa oh ini brand saya, ini CEO.
0: Berarti nanti
2: CEO-nya gitu.
0: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, "Ih, kalau gitu saya juga dong, Mbak. Saya juga Tias loh."
2: Tanda kutip. Tias yang mana nih?
0: Oke. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018, Mbak. Merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
2: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu itu pahit, Rin, gitu kan. jamu tuh pahit.
0: Benar-benar. Saya juga mikirnya gitu, Mbak.
2: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure dideplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar, bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus-terang saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah dari situ pelan-pelan saya mulai apa namanya memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh, kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis tuh seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu. Belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada buat jamu dulu, memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah dari situ saya belajar Mbak, membangun bisnis, oh ternyata mau membangun bisnis tidak sembarang mengembalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya, saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu apa namanya, ya dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, gitu. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
0: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya? Enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu. Jamu ini udah jadi itu ada enggak sih, atau memang gimana Mbak?
2: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau sementara ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris, terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak, dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena dia itu penderita diabetes, dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu. Jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua, untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu, Mbak
0: Ita. Iya, berarti dapat sehatnya juga, Mbak, ya?
2: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak, Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini. Jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
0: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangan-pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
2: Ya, ya. Baik, pertama kali saya launching produk jamu memang saya mempunyai konteks, saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat seperti itu. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu keluar dari pikiran saya, seperti sebelum ada inovasi berikutnya itu waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas, gitu kan. Arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini dan ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamu itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan ini jamu deh gitu kan, ini jamu itu nggak pahit gitu ya, sambil berbicara kayak kasih manis-manis dorang begitu kan gitu, kayak ini jamu manis seperti koi, kan itu paling manis sudah, kalau kamu minum ini pasti dapat sehatnya daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini, khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini ya bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di Jawa kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami tadi bilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang ada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah kalau di situ kita boleh punya ide produk gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu memang saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu. Nah ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi, supaya apa, supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai gimana.
0: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
1: Oke, Mbak Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
0: Oke,
1: Mbak. Oke, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mbak Cita.
0: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
1: Oke, okay, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke, baik. Dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aduh, aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi suatu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami

0: mencoba untuk proses ekonominya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen seperti itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup gitu, inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
1: Iya.
0: Kayak gitu Mas, Mas
1: Oke.
0: Noel.
1: Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
1: Iya, siap. Selamat siang. Salam budaya, Cigu.
2: Tahu juga dia ya.
1: Iya.
2: Halo dong. Kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindukan, Maci cantik.
3: Selamat siang Cikgu.
2: Aduh Maci udah lama tak pesuah, inget ke Tanah Abang kita ya, kan jalan-jalan inget Diklat Bang Noel. Ini kan gue ketemu di Diklat nih sama
1: iya.
2: Maci Ita yang, aduh luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya Maci Ita ya.
3: Sehat
2: Cikgu, juga,
3: sehat.
2: Ya, buat narasumber yang cantik Mbak Ririn, kalau orang Jawa ini Mbak Ririn mesti wijaning sih, apik tenan ya namanya. Mbak Ririn, salam kenal dengan Cik Guriah ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cik Guriah, Mbak Ririn? Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, memang ini kan kalau ini kan owner UMKM tipe jamu ya, apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya, haruslah. Apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan, ya, jamuannya jamu toh, jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang, Semarang kali ini banjir beras larang, kudu dipikir. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya, adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan, apa ada resep-resepnya kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya Mbak Masita ya?
1: Iya,
2: Masita?
1: Benar.
2: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya terkandung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya ya.
1: Oke.
2: Okay. Juga slogan bisnis jamunya seperti apa juga.
1: Tapi
2: pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar
1: siap.
2: Semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Maci. Matahari terbit di Teluk Yotefa. Dayung tahu mencari ikan. Warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
1: Begitu siap, cakep Cikgu ya. Terima kasih banyak Cikgu.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya.
0: Ya Mas.
1: Baik, untuk boleh langsung kan dijawab ya. Gak apa-apa.
0: Ya filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam ya, khususnya di Papua sendiri ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya, simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi dan alam gitu, Cikgu ya, seperti itu. Nah kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk? Kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya? Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi. Waktu itu saya baru ya, kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi Arabica dari Papua Pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel,
1: yeah.
0: Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya, tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua, seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya semoga menjawab.
1: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya, kalau boleh tahu Mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya.
4: Halo Mbak Ririn.
1: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
0: Halo, halo Mbak, udah.
1: Iya.
4: Iya. Udah okay. Ya.
1: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum, Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
0: Tadi asalnya dari mana?
1: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
0: Ya. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
1: Oke.
0: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti kamu pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka begitu.
1: Okay,
0: tapi
1: baik.
0: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa begitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? keluarga,
1: yang jadi jumbonya
0: lebih,
1: ya.
0: Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
1: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul, oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
0: Maksudnya gimana?
1: Ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur. Apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini? Apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu, apakah sudah terdengar Mbak Ririn?
0: Baik.
1: Silahkan boleh langsung dijawab.
0: Sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
1: Iya, jelas.
0: Oke. Untuk bahan bakunya tidak sulit ya, Mas. Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya, maka yang diminta seperti itu, harus ada kelegalannya seperti mungkin TIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
1: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
0: Ya, insyaallah mungkin menyusul Indomaret.
1: Amin.
0: Dengan Alfamidi.
1: Amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya. Kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
0: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola namanya bisnis, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mbak Ceita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mbak Ceita dan juga Mbak Ririn tentunya.
4: Sama-sama Bang Noel.
1: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat, informasi selengkap bersama Perempat dari Palembang. Bareng Kulo Cegaya inilah informasi selengkapnya. Legenda Angso Duo menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Jambi. Kisah sepasang Angso ini menceritakan perjalanan mencari tempat untuk membangun pemukiman baru. Mainari legenda Angso Duo dikemas dalam teater boneka raksasa. Pertunjukan ini menjadi cara menarik untuk mengenal cerita rakyat kepada generasi muda. Pengemasan legenda dalam bentuk pertunjukan menunjukkan bahwa cerita rakyat dapat terus berkembang mengikuti perubahan zaman melalui teater, film, musik, animasi, sehingga media digital. Kekayaan cerita daerah dapat tetap hidup sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia. Legenda Datuk Marsam Sang Belalang Kunyit merupakan cerita rakyat masyarakat di daerah Marsam, Provinsi Jambi. Cerita ini menjadi cerita sebelum teduk yang masyarakat daerah tersebut bacoke untuk meniduk ke anaknya pada zaman dahulu. Legenda ini menceritakan tentang Datuk Marsam sebagai pemimpin desa yang rela berkorban menjadi belalang kunyit demi menyelamatkan desa dan juga keluarganya. Cerita ini mengajarkan bahwa sikap bijak dan rela berkorban yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Bersumber dari naskah yang ditulis oleh Dedi Syahputra, Muhammad Ihsan kembali menulis cerita ini, dan juga adapun legenda Datuk Marsam Sang Belalang Kunyit pacak dibaca di situs Labineka Kemendikbud. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cegaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Oke, 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alang kelemah. Iya, makan srikaya. Srikaya. Itu Palembang dengan srikaya, cek ya, srikayo eh. Iya, alang kelemah makan srikaya. Srikaya dimakan di pojok meja. Bertemu lagi dengan Kulo Cek Gaya di acara kita bersanja. Sejak kapan bersanja jadi bersanja? Iyo, dengan Cek Gaya harus pacak galo ya, dah. 351656 kami ngatur kebaik untuk dodolor yang nak bergabung di siang hari ini dalam bersanjo ya. Jangan lupa pantunnya. Idak pantun cekeke. Cekeke. Sadis, sudah eh. Di line telepon 0711351656 yang nak gabung, kita tema kita masalah apa Cik Gaya? Main lagi kan banyak nian makanan-makanan apa kekinian nih. Yang pokoknya sebenarnya macam-macam sih, banyak sudah banyak mengalami apa ya? Inovasi-inovasi makanan-makanan kita nih, jajan-jajanan nih dak ya. Kalau tahu dulu kita cuma pempek, lenggang, bakwan gorengan, bakso, nama ini lagi aduh seblak ya, makanan mulai dari gaso yang cak mano aduh yang gaso pedes, aduh yang gaso biasa-biasa baik. Nah kalau udah dulu ngomong ke masalah pedes tak pemedes ya, udah dulu masuk tim mano, tim pedes apa tim tidak pedes? Kalau Cik Gaya tim pedes, iya, karena kalau makan tidak bersambal bagaikan malam tak berbintang. Oh, terima dulu ada siapa? Halo, assalamualaikum Besanjo.
1: Waalaikumsalam. Siang-siang ada Ibu Maya. Ibu Maya balik dari belanja. Siang-siang ada Cik Gaya di acara Besanjo. Masuk kan?
0: Iya. Apa?
1: Masuk telepon, aku mencet telepon tadi. Nyari pantun ketemu.
0: Itu eh. Kalau ke sawah bertemu Pak Tani. Ternyata ketemu lagi bini Tony. Iya kan bener kan, kalau ke sawah ketemu Pak Tani. Bertemu lagi dengan bini Tony.
1: Iyalah.
0: Alhamdulillah bil khair. Iya, kami akan agak maklum kami tapi. Ini tahun ini balik kandus ya masih?
1: Iya.
0: Oh, kalau lah lain.
1: Belum
0: digeser. Belum ninjak rumah baru eh. Oh, amin ke. Lawa aja kayak tu. Iya, amin ke. Pak Yuli. Termasuk tim yang mana? Pedes apa tidak pedes?
1: Pedes, Cek.
0: Pedes?
1: Iya.
0: Ngapo? Pedes itu sampai level berapa? Kalau makan ini, misalnya Cek makan mimian tuh.
1: 30, Cek, paling.
0: Level 30?
1: Iya.
0: Bagus. Kalau
1: 50 lah kepedesannya nanti, Cek.
0: Oh, masih di level 30 ya. 30% baik pedesnya, ya, Cek.
1: Lumayan.
0: Iya, enggak pedes-pedes gini. Kalau saya termasuk yang pernah pedas banget ya.
1: Oh, 90 apa?
0: Kurang lebih lah itu terbakar.
1: Kalau terbakar kalau di dalamnya.
0: Iya, mencek mesen ini bakso ini abang ganang musiknya. Amun makan tekwan kan pakai cabai apa, cabai rawit itu hijau begijo singanya.
1: Oh, bukan cabai iblis.
0: Iblisnya jangan dijingok ke kami. Ingat ke Aspen deh.
1: Oh,
0: Oh, jadi termasuk tipe yang pedas tapi sedang-sedang baik.
1: Enggak.
0: Bener. Ya. Kalau bagi Cik Gaya mendak pedas tuh bagai malam tak berbintang.
1: Oh.
0: Iya kan? Iya nama Cik Gaya. Wah, yang alat kegayanya memang. Oh, gaya.
1: Gaya.
0: Ini yang
1: kiainya di tampas kan?
0: Iya, yang nelpon ini go halus. Pakai lagu apa? Go halus.
1: Lagu apa ya?
0: Ini besi. Galak dia dipanggil go halus. Hah?
1: Aida. Jangan aja. Enggak
0: nyadar
1: kali.
0: Lagu apa?
1: Nyanyi hati cek judulnya Jalir Janji.
0: Jalir Janji. Dari Nia dan Jati.
1: Iya boleh kan?
0: Ya dekin cagi dulu. Aduh.
1: Aduh lah sering
0: aduh,
1: diputer.
0: Aduh, iya. Aku minta. Nak Heti Koes Endang apa nak Nia dan Yati?
1: Nia dan Yati lebih bagus.
0: Oh, payo. Spesial untuk siapa? Tony?
1: Oh, spesial buat keluarga di rumah lah pokoknya.
0: Payo.
1: Lagi main banyak itu, Aida. Iya, untuk... Ya semoga cepat hujan Mbak
0: Cek. Amin.
1: Banyak kebakaran
0: nih Cek. Iya banyak kebakaran. Situ tadi Cek pas pergi nak begawi tadi. Ya Allah singgonya asap ngebul. Ngebul asap galo singgonya.
1: Siapa Cek makar-makar?
0: Hah? Sumpah itulah yang makar-makar itu. Dan dia omong ke, kamu galak makar-makar mau ke jadi kerak nerako. Itu.
1: Amin.
0: Ya amin. Kamu, kami yang nyedot ini nyedot di asapnya, oh dai.
1: Iya, dia berlari sudah makan.
0: Dia berlari sudah makan. Julak tu lah di lebak tempat beliau makan tu lah.
1: Ya,
0: oh,
1: iya,
0: tuh
1: waktu kita cek. Iya. Lang rasa
0: tu dah
1: neraka di sini kan.
0: Oh, ngato kan nyo eh.
1: Kalau tahu wong nyo banyak ada ketahuan cak.
0: Tak tahuan, iya.
1: Semoga mendapat hidayah ya, makar-makar itu. Mana Mang Al cek gaya?
0: Mang Al?
1: Iya.
0: Ada di rumah.
1: Oh, belum nyempo.
0: Belum, Agi. Nyempat. Cepat gina.
1: Oh, habis cek gaya siapa siaran?
0: Habis cek gaya rasanya Cek Abas rasanya.
1: Oh, Cek Abas Surya.
0: Ya, Abas Surya.
1: Iya.
0: Iyalah,
1: untuk cek gaya semoga sehat terus.
0: Amin, amin.
1: Pulih segera.
0: Amin.
1: Seperti sedia kala
0: pokoknya. Iya, amin.
1: Ya, semoga cepat bisa siaran terus.
0: Ini siaran terus juga kan Senin, Rebu, Senin, Selasa, iya, Kamis, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu.
1: Oh, iya. Alhamdulillah 3 hari. Kapan mau acara karaoke?
0: Tidak lagi belum lihat belum dinjok yang dalu-dalu mah itu tuh sekarang sembuh dulu suruh. Dikongkon sembuh dulu, sepenting masuk di siaran kantor.
1: Segera sembuh selamanya.
0: Amin.
1: Yo, Cek Gaya, yo balik. Yo. Cek Gaya, jangan lupa pakai masker.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Cek Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eli bini Tony. Di belakang Eli ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa ya?
2: Dengan... Cek Helmi, Mang Helmi.
0: Mang Helmi di mana Mang Helmi?
2: Aku di Bangun Jaya, Cek.
0: Di Bangun Jaya, Cek Gaya di Bangun Tedok Mang Helmi.
2: Hah?
0: Di Bangun Tedok.
2: Bangun Tedok. Ya aku dibangunin
0: tadi. Cek Helmi pantun dulu sebagai sahabatnya.
2: Oh, pantun dulu.
0: Yo.
2: Ayo aku nak ngarang dulu ya.
0: Lanjut.
2: Pergi ke Palembang beli kangkung.
0: Cakep.
2: Baliknya lewat Indralaya.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum Cek Gaya yang cantik, yang manis, imut-imut, tidak pecah aku, tidak pecah Nadia, tidak pecah Charles.
0: Itulah namanya pantun sebasingan. Namanya pantun asak kendak itu.
2: Itu ya? Wah,
0: Cek Gaya.
2: Pak Mano?
0: Apa?
2: Itu.
0: Apa Cek Elmi?
2: Itu.
0: Apa?
2: Porsinya kan besar.
0: Tidak sekarang sejak sakit ni Cek Elmi Cek Gaya agak agak meramping.
2: Oh, dia agak bengkak tadi bukan.
0: Udah, ada gimana bengkaknya lagi meramping mak ini lagi.
2: Sama kan aku juga seleksi mak ini Cek Gaya.
0: Dikongkon oleh dokter merampingkan diri. Sudah. Oh,
2: baguslah itu Cek
0: Gaya.
2: Di bawah cepek kan beratnya kan?
0: Hah?
2: Di bawah cepek kan beratnya?
0: Oh, di bawah dari cepek lagi.
2: Ya, cepek ya. Bagus kalau mak itu.
0: Enggak
2: usah cak aku ini kalau aku ni pas cepek kan.
0: Oh, pas di cepek eh?
2: Iya, pas cepek.
0: Tapi ini dibawa disuruh-suruh lagi kecil lagi katanya. Mangka masa tulangnya tidak apa ajinya, sarah ajinya.
2: Iya, benar sarah ya benar. Iya.
0: Iya, Saga ada jadinya. Mang Helmi. Mang Helmi masuk tim mana? Tim pemedas atau idak pedas?
2: Tim pemedas aku.
0: Pemedas. Kalau bangso makan apa? Makan cak mie itu level berapa?
2: 70.
0: 70. Wow. melawan gitu.
2: Kalau pakai cabai, cabai setan.
0: Cabai setan, eh? Aspin meh setannya, tunjuk ke.
2: Pas,
0: pas cabai setan.
2: Iya, cabai setan. Ada batang cabai setan kan?
0: Iya.
2: Depan Rine Siko ya.
0: Kalau
2: makan mie pakai itu pakai cabai setan.
0: Iya, cabai setan itu benar. Ceknya juga sama, mendak pakai cabai setan. Tidak dulu.
2: Ya,
0: tidak bergaso, jadi harus makan cabai setan.
2: Iya, nah,
0: ladas jebul setan ya. Pak Mang Helmi. Lagu apa Mang Helmi?
2: Lagu ini Cek Jaya.
0: Apa?
2: Melayu kan kita nih.
0: Ya, lagu Melayu boleh, lagu ini apa? Nusantara boleh.
2: Itu Untuk Mau Bunga.
0: Apa?
2: Untuk Mau Bunga.
0: Untuk Mau Bunga?
2: Iya.
0: Dari mana itu lagunya?
2: Yang cewek itu nyanyi itu.
0: Untuk Mau Bunga dari mana itu? Bang Helmi.
2: Dari Indonesia ini lah yang pasti ya.
0: Enggak, lagu apa? Lagu Melayu daerah. Itu. Lagu Melayu.
2: Iya.
0: Untuk Mau Bunga, ya dikin ya, saya cari dikin iya, ya.
2: Yang nyanyinya yang cewek Cek Gaya.
0: Yang cewek.
2: Iya. Siapa yang nyanyi lupa pun.
0: Kalau yang cowok, kalau yang cewek nyanyinya harusnya Bayangan Untuk Mau Bunga.
2: Apa?
0: Untuk Mau Kumbang.
2: Oh,
0: iya. Kalau betino, kalau lanang untuk betino baru Untuk Mau Bunga.
2: Oh iya, benar
0: nian. Iya. Kalau lanang, kalau yang betino yang nyanyikannya Untuk Mau Kumbang.
2: Nah, itu ya.
0: Menang lah Cek Gaya, Cek Gaya.
2: Iya, menang lah biar ngalah ya kita ya.
0: Untuk Mau Bunga. Gak dikin.
2: Yang nyanyinya itu siapa nih yang Cek Gaya nyanyinya itu ya? Lupa gue.
0: Siapa nyanyinya? Ini apa Sabrina?
2: Nah, Sabrina.
0: Sabrina ya?
2: Iya, oh, Cek Gaya tahu nian.
0: Cek Gaya.
2: Bukan musuh nian Cek Gaya. Kawan.
0: Baik.
2: SS kapan nak diadakan lagi?
0: Hah?
2: KSS ya dulu no.
0: Nanti kita akan apa rundingkan.
2: Ya rundingkan lagi ya.
0: Iya, nanti dirundingkan Dukin.
2: Iya, biar ketemu, bisa ketemu kan?
0: Iya. Pak Yu, Mang Helmi spesial untuk siapa Mang Helmi?
2: Spesial Siko, Pak, berarti ya?
0: Iya,
2: Wah, spesial untuk galau-galau ya?
0: Untuk galau-galau siap.
2: Kecuali, ucapannya, salam sehat, salam kekeluargaan selalu ya?
0: Yo.
2: Yang masuk tadi siapa? Rohana namanya?
0: Rohalus.
2: Rohalus?
0: Iya, Rohalus. Yang masuk tadi gua halus tadi.
2: Berhalus.
0: Yo.
2: Cek Gaya terus semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan keluarganya.
0: Heeh.
2: Salam baik ke Charles Huta Galung
0: ya. Oh iya, Huta Peas Kang dia.
2: Oh, Huta Peas. Ya Cek Gaya terima kasih banyak ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kasih balen buat Mang Helmi di Bangun Jaya. Belakang Mang Helmi ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum Besanjo.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Pantunnya.
3: Banyak ini, tenang.
0: Tenang.
3: Tenang, yo. Bergoyur begitu.
0: Bergoyur.
3: Nah, yang pertama. Buah kates, buah sukun. Nah, daripada galak protes, lebih baik kita berpantun.
0: Aku.
3: Yang kedua. Melawannya nih. Balik sekolah. Ke rumah dulur dari Sukarame ke arah Sekojo. Payolah dulur-dulur kita rame ke acara Besanjo.
0: Iya.
3: Sudah dua dulu.
0: Dua dulu ya?
3: Dua dulu.
0: Jadi ini
3: bagian-bagiannya.
0: Dedek Bode ini kan?
3: Iya, Dedek Bode.
0: Bagian Dedek Bode ini. Iyo, Pak Yu. Dedek Bode.
3: Iya.
0: Kalau masuk tim mana buat Dedek Bode nih?
3: Oh, kita sudah pasti tim ini hip-hip hura-hura gitu kan.
0: Yang makan bedahau-dehau.
3: Iyo, alias tim pedes.
0: Tim pedes. Pedes saya pokoknya kalau sekali masak seperempat cabai.
3: Iyo, nyapu di tim hura-hura tuh kan kalau kebelasan.
0: Magi hawo dia.
3: Magi hawo. ibarat kata tuh kalau makan tidak pedes tuh kamar mandi tidak berhabun.
0: Gitu. Nah, tapi pakai hampo.
3: Pakai hampo.
0: Mandi dia berhabun tapi pakai hampo dia. Iya,
3: jangan mandi
0: dia berbanyu. Dia berbanyu.
3: Iya, kita pedes lah. Kita
0: tetap
3: orang
0: pedes
3: awak
0: lah.
3: Kan yang
0: pade. Nan pade. Indak pade bukan orang awak yo.
3: Indak
0: baraso. Indak baraso. Tani yo dia awak.
3: Ujung
0: Padang
3: tu indak baraso
0: tu
3: ini hamba kaya.
0: Hamba kaya.
3: Nah, untuk lagunya.
0: Lagu apa? Pantunnya. Boleh.
3: Beli es tebu di keramasan.
0: Gaul nian. Cakati gawi nian itu nyari es tebu keramasan sanu.
3: Beli es tebu di keramasan.
0: Aku nak
3: request lagu Anak Si Pasan.
0: Oh, Anak Si Pasan. Anak apa? Si Pasan.
3: Anak Si Pasan.
0: Anak Si Pasan. Siapa nyanyinya?
3: Ini Aduh Pita Lokanya siapa?
0: Elsa Pitaloka, iya, ada, oke.
3: Sudah. Sudah ya, jadi ini tinggal pantun penutup.
0: Pantun penutup.
3: Nah, pantun penutupnya.
0: Apa?
3: Kesualayan beli kue ni. Makan bubur pakai seledri. Semoga yang siaran siang ini. Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
3: Bukan lain modal
0: masuk tinggal bepek bepek si Hendra Widodo. Dia masuk
3: kan banyak dia.
0: Berdua ikok ngomong 500 sekian cik gaya. Tapi jadilah dulu dua dulu dia. Wah.
3: Iya. Cak Dedek Bodek ni juga kan ada 3500.
0: Nah,
3: ini yang sudah launching ini kan 4 ikok ini.
0: 4 ikok.
3: Yang 300 4 ini 16-nya. Itu ini dalam proses itu.
0: Proses ya. Yo.
3: Buyur be pokoknya. ya itulah be cik gaya. Ini pantun
0: penutup.
3: Dalam penutupnya.
0: Yo
3: pecak biasa kan? Aura kasih mandi di waterboom. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahu cik gaya di waterboom mana ni anak gua kasih dari mandi cik. Baik, kalau cik itu sudah tiga ya. Kita lanjakkan dulu lagunya. Ada Jalir Janji. Kemudian ada lagu Untukmu Bunga. Dan ada lagu sih kok lagi Anak Si Pasan. Tetap bersama kami di Perempat RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara Besanjo.

0: Iya, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang ya. Alang kelemak makan kue kojo ya. Makan kue kojo yang dijajo ya dah, eh. Lanjut lagi kita di Besanjo untuk para penelpon berikutnya. Iya. Ada siapa ya? Halo, assalamualaikum Besanjo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo,
0: Cik Gaya. Oh, ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Ternyata Romi dan Yuli. Mak mana ceritanya ini? Cik Asmi ini, pantun dulu.
1: Oh, pantun dulu.
0: Iyo, harus pantun dulu, masuk password itu tuh.
1: Pergi ke ulu mikat beriwis.
0: Cakep.
1: Pesat ku tinggal bawa durian. Berpikirlah abis-abis. Menyesallah kemudian.
0: No, kau agak aspen ini. Benar, berpikirlah dulu-dulu. Ada lagi pada menyesal kemudian. Iyo. Payo, Cik Asmi sehat eh?
1: Alhamdulillah
0: saya
1: sehat tapi panas
0: saya. Iyo, alhamdulillah tetap disokogi walaupun panas mak mano tetap disoko. Iyo. Walaupun kita lah jadi wak saleh mak ini lagi.
1: Jadi wak.
0: Enggak kabut asap ni kita jadi wak saleh kan. Asli, ngekup udah ini ngekup asap itu tak kuawa saya. Lemak lah di daerah apa di ruangan berasi asi itu sedingin mungkin jadi asap tu tak tu ini tak nembus. Cuma sudah meriang badan sudah itu. Pak Cik Asmi masuk kategori tim apa? Tim pedas, ya? Pedas apa tidak pedas?
1: Pedas
0: eh.
1: Makan tekwan
0: itu. Berapa?
1: 2 sendok.
0: Wow, 2 sendok cabai apa? Cabai iblis? Cabai setan. Nah, ini kok setan tu, jangan ni kok gay kami. Iyo, Payu, Cik Asmi, lagu apa ni Cik Asmi?
1: Lagu ini mana Cik?
0: Apo?
1: Karantau menyambut mimpi.
0: Karantau menyambut mimpi. Karantau menyambut mimpi. Menyambut apa menyambut?
1: Menjemput apa Cik?
0: Menjemput mimpi.
1: Yo.
0: Oh, karantau menjemput mimpi, menjampui mimpi. Gelo, Payu, spesial kelah dulu.
1: Spesialnya untuk uang di rumah Cik, tapi dia pergi tak dapat sekarang.
0: Oh.
1: Sekolah dia.
0: Sekolah dia?
1: Yo.
0: Oh. Sekolah di mana dia? Sekolah di mana dia?
1: Sekolah di pesantren,
0: Cik. Oh, di pesantren enggak dia, ya?

0: Memang teka budak itu memang. Emang teka wajah kamu nak pesantren ke wajah. Iya wajah. Payu, itu ya, saja.
1: Untuk Cik Gaya. Selamat
0: bertugas. Selalu
1: apa yang cita-cita ke Cik Gaya tercapai.
0: Amin.
1: Yo, salam untuk Bang Alset.
0: Okey.
1: Assalamualaikum Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen ye. Heeh. Untuk Cik Asmi, ya, di belakang Cik Asmi, di buginya kita terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum Sanjo.
2: Assalamualaikum bersanjo Cek.
0: Ah, ini dengan Uju.
2: Iya Cek.
0: Mana kabar Ju?
2: Ya, alhamdulillah di sini sama cuacanya kan.
0: Masih langit siko, bumi siko. Langsarunya Ju, amala sampai dua langit.
2: Iya, pasti di balik. Kemarin ini pasti hikmah.
0: Ada hikmah benar. Jadi jangan kita berutuk-utuk. Terima alhamdulillah.
2: Penambang di hujan lah salah bulan nanti.
0: Lah benar. Kaki kelihatan hujan terus berutuk pula. Ay, dah hujan terus memang ini. Tidak boleh. Harus bersyukur. Ju, pantun ke dulu Ju.
2: Boleh ya. Makan ketupat. Launya ikan lele. Kalau mau masuk perumpat, Pakai paket li.
0: Iya le. Ama nak pakai paket li, payah le, masuk le.
2: Payah.
0: Hah?
2: Boleh ditanya?
0: Boleh. Dah ini, apa Ujuk termasuk tim mana? Pedas apa tak pedas?
2: Kita tim yang tak pedas.
0: Oh, tidak pedas. Ngapa tidak tahan juga pedas yo?
2: Ya, kita di rumah ini handle dewe masam. Jadi kita tak suka yang ini pedas, Pak.
0: Maksudnya tidak pedas sama sekali atau masih ada pedasnya dikit-dikit?
2: Kalau cabai itu istilahnya ala kadar, Pak.
0: Oh, jangan tidak saja ya.
2: Kami ini kalau cabai harga sampai 100.000 itu tidak kasih pengaruh.
0: Iya.
2: Tidak kasih cabai masih jadi masalah.
0: Benar. Yang berpengaruh, yang menjerit kami yang lebih pemedas. Iya, jadi kalau kami itulah apa, kalau seandainya pas lagi cabai harga mahal tuh Ju, siasat kami tuh biar pedas tuh Ju, nenge ke ocehan ini mertuo. Iya, pedas itu Ju.
2: Alhamdulillah, berarti... Pasangan
0: musuh
2: masih ada gala
0: bahasa. Oh, masih ada gala.
2: Alhamdulillah, doa aku pasangan mertua tu ladang amal tu.
0: Iya, tak apa-apa. Ni walaupun di Oce oleh mertua namanya uang tua kita juga.
2: Iya, betul.
0: Iya, jadi kita terima be dia nak ngoci apa namanya lah tua.
2: Bukan bertuang tua kalau juga guru-guru, ustaz-ustaz termasuk penyiar kita ni juga tua juga kan.
0: Oh, kami memanglah tua.
2: Calon kita kan. Ya juga ya, sehat selalu baik kan doa yang penyiar-penyiar.
0: Amin. Iya.
2: Penyiar-penyiar perempat juga kan.
0: Amin. Baik, Uju nak lagu apa Ju?
2: Pantun terakhir.
0: Ada pantun ya? Terakhir dari siapa tuh? Lagu daerah mana tuh? Nah, Ju. Pantun terakhir lagu daerah mana Ju?
2: Oh ini dokter salah di mungkin.
0: Apa? Dokter?
2: Dokter yang dari Jambi itu, Pak Dokter apa?
0: Oh, Pak Dokter.
2: Pak Dokter.
0: Pak Dokter, oke.
2: Iya.
0: Aduh. Spesial untuk siapa, Ju?
2: Yang pasti lagu Pak Dokter ini kita spesial khusus yang dulu kalau mungkin yang sedang sakit ya. Di rumah sakit kita doa kesehat saja ya.
0: Yo.
2: Yang di rumah kita doa juga sehat. Yang sedang rawat jalan kita doa kesehat juga. Yang pasti kita punya hati sehat itu saja ya.
0: Amin.
2: Untuk Cik Gaya lanjutkan aktivitasnya sampai tuntas. Mungkin di belakang suka Mang Alan nunggu. Diaturi nanti kalau tugas sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujuk Sako Rambutan. Sikok lagi, sijat lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bersanjo.
0: Ha. Ternyata ada Pak Ujan.
3: Ah, ya, lagi nih ya.
0: Oh, tak pacak lah kalau nak mudi-mudi, Jan. Dan sudahlah. Jan, enggak usah sebelum kau ngomong be hawo-hawo nyela tahu cik ini Pak Ujan ini masuk ini.
3: Yo memang ada nih ini aku.
0: Iyo, mangkonyo.
3: Uangnya jujur cik saya.
0: Iyo, percaya.
3: Harus percaya. Iyo. Percaya.
0: Iyo. Siapa yang enggak percaya sama kau Jan?
3: Hah?
0: Siapa yang enggak percaya sama Pak Ujan?
3: Enggak tahu, itu tergantungnya masing-masing.
0: Iya, tergantung wong ya, enggak percaya dengan tidak ya.
3: Iya, cek ini percaya.
0: Percaya
3: kalau ini wongnya enggak jujur.
0: Enggak jujur, percaya sih. Pantun dulu masuk.
3: Hai, masih teringat pulo lah.
0: Enggak kati istilah, enggak teringat.
3: Coba ini ya.
0: Coba.
3: Buat apa? Lemari kaca. Kalau indak nisi kain. Buat apa nak bercinta? Kalau akhirnya ndak jadi kawin.
0: Wow, ya wah, sedihnya. Iya. Kalau ndak jadi kawin apa dia nian, ndak?
3: Iya. Kalau bisa yang bercinta, lanjutnya hampirnya kawin.
0: Kan? Iya, tetap harus berjodoh deh.
3: Iya.
0: Payo lagu apa Jan?
3: Langsung ke lagu yo.
0: Yo.
3: Coba lagunya duet baik cik gaya.
0: Lagu apa?
3: Duet.
0: Duit.
3: Duet dari Jambi.
0: Duet dari Jambi. Lagu dari Jambi duet. Duit eh. Ya. Cari dulu apa dari siapa nyanyinya itu?
3: Kalau yang nyanyinya aku belum tahu cik. Tapi tahu judulnya baik duet.
0: Dari
3: lagu Jambi itu.
0: Duet lagu daerah Jambi ya? Lagu daerah Jambi gitu dulu. Kalau cik kaya tahu duit itu nah.
3: Oh, itu dangdut cek.
0: Lagu daerah Jambi. Bentar. Yang Jambi dak kati ini. Aduh, Kalimantan Barat . Kalimantan Barat. Aduh.
3: Mumpung ada, siapa lah cek? Biar aku tahu apal penyanyinya kan.
0: Di sini dak kati nama penyanyinya.
3: Jangan-jangan itu album aku yang
0: sulit. Bang Is.
3: Oh, itu nama lama aku itu Bang Is.
0: Cahaya dengan kau nuo ke Tuhan. Langsung spesial untuk siapa?
3: Spesial untuk pendengar perempat darah.
0: Payo.
3: Yang spesial khusus itu. Biarlah aku yang tahu Bella.
0: Iya, hanya dirimu dan Tuhan yang tahu.
3: Iya, Cek Gaya tidak perlu tahu.
0: Tidak perlu Cek Gaya. Hanya ingin kau tahu, Bay.
3: Nyari tahu pasti.
0: Hah?
3: Cek Gaya.
0: Kalau Cek Gaya nyari gawe, tidak perlu nyari tahu.
3: Kalau Cek Gaya ini kan nak pencari
0: gawe. Nyari gawe, tidak perlu nyari tahu.
3: Nyari gawe baru Cek Gaya.
0: Nyari gawe baru.
3: Agak siru dikit lah.
0: Ayo.
3: Itu bela cek saya.
0: Yo.
3: Pulang makin mepet ini. Selamat tugas.
0: Selalu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujan Perluput terakhir . Kita cukup sampai di sini dulu kebersamaan kita. Bakal cek puterkan lagu-lagunya. Pas ini bakal ado Cik Abas yang bakal melanjut ke perjalanan perempat. Cik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng Kulo Cek Gaya, inilah informasi selengkapnya. Tari Muang Sangkal merupakan tarian tradisional khas Sumenep, Madura yang berfungsi sebagai tolak bala dan juga penyambutan tamu. Tarian ini diciptakan pada tahun 1972 dengan gaya keraton Sumenep. Muang Sangkal bermakna membuang kesialan dan memohon keselamatan. Gerakannya halus dan syarat simbol doa serta kesucian. Tarian ini digawakke oleh penari betino berjumlah ganjil dengan busana dodot lega. Propertinya adalah cemong dan iringan gamelan Madura yang menegaskan nilai spiritual. Randai Kuantan adalah kesenian teater rakyat tradisional di Kabupaten Kuantan, Singinggi, Riau. Dan pertunjukan ini memadukan tari melingkar, kemudian musik tradisional, dialog pantun, dan juga cerita berbaba. Unsur utama Randai Kuantan meliputi kaba sebagai alur cerita, joget melingkar sebagai simbol kebersamaan, serta iringan biola, gendang, dan juga serunai. Dialog berpantun dan juga selipan humor membuat pertunjukan bersifat komunikatif dan menghibur. Randai Kuantan biasa dipentas ke malam hari dalam acara adat dan juga sosial. Kesenian ini mengandung pesan moral dan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengar bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dulu untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Gaya mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
2: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslim dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.
1: Nada Religi.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetanggo, bah.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656. Untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mang Cibisi dulur-dulur. Kita masuk di Sriwijaya sore di kesempatan hari ini Kamis 17 September 2026. Kita buka dengan berpadu ya. Ada Cik Abbas yang akan ngawani Mang Cibisi dulur-dulur untuk berpadu, berpilih lagu dangdut sampai kaget jelang jam 5 sorenya. Masih panjang ya. Nah, kita buka dulu, silakan yang nak berpartisipasi. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu, pilih lagu dangdut siapa?
0: Iya. Sama siapa Waitam, nih? Ya? Waitam.
1: Iya, ya.
0: Waitam bergoyang. Iyalah.
1: Ada lagu apa, Kak?
0: Lagunya ada Roma Irama Gala-Gala.
1: Ya.
0: Ada Lesti Purnama. Terus juga ada Maggie Z Noda Cinta Noda Hitam.

0: Oh, idak pula.
1: Kadang kamu ini salah pakai, kadang tidak, teman lain tidak olehnya. Tidak sarap pagi itu.
0: Oh,
1: tidak. Tidak minum banyu putih baik.
0: Oh, tidak terlalu sering ya?
1: Iya.
0: Sarapan tu pakai banyu putih seringnya?
1: Iya.
0: Oleh apa cak itu?
1: Ini apa kadang suka, kadang tu makan pempek baik.
0: Oh, kadang tidak pula nak sarapan ya? Okey, okey lah kalau cak itu. Nah, berkirim untuk Ong Limo silakan. Jasmine.
1: Untuk Bang Adi Sukarami.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Cik Ita.
0: Mm-hmm.
1: Bang Hendra Widodo.
0: Mm-hmm.
1: Bang Iwan. Nadia.
0: Okey.
1: Adi Pitu.
0: Payu.
1: Ya.
0: Itu be. Jasmine.
1: Untuk spesial je.
0: Mm-hmm.
1: Untuk uang rumah aku.
0: Payu.
1: Mm-hmm. Untuk Cik Abah.
0: You.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Lah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jasmi yang ada di Waitam. Berikutnya belakang Jasmi. Berpadu. Yo, sama siapa ni?
2: Sama Mang Peri.
0: Mang Peri. Mang Peri di mana ya. Mang Peri?
2: Mang Peri.
0: Mang Peri di mana Mang Peri?
2: Di Sungai Rotan.
0: Ada pilih lagu nih.
2: Lagu apa?
0: Ada Roma Irama Gala-Gala, Lesti Purnama, Manis Manja Minyak Wangi, Nasar Putri Impian, Ike Nurjana Merpati Putih, Danang Bidadari Jiwa, Rara Ditikam Asmara, Mansur S Jangan Pura-Pura.
2: Mansur S berganti lah kalau baca.
0: Hah?
2: Ganti,
0: nah, lah disiap ke ini.
2: Ngaca.
0: Lah disiap ke ini, Cak Manu.
2: Nah, kalau ngaca.
0: Iya. Tidak paca. Lah disiap ke. Apa lagi?
2: Manis manja gerubai.
0: Manis manja, minyak wangi ya.
2: Minyak wangi.
0: Okey, paya. Nah, kalau.
2: Ini Adinda Lupen, buat Mang Mara, Usman B,
0: yo.
2: Buat Pania sekeluarga, Rara Rapa sekeluarga, buat Miharni, buat semua yang mendengarkan radio ini.
0: Oke. Okay.
2: Tanpa terkecuali buat Abah, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Murah rezeki, dilancarkan segala urusan.
0: Amin.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Peri nak bergancang. Tidak kalah ditanya lagi. Payulah kita angkat sikok. Halo, Bapak Du.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
3: Eli, Cik Abad.
0: Hah?
3: Eli, Cik.
0: Oh, ngapoi?
3: Oh, nak minta, nak milih lagu.
0: Nak milih lagu. Iya. Oh, iyalah.
3: Yang Rara Lida tadi, Cik Abad.
0: Rara, di Tikam Asmara.
3: Iya, Cik Eli Tikam.
0: Nah, kalau Cik Eli dewek nih, ngomong-ngomong, terbiasa dah untuk sarapan pagi?
3: Jarang sekali, Cek.
0: Kalau yang apa?
3: Kalau makan nasi tu tak nafsu kan, Cek. Kalau lauk apa, boy? Kalau pagi-pagi tu dah.
0: Oh, pagi-pagi. Biasanya kalau sarapan apa? Kalau pagi-pagi makan apa?
3: Ini gorengan, Cek.
0: Oh, gorengan.
3: Amda tu bikin pempek adaan, Cek.
0: Is mantap itu. Sedap itu.
3: Iya.
0: Iyalah, kirim untuk Ong Limo, Celi.
3: Oh, kirimnya Ong Limo. Ada Bang Andra, Anggita, Dokter Robi. Ada Mang Kenang, Kenang Ken Gasing, Mak Asma di Pengkalan Balai. Salam kekeluargaan galau.
0: Bayu.
3: Untuk Cik Abahnya.
0: Okay.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Jaga kesehatan.
0: Amin.
3: Semoga dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Bang Abah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Selamat sore untuk Wapet ya. Doa yang sama untuk Wapet juga, katanya juga buat bini Wapet semoga cepat sembuh ya. Untuk pendengar, semua pendengar Perempat semoga sempat dan sehat galo. Lagunya Meli Mansur S, payulah kita siap ke ya. Kalau Wapet tak pacak mengabas sarapan pagi, minum banyu putih anget baik. Okey deh, terima kasih untuk untuk Wapet Mang Pendi. Pilih lagu dangdut, Gala-Gala dari Roma Irama, Pak. Yulah, salam buat galo-galo be. Buat kalau sarapan pagi itu terbiasa kopi, pempek, cuko, Pak. Mantap itu ininya. Apa namanya itu? Kolaborasinya Pempek sama cukur sama kopi. Mantapnya itu. Baiklah, lagi kita buka lagi untuk sesi berikutnya.

0: macam-macam dulur-dulur, kita hadir ke dulu lagu-lagu tetap bersama kami di Berpadu Berpele Lagu Dangdut.
1: Dulur-dulur, kita masih di Berpadu, Pro Apan RRI Palembang.

0: Wangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang pada jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Siapa nih? Ya, walaupun sepertinya sudah ketinggalan zaman, jangan lupa dulu teknologi SMS rasanya luar biasa sekali. Bisa mengirim teks dan menunggu SMS yang mungkin dari si doi.

0: Ya, banyak macam bisa dulur masih di Bepadu. Kita buka lagi kebersamaannya. Silakan yang nama piluan untuk lagu-lagu dangdut yang sudah kita siap ke. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Lagu dangdut.
0: Iya. Sama siapa?
1: Dari kawasan Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir, siapa?
1: Johan.
0: Oh, Cik Johan.
1: Apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah, Cik Johan. Cik
1: belum
0: mana?
1: Belum, Cik. Hujan di sana, Cik.
0: Belum. Masih berasap gitu. Masih dikirim asap.
1: Tak mau baik, Cik. Sini dah susah airnya, Cik.
0: Oh, udah kering di sana?
1: Iya, di sungai kering ya. Tapi ada sumur bor ini, Cik. Walaupun dikit-dikit masih dapat, Cik.
0: Iya. Mudah-mudahan lah lekas ini ya, gitu ya.
1: Iya.
0: Okey lah, Cik Johan, ada lagu yang bisa dipilih ni.
1: Iya, coba.
0: Lesti Purnama Nasar Putri Impian, Ado Ike Nurjana Merpati Putih, Danang Bidadari Jiwa.
1: Itulah.
0: Danang yang mana? Danang ya, Bidadari Jiwa ya.
1: Iya.
0: Ayo kita siap ke. Nah, kalau Cik Johan dewe, setiap pagi tu harus sarapan tak sih?
1: Iya, sarapan, Cek. Mm-hmm. Tapi nasi tidak, Cek.
0: Oh, tidak nasi tapi ya?
1: Ya, gorengan, Cek. Tempe, ya, bawa pakai cuko, ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, nasi putih, nasi goreng jarang, gue, Cek, terlalu pagi, ya.
0: Jarang, ya?
1: Iya.
0: Lebih-lebih ke itu, ya? Ke iya. Makanan-makanan kecil lah paling tidak, ya?
1: Iya, tidak mm-hmm. Oke kalau sehari, ya, nasi putih, ya, Cek. Hari
0: cak petang yo. Oh, ya pas agak ke siang-siangan baru eh
1: iya,
0: makan nasi ya.
1: Putih, siang yo cak agak malam yo.
0: Okey lah, payu lah kalau cak itu. Cak Johan berkirim untuk Wong Limo, payu.
1: Wong Limo.
0: Hari
1: galau becak.
0: Okey.
1: Makasih waktunya cak.
0: Okey, lagunya tunggu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Johan yang ada di Ogan Ilir. Di belakangnya Cik Johan ada sapu. Halo Bepadu.
2: Berpilih lagu dangdut.
0: Iyo, carian. Apa kabar?
2: Lagi dah enak badan
0: kecewa. Nah, apa bisa dah enak badan tu?
2: Batu kecewa dari kemarin.
0: Kena ini ya, Bu. Pengaruh asap ni apa?
2: Iyo.
0: Itulah
2: sekarang masih untung baik ada suara dikit-dikit.
0: Oh ya, alhamdulillah.
2: Sekali deh.
0: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong tu, ini apa tu nama itu bercerak dia tu.
0: Kering.
2: Batuk
0: kering ya?
2: Iya, kata dah.
0: Ya, pengaruh asap yang berarti itu ya, udara ya. Ya.
2: Tenggorokan tu kaki apa?
0: Iya. Apa pengaruh ini ni yang berarti ya? Okey lah. Carian.
2: Itu dia tuh.
0: Nak pilih lagu yang mana nih? Lesti Purnama, Nasar Putri Impian, Ike Nurjana Merpati Putih.
2: Merpati Putih,
0: weh. Merpati Putih. Okey lah. Carian, kalau Carian dewek, terbiasa sarapan pagi tak?
2: Sarapan, Cik.
0: Sarapan apa biasanya?
2: Nasi goreng.
0: Wih, mantap. Ya.
2: Nasi goreng itu dadar. Kadang-kadang tuh nasi-nasi, cukup. Kadang mie goreng juga.
0: Nah, kalau sudah sarapan nasi, Cak, itu tahan ke...
2: Sampai jam 2, jam 1.30.
0: Oh.
2: Kadang jam 1.12.
0: Berarti lumayan lah ya, berarti ya.
2: Iya.
0: Oke lah. Carian kirim untuk Ngelimo, silakan.
2: Siapa-siapa ya. Tadi ada di sisi ya. Faujan Irin Akbar ya. Kota Banten, Pak Sobari Bima ya.
0: Oke.
2: Okay. Kompak dan persaudaraan ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang spesial ya. Ucapannya Mas Sore. Aktivitas yang sore saja lah.
0: Oke.
2: Bekerja apa semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Carian.
2: Soalnya lagu mulai ini. Terang lagi Cik
0: Oke. Siap. Oke Carian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payolah. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapakah. Selamat sore untuk Oke, ada Cik Alma di Depok ya. Selamat sore Cik Abbas. Insya Allah kita semua diberi nikmat sehat walafiat. Oke. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu santai, izin ikutan program Bepadu. Oke lah, kita pilih kayak lagunya ya. Dari Lesti B kalau Cik itu. Ngomong-ngomong soal sarapan pagi, Alma paginya sebelum makan apa-apa tuh makan 3 sampai 3 ataupun 7 biji kurma, terus gelas segelas susu kurma juga. Wah, mantap itu ya, sehatnya itu. Siangnya baru makan apa ya, makan nasi uduk atau roti canai atau roti mariam, cuci pakai madu, mantap dulu. Mantap nih makanan Cik Alma ya. Baiklah Cik Alma, kita pilih ke lagunya ya, kita pilih ke dari Lesti Bae Purnama. Dan untuk Mang Cik Bisik dulu kita hadirkan dulu lagu-lagunya untuk kebersamaannya kaki kita buka lagi ya. Tetap bersama kami di Bepadu, berpilih lagu dangdut.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Ya Pak Yung, mengecek bisa dulur. Balik lagi kita di Bepadu. Kita angkat lagi yang nak beloan Bepadu.
1: Bepadu, bepintak lagu dangdut, Cik
0: Abang. Ketemu lagi, Oma Ito.
1: Ketemu lagi, kangen dengan Bang Abang.
0: Lagi.
1: Jadi kami lari ke Pro 4.
0: Masa sih?
1: Iya dong.
0: Sehat, Oma?
1: Alhamdulillah. Dikelilingi kabut.
0: Asap.
1: Tapi masih tetap semangat.
0: Tapi aman ya.
1: Kalau tidak perlu-perlunya tidak usah metu.
0: Bener nian.
1: Pakai masker ya.
0: Bener nian itu.
1: Alhamdulillah stok di kulkas masih ada.
0: Nice. Mantap.
1: Kebetulan foto juga kan Kamis.
0: Oh iya Kamis ya. Jadi mantap-mantap di rumah ya Oma ya.
1: Tinggal datang lagi, ada kurirnya datang.
0: Asik. Oma. Oma.
1: Anak kan lagi di luar galau, masih jam kerjanya.
0: Oh iya.
1: Jadi tinggal pesan mbak, dia balik bawa.
0: Oh iya, tinggal nak ini, nak itu langsung disiapkan.
1: Pengen itu. Kalau ada di kulkas, yuk masak yang ada di kulkas dulu.
0: Untuk
1: ngomong baik.
0: Untuk buka dulu, dah kan? Iyalah. Okey, Oma. Ada lagu yang kita siapkan nih. Ada yang sisanya nih. Ada Nasar, Putri Impian. Ada tambah lagi Solid Age, Ine Sintia, Asmara Kelapa Muda.
1: Cak mana yang Kelapa Muda itu, woi? Lagu yang lain kan ada Dace Abbas yang.
0: Ada Helpy Marian, Kumbang dan Madu. Helpy
1: Suka. Apa lautan cinta apa
0: kalau yo kebetulan memang disiapkan lagunya nih
1: baru nih
0: iya dong sama cak itu kemarin lah di Prodangdut ada Helpy Sukaisi Kereta Malam
1: sudah
0: pas nian kan
1: itu kereta siang ini
0: oma kalau oma dewe ke terbiasa sarapan pagi dah sih
1: kebetulan dari dulu Cik Abasnya dari zaman begawi dulu tidak bisa sarapan yang namanya berat Cik.
0: Jadi Cik mana?
1: Cik lontong apa namanya nasi gemuk tidak bisa Cik Abas. Tapi kalau Cik susu tuh segelas kecil be atau kopi ya. Nah makanan ringan Cik apa pisang goreng apa pempek bisa.
0: Oh Cik itu.
1: Itu kan umbarat Cik Abas.
0: Oh iya.
1: Ya tapi kalau yang berat-berat Cik, mie celor apa yang itu tidak bisa. Kalau nasi gemuk
0: itu. Jadi istilah itu yang kue-kuean lah ya.
1: Yang ringan-ringan.
0: Jajanan lah istilah itu ya. Okelah Cak itu. Oma, boleh kirim untuk Wong Limo.
1: Untuk galau-galau bila Cak biar adil.
0: Oh ya sudah.

0: suka bangun bergoyang. Aisyik. Yalah, sebelumnya nak lagu apa?
1: Nah, kita ambil yang kelapa muda tadi.
0: Kelapa muda.
1: Ya, minta tolong tambah ke es sama susu Cik Abbas ya.
0: Kelapa muda.
1: Iya, pesan yang kelapa muda tadi. Tapi minta tambah ke susu sama esnya.
0: Susunya nak pink apa yang nak coklat?
1: Oh, jangan. Tak matching.
0: Oh, tak matching.
1: Yang putih baik.
0: Oh, yang putih baik ya.
1: Warna
0: modelnya kalau nak pink susu strawberry.
1: Oh iya, boleh juga. Itu bisa baik.
0: Bisa. Nak ditambah ini tak? Tambah cincau, tambah kolang kaling.
1: Tapi dah tidak nambah harga kan?
0: Laju pecah nak ini gitu, pecah nak jual ini ya. Payahlah kalau cak itu. Kalau cak nak dewek nih, terbiasa sarapan pagi tak?
1: Pasti.
0: Mm-mm, apa tuh?
1: Kita sebelum nak mulai aktivitas pagi itu kan.
0: Mm-mm.
1: Yo, harus sarapan dulu sih abang.
0: Cak itu eh.
1: Yo, tapi kalau untuk awal-awal, cak itu kan, emang yang ringan-ringan, cak itu kan, cemilan lah, cak itu kan. Kaki kalau agaklah jam 9, kalaupun ada yang agak-agak berat dikit.
0: Jadi dua kali sarapan ceritanya.
1: Itu pun kalau ada.
0: Kalau
1: tidak, yo cepat sekali.
0: Kalau tidak nunggu jam makan siang ya.
1: Yo, soalnya kalau yang agak-agak berat tadi kan.
0: Kesiang ya.
1: Agak siang dikit setelah gawean selesai, aktivitas di rumah selesai,
0: siapa
1: tadi?
0: Kan
1: lapar lagi
0: itu
1: kan.
0: Iya. Nah kalau Cina dewek, kalau seandainya dari sarapan ke makan siang itu haruskah ketemu nasi atau tidak ketemu nasi pun tetap bisa makan siang?
1: Nah, kalau kami ini memang hobi makan, Cik Abbas. Mm-hmm. Tapi tidak mesti nasi, Cik itu. Nah. Aduh, kalau tidak makan nasi kan tidak kenyang.
0: Yo, aku makan, itu.
1: Sinyo, eh. Oh, itu Cik Abbas, eh?
0: Yo, tidak ketemu nasi tidak kenyang, singgo kato.
1: Yo, sesuai ini,
0: baik. Kepernya itu beli bakso untuk siang pun, baksonya nasi, pakai nasi. Ya.
1: Makan mie, tambah nasi.
0: Iya, nih ya. Kalau cek nak dek, cek mana?
1: Makan rujak tadi pakai nasi juga.
0: Nah, jangan kalau cek. kalau cek nak dek, memang tidak harus
1: mesti
0: ketemu.
1: Tidak
0: mesti.
1: Kalau kami nasi itu sehari sekali baca, Bang.
0: Oh, lah paling kan. Oh, iya.
1: Malam tu, kalau tidak lapar-laparnya tidak tu ini.
0: Tidak perlu tidak perlu nak nyari ya.
1: Yang penting ada be, ada yang nak digonyeli ya.
0: Iya.
1: Okay
0: lah kalau begitu. Ada nak dikirim silakan uang limo.
1: Uang limo
0: Nah, limo urutan berikutnya ya.
1: Iya. Ini kita yang terakhir dengan Cik Abbas kan limo yang itu. Yang berikutnya.
0: Yang berikutnya iya.
1: Ini ada Cik Diva. Ada Mang Agus. Terus juga ada lagi nih. Siapa itu? Pak Asno. Nah, yang dua ekor lagi siapa teh? Ada dua ekor lagi. Kita buat double-doublenya ini. Ada Mang Uju dua-duanya sama Mang Pen dua-duanya.
0: Okay.
1: Pas kan?
0: Iya.
1: Kalau spesialnya? Untuk galo-galo.
0: Untuk galo-galo baru.
1: Kena galo kan?
0: Iya.
1: Selamat sore, Be. Semoga sehat-sehat,
0: Be. Amin.
1: Cik Abbasnya, selamat bertugas, Be. Semoga sehat selalu, Cik Abbas.
0: Amin. Sama-sama, Cik.
1: Lagunya ditunggu, Cik Abbas.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi. Pendapat terakhir ya. Kalau kita naik sikok lagi, kayaknya lagi bakal apa ya? Boleh sikap lagi lah. Ayo, sikap lagi terakhir. Halo Bapak Adu.
2: Halo Pele Lagu Dangdo.
0: Iya. Sama siapa nih?
2: Sama Robi.
0: Oh, Wong Ramah kasih ya. Oke. Cik Robi. Alhamdulillah baik, Cik Robi.
2: Alhamdulillah baik.
0: Nah, tinggal lagu. Apa?
2: Sudah minum
0: dari rumah tadi sudah minum.
2: Sudah mandi.

0: Mandi sudah sebelum pergi ke sini lah mandi.
1: Jangan tunggu balik.
0: Jangan tunggu balik kaget malam tapi. Okey. Cak
1: malam.
0: Cak apa?
1: Apa malam?
0: Malam ini ada Cik Ilham insyaAllah.
1: Ilham.
0: Senjang sekayu. Nah ada pilih lagu tinggal Nasar Putri Impian, Helpi Marian, Kumbang dan Madu, Selfie KDI, Perahu Kaca, Vita Alpia, Simalakama. Yang mana?
1: Mau Vita Alpia itu
0: bela. Vita Alpia. Si Malakamah, Pak Yola. Cik Robi, kalau Cik Robi dewe terbiasa sarapan pagi.
1: Sarapan pagi tidak yang berat-berat, ringan-ringan.
0: Apa tuh kapas?
1: Kapas sama kapu. Tahu cabut.
0: Ringan-ringan ya. Rupanya sejenis boneka Cik Robi ini ya. Senang sama kapu sama kapu.
1: Tidak jelas kalau ada yang kat sarapan, mau sarapan kalau kasih. Tunggu ke 10 kalau ditapel kalau makan siang.
0: Oh rapel ya sekalian ya. Sekali makan siang ya.
1: Iya, kalau iya, iya. Yang dimakan jam 7 pagi itu
0: Aduh, laju. Katik sudah ya. Iya.
1: Biasanya nggak lah nunggu ini coba sampai tuh jam 7, jam 8 itu nggak lah pempek pot-pot masuk coba.
0: Oh iya, pempek pot-pot. Oh, terbiasa ini dah kalau pagi itu memang harus ngopi dah. Kalau Cik Robi
1: kalau ngopi itu
0: tidak juga.
1: Kadang-kadang tidak juga. Kalau pengen ngopi. Tapi kalau rutinnya teh, teh manis ya.
0: Bang. Oh teh itu pasti terbikin lah ya.
1: Terbikin.
0: Namanya.
1: Bosan, ngopi.
0: Namanya untuk sarapan juga kan.
1: Iya. Itulah coba sampai pepe pot-pot lah biasa rutin.
0: Iya, pepe pot-pot ya. Okay lah kalau cah itu.
1: 1000 sih kalau bukan tengah coba tengah dua lagi.
0: Iya 1000 ya.
1: Iya
0: lah, murah merayah istilah itu kan.
1: Iya, pempek akhir zaman. Aduh, terus udah bakal punah itu. Siapa suruh ke sekolah waktu itu pempek.
0: Iya, ada.
1: Nongkrong pakai garpu metal itu.
0: Bener, kau tahu sih. Garpu metal. Tidak lah. Kalau saya orangnya jujur. Kalau saya jujur makan limo ngaku tujuh. Beati.
1: Garpunya itu nggak
0: ada apa. Iya.
1: Garpu metal.
0: Garpunya ciri khas ya. Garpu metal. Baiklah. Cik Robi berkirim untuk Wong Limo silakan.
1: Ini buat ini Mang Pen makan dalam Mahatma
0: ya, okay.
1: Yanggi Mandra.
0: Okay, siap. Tapi ditunggu. Okay, siap.
1: Semoga sehat, panjang umur, umur rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Okay, siap, standby.
1: Salam masker siapa sih?
0: Apa? Ayo masker untuk ini ya, jangan masker untuk muka. Lain itu maskernya ya. Okay lah, ditunggu lagunya Cik Robi.
1: Yo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus kita tutup kebersamaan kita untuk berpadu kesempatan hari ini ya. Di Kamis 17 September 2026 dalam rangkaian Sriwijaya sore, masih dengan Cik Abas yang akan ngawani Mang Cik Bicik dulur-dulur sampai kaget jelang jam 8 malamnya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga jadi hiburan tersendiri. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dulur-dulur, kita masih di Pepadu Pro Apan RRI Palembang.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang. Banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus. Ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sini mainan itu?
1: Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Masih di 88,4 FM/4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Bang Cebi Cedodolor tentunya masih dengan Cik Abbas di sini yang akan ngawani Bang Cebi Cedodolor. Ya, kita hadir ke dulu informasi kita ambil dari rri.co.id yang mana dari Musi Banyuasin dikabar ke bahwa tidak adanya sumber air di lokasi kebakaran yang membuat tim pemadam kesulitan menangani kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Kondisi ini menjadi kendala karena titik api berada di tengah semak belukar dan berdekatan dengan pemukiman warga. Kebakaran terjadi di Jalan Sekayu, Bandar Jaya, Selarai, di dekat Jembatan 6 Selarai, pada hari Rabu 16 September 2026 malam, di mana laporan mengenai kejadian ini diterima posko BPBD Musi Banyuasin sekitar pukul 18.57 menit waktu Indonesia Barat. Adapun kepala pelaksana BPBD Musi Banyuasin Marco Susanto melalui staf Pusdalop sekaligus Humas BPBD Muba Rivo Handoko mengatakan tim langsung dikerahkan setelah menerima informasi dari masyarakat. Sebanyak 9 personel BPBD bergerak menuju lokasi menggunakan kendaraan pemadam dan pendukung. Dan tentunya dikatakan bahwa kendala di lapangan tidak adanya sumber air di lokasi tersebut. Selain personel BPBD, pemadaman melibatkan 4 petugas dinas pemadam kebakaran, ketua RT setempat dan warga, dan tim menggunakan 2 unit mobil supply, 1 unit mobil pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta 1 unit mobil pemadam kebakaran lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 6 hektar, yang mana area tersebut didominasi semak belukar dengan kondisi tanah mineral sehingga penanganan harus dilakukan secara langsung pada titik-titik api. Kondisi lokasi turut menjadi tantangan bagi petugas karena kobaran berada di kawasan yang dipenuhi vegetasi semak. Jaraknya yang berdekatan dengan pemukiman membuat pengendalian api perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak merembet ke kawasan tempat tinggal warga. Berdasarkan laporan BPBD Musi Banyuasin, kebakaran diduga terjadi akibat pembakaran oleh warga. Dan setelah menerima laporan, kepala pelaksana BPBD melalui bidang kedaruratan dan logistik memerintahkan tim piket untuk segera melakukan penanganan. Petugas bersama unsur yang terlibat melakukan pemadaman sekaligus pendataan dan dokumentasi di lokasi. Upaya tersebut dilakukan hingga api berhasil dikendalikan dan tidak lagi memerlukan penanganan lanjutan pada malam itu. Sekitar pukul 23.30 menit waktu Indonesia Barat, proses pemadaman dinyatakan selesai. Seluruh tim kemudian meninggalkan lokasi dan kembali ke posko setelah memastikan kondisi kebakaran dapat ditangani. Ya, bayang Mang Cebi Cedodolor, kayaknya kita akan hadir ke lagu-lagu religi islami ya, untuk jelang waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, dan juga nantinya akan ada pengajian Al-Quran untuk Mang Cebi Cedodolor. Tetap bersama kami di 88,4 FM/4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

anhu, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka minum dengan satu teguk air.

Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amalan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu hadis riwayat At-Tabrani.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, wuih dah, bah, gak sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info, ingat Pro 4, info sedengit dari Pro 4. Nasi jamblang merupakan kuliner khas Cirebon yang disajikan dengan nasi dibungkus daun jati. Cara penyajian ini memberi aroma khas sekaligus menjaga nasi tetap awet. Kuliner ini telah ada sejak masa kolonial sebagai bekal para pekerja. Nama jamblang berasal dari daerah asal makanan tersebut di Cirebon. Nasi jamblang disajikan dengan beragam lauk pilihan yang diambil sendiri sesuai dengan selera. Hidangan ini kini menjadi ikon kuliner dan daya tarik wisata Cirebon. Informasi selanjutnya, Naniora merupakan hidangan tradisional khas masyarakat Sumatera Utara yang kerap disebut sebagai sashimi ala Indonesia. Hidangan ini menggunakan ikan mentah segar yang diolah tanpa dimasak dengan api. Ikan untuk Naniora direndam dalam air jeruk hingga teksturnya menjadi lembut seperti matang. Proses ini sekaligus menghilangkan bau amis pada ikan. Cita rasa Naniora semakin khas dengan penggunaan rempah seperti andalima dan kecombrang. Pada masa lalu, makanan ini dikenal sebagai hidangan istimewa yang disajikan untuk raja atau bangsawan.

0: Tari Panji Semirang merupakan tarian tradisional Bali yang menceritakan kisah Galuh Chandra Girana yang menyamar sebagai Panji untuk mencari kekasihnya. Tarian ini menampilkan perpaduan gerak halus dan tegas yang syarat makna kesetiaan. Tari ini berfungsi sebagai media pelestarian budaya dan pendidikan nilai moral. Penampilannya sering dijadikan dalam upacara adat maupun pertunjukan seni. Properti kipas dan kostum khas Bali menjadi ciri visual utama tarian ini. Keunikannya terletak pada ekspresi gerak yang memadu ke kelembutan dan kekuatan. Sementara itu, gedung timpus merupakan tatanan rambut tradisional perempuan Batak yang punya nilai estetika dan fungsi praktis. Sanggul ini dibuat dengan melilit rambut hingga rapi dan kuat. Dalam budaya Batak, gelung timpus melambangkan kecantikan perempuan. Hiasan tusuk konde yang digunakan menyesuaikan status sosial pemakainya. Selain memperindah penampilan, gelung timpus juga memiliki fungsi menyimpan benda kecil seperti daun sirih. Tradisi ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Batak yang masih dikenal hingga kini. Demikian info sedengat ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian, ingat perempat, informasi sedengat dari perempat.
1: Lakito Peloi, ingat perempat, informasi sedengat dari perempat RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Ropan, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Ya, Bayang Mace Bice Dodolur masih 88,4 FM Rompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kita akan hadir ke Irama Batang Hari 9. Yang mana ini sekaligus kaget nutup kebersamaan kita di rangkaian Sriwijaya Sore. Kesempatan hari ini Kamis 17 September 2026.
3: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Ropan, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Dodolur, selanjutnya, bagi yang demen, denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bu bini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
3: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.
5: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
6: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
7: Kemanakah murid harus menuju, guru?
6: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
7: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
5: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
7: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
6: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
7: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
5: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
8: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda. Tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
9: Iya Bu, mana bau lagi. Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
7: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
9: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
8: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
9: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
8: Ayo, ayo Pak.
7: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
5: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau. Ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
10: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
7: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
10: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
11: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
7: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
10: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
7: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
10: Hati-hati, Bujang.
12: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
8: Tolong, jangan ambil hartaku.
7: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
12: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
7: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hian, hian, hian.
12: Hian, terimalah ini barangku. Hian,
7: hian, hian. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
12: Lawan aku kalau bisa. Hian.
7: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hian,
12: hian, hian. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai Bujang yang satria.
13: kalian semua ku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
14: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
13: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
8: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
10: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari sini, Bu. Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
3: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut, sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
15: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
16: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
15: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
16: Ih, usir dia, usir dia,
17: usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
3: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
18: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
16: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
18: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
16: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
18: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
3: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
16: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
15: Ya, menjauhlah kau. Menjauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
17: Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
3: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
13: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
3: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa,
19: turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
15: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
19: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
14: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
19: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kura pun turun tangan.
13: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
19: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
17: Dia bisa
19: namun
17: mencabutnya.
19: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha. Naskah Wakdola. Narasi Lydia. Teknik dan montase Nasaruddin. Editing Ahmad Joni Arla. Sutradara Tri Ivani. Dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
20: Ini Batok Kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang

akar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

0: dan keluarga mereka.
1: Abah, uida, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Halo 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Untuk Sriwijaya Malam kali ini edisi Kamis tanggal 17 September 2026, berbarengan dengan Kulo Cha Ilham.

0: Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Mancebece. Dan kali ini untuk Sriwijaya Malam yang di mana tadi kita sudah awali dengan mendengarkan program legenda. Ya, benar tadi dengan judulnya itu ada legenda asal usul Dana Rayo dari Palembang Mancebece, ya, produksi RRI Palembang pastinya, ya. Dan saat ini kita ada di Sumsel Berdendang. Menyapa kembali Mancebece yang sudah kumpul bersama dengan keluarga. Dan juga bahkan saat ini ada beberapa juga yang mungkin masih menjalankan aktivitasan. Tetap semangat. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan, ya. Dan supaya tambah memeriahkan. Memeriahkannya, ya. Supaya ngenjuk ke warno untuk suasana malam ini Mancebece di malam Jumatnya. Cik Ilham hadir dengan lagu-lagu daerah Sumsel sampai jalan kaki di jam 21 malam. Ya, kita bakal sama-sama di Sumsel Berdendang. Silakan yang pengen telpon di 0711351656. Kita bakal menyapa, kita bakal ringek ke lagunya. Langsung kita sapa ada siapa. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo,
0: sama siapa di mana, Cek?
1: Sama Anggita, Cik Ilham.
0: Cek Anggita, apa kabar?
1: Baik.
0: Baiknya Cik mana?
1: Baik.
0: Cik kurang baik, madam baik. Main tuh kan. Lah sudah galau segala gawe, ya?
1: Sudah galau.
0: Alhamdulillah. Jadi malam ini tinggal cugu-cugu, tinggal santainya saja.
1: Iya, tinggal leye-leye.
0: Lelamuh ya, denger leye-leye, ya. Kalau uji kami itu berleha-leha, apa itu nah?
1: Leye-leye.
0: Leye-leye, leye-leye, leye. Itu bukan?
1: Apa lagu apa lagi?
0: Itu lagu Yali-Yali. Yali-Yali. Laju tebak-tebakan lagu kita malam ini, ya.
1: Iya,
0: oke. Cang kita lagunya lagu apa? Lagu Sumsel?
1: Lagunya Palembang Cindo, deh.
0: Palembang Cindo. Cindolanian. Oh, yang pemisahap. Oke. Ada lagunya gak masuk di Senyang Sky juga, Cek, ya?
1: Iya, kalau masuk aja, ya.
0: Insya Allah.
1: Sudah,
0: baliklah.
1: Balik dulu.
0: Ayo, hati-hati, Cek, ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Cek Anggita yang ada di Pusri. Biasa kalau sudah Cek Anggita, ada Cek Ita biasanya tetanggoan, ya. Oke, coba kita tebak ada siapa ini di belakangnya. Halo, Sumsel Berdendang.
2: Halo.
0: Oh, bukannya ternyata ya. Alhamdulillah sehat, Cek. Sama siapa ini, Cek?
2: Yang digasing, Cek.
0: Oke, mang pengen ngapa Cek lesunian mang yo.
2: Memang gawaannya.
0: Oh, ini memang setelannya, ya.
2: Memang setelan dionya.
0: Jadi buntu dak buntu tetap lesu tuh lah, Cek, ya. Wah, bukan lagi singgonyo, ya. Jadi lemak dengan mang pen nih artinya. Buntu dak buntu tetap lesu tuh lah dak, ya.
2: Gawan selu
0: tau lah. Selu bolu Cak Juwang tuh kan.
2: Iya. Manis ke ujung.
0: Wah itu Cak Juwang tuh diam-diam menghabiskan Cak, ya. Menghabiskan lauk, menghabiskan kue. Itu kan maksudnya kan.
2: Iya.
0: Oke, jadi malam ini lagi apa Mang Pen?
2: Lagi nyantai.
0: Wih lemah lah. Berewang siapa di situ?
2: Aduh.
0: Berdua saja.
2: Aw.
0: Oh, Cak nyebalik ini lagi, ya. Balik zaman-zaman masih iya. Pertama kali ketemu.
2: Nah, ya
0: ya. Kau menatapku, ku menatap kau, jinya itu nah. Pas lagi ditatap tersengih kan. Emang iya. Yus tadi tuh emang Yus lagi Mang Pen tadi kan.
2: Iya, iya.
0: Itulah yang bikin bibi kita tuh jadi cinta tuh, oleh senyuman Mang Penilah.
2: Iya.
0: Walaupun ada cabai di giginya, ya. Oke, lagunya apa Mang Pen?
2: Pacara. Diputar yali.
0: Oh iya, wah pas nian Cak Cak Ilham tadi nyanyi ke ya singgonya, ya. Iya. Tapi pucuk jam 11 tidak apa-apa, Cek?
2: Oh jam 11?
0: Iya, karena ini kita Sumsel Berdendang. Ah itu.
2: Oh, jadi kalau masuk itu tadi.
0: Kalau nak nunggu ke jam 11 tidak apa-apa, kayak gitu oh. Rengek ke. Mm-mm.
2: Ya sudah, obah apa yang ada?
0: Ayo obah yang mana kita obah?
2: Iya, di obah lagu ini, Bay. Apa dia itu? Gula payo.
0: Wah itu ya gula payo. Ayo nah, ada lagu. Gula payo nak ke mana payo? Iya. Ada lagunya Cek sudah kita siap ke.
2: Iya. Iya lah. Yo. Yo terima kasih atas waktunya.
0: Yuhu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah dua penelpon kita ke lagu Dokir Manca Beca ya. Dan masih jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Rupanya kakak lagi mabuk duren, nyeli adik tak keciren.
4: Oi dek, kakak nyangkut tadi adik tu belando calu, karena rambut adik telah berubah pirang. Oi mahap baik dek.

meninggal ke Palembang nih, sepinian. Ini kak, lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan bagus.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Baik, Manca Becak dulur-dulur di mana pun berada, dan untuk saat ini sudah 53 menit ini melangkah dari jam 20 malam ya. Kita bakal menuntaskan untuk di Sumsel Bertendang karena sesaat lagi tepat di jam 21. Jadi kita akan kembali dalam program Senjang Sekayu berewangan dengan Koyo Ngawan di sini ya. Ya, dan selamat malam, selamat bergabung. Ini perjumpaan kita kaget dengan lagu-lagu daerah Musi Banyuasin yang kami ketengahkan di kesempatan malam ini di Perempatan Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Ugang Kite.
5: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88.4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Payo, selamat malam Koyong Kope. Balik lagi kita untuk di Senjang Sekayu Pro 4 FM Palembang. Masih dalam serangkaian program kita untuk Sriwijaya Malam Mika. Dan masih sama Koyong Awan di Sika ya, di 17 September 2026. Cuman Koyong Kope kabarnya gale-gale aja sehat, mudah-mudahan, dan itu pula gale-galenya sedang hati, malam kak ya. Esok lah Jumat lagi, lusa lah Sabtu lagi, Minggu lagi, mitu kope. Jadi kita tuh, apa ya, jangan pernah membuat apa ya, pikiran kita itu berkembang menjadi satu beban. Jadi kita menikmati baik setiap proses Koyong Kope ya. Pokoknya gale-gale yang lagi monitor di Pro 4 FM Palembang Malam Mika, gale-galenya lagi sedang hati. Dan di 3516656, Koyong Awan terima teleponnya, pecah biasa yang nak bergabung. Kita coba sapa penelpon kita ada siapa. Halo Senjang Sekayu.
2: Halo Senjang Sekayu, Cik.
1: Ayo, Kopi Eli. Sama Kopi Eli kan, Ika?
2: Iya,
1: Iya, iya, Pau. Kopi Eli apa kabar? Kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Jum.
1: Alhamdulillah sehat. Jadi malam Mika lagi santai.
2: Nyantainya nih, lagi betelpon.
1: Wah, lemak lah. Santai.
2: Ada lemak di situ.
1: Sen banyak, Pe. Utang suwe, metuna.
2: Batik, Jum, duit.
1: Gitu amin, Kepe.
2: Amin. Jadi besok semoga banyak duit.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi Kopi Eli, kita untuk di Senjang Sekayu Malam Mika, Koyong Awan nak ngajak Kopi Eli bercerita tentang angkot yang ada di dusun. Kopi Eli pernah ke dusun enggak?
2: Di dusun? Sering, Mang. Yung.
1: Tapi dusunnya Barak Sika lah kan?
2: Iya lah, di Banyuasin situ lah dusun.
1: Di Banyuasin Sika lah? Kalau Kopi Eli dewek mak mana? Pernah naik angkot di dusun enggak?
2: Alhamdulillah enggak pernah, Yung.
1: Ngapain lah?
2: Lemak lah
1: naik kendaraan
2: pribadi.
1: Wah, boleh lah ya. Tapi kan waktu zaman-zaman Kopi Eli sebelum laki mungkin mah itu. Nah, kalau menurut Kopi Eli pernah terjengok angkot di dusun tuh apa nih? Ada katanya pakai pickup ya yang saling adap duduknya tuh.
2: Oh, ada yuk. Tapi yang kebanyakan tuh yang bis kota itu.
1: Bis kota?
2: Iya, yang bis itu yang apa itu?
1: Obus angkutan dalam provinsi masih. Okay.
2: Mesen itu kan rombongan, jadi nak mesen yang itu nih
1: kan? Jadi rami-rami pe?
2: Oh iya, yang itulah yang rami masuk ke dusun.
1: Oh yang masuk ke dusun? Yang kecil cak semut. Dacak kita masuknya pe amai kecil. Makanya kau pe cak yang kecil-kecil tadi tuh.
2: Cak taksi, cak itu kan jarang
1: itu. Masuk. Tapi kau pe Delhi tidak pernah naiknya, jadi tidak tahu regi ongkosnya pe?
2: Tidak tahu aku. Ya kata uang zaman itu kan dari dusun dekat 12 5.000
1: salah. Itu ya.
2: Iya.
1: Jadi pokoknya kagak Kopi Eli pesan Koyong Awan ada kesempatan balik ke dusun jangan ndak naik.
2: Ngati lagi yo.
1: Oh, ada suai lagi lah. Tapi ndak di dusun ada beberapa masih.
2: Ada lagi di dusun kami.
1: Tempat Kopi Eli ndak suai lagi.
2: Ngati.
1: Dusun apa Pak Kopi itu?
2: Semerengit.
1: Semerengit daerah Banyuasin sih kayak.
2: Koyong main ke situ.
1: Tidak boleh jauh kan Sungai Rengi itu kan?
2: Iya, masuk air batu situ ya.
1: Ke dalam, berapa kilo lah masuk ke dalam?
2: 12 kiloan.
1: Oh jauh boleh, Pe.
2: Iya.
1: Karena pacak tembus ke Talang Betutu boleh?
2: Aduh, jalan mentas.
1: Ke Talang Betutu kan, nama tidak salah?
2: Iya, aduh.
1: Tapi agak jauh boleh.
2: Ke Talang Bolo sini, aduh. Tembus.
1: Talang Bolo? Talang Bolo itu yang di KM 19 ya bukan?
2: Iya.
1: Oh, di situ pacak boleh?
2: Bukan, yang deketin no, di mana?
1: Oh, pokoknya daerah situ lah, Pe.
2: Iya.
1: Oke lah, kalau begitu Kopi Eli, ini lagu apa ya, Kopi Eli?
2: Lagunya biasa, Yung. Baliklah sayang.
1: Baliklah sayang. Belum balik apa, Koyong kita?
2: Oh, aduh, di samping.
1: Oh, ya apa yang suruh balik tuh jadi?
2: Oh, aku nak balik ke dosen pengen.
1: Oma itu, yo. Rindu dengan kampung halaman, Pe.
2: Rindu dengan mak bapakku, Yung.
1: Oh masih di situ?
2: Alhamdulillah.
1: Kalau Mak itu nian, mudah-mudahan lagi. Amin. Mudah-mudahan ada rezekinya untuk balik, Fe.
2: Amin yuk.
1: Oke lah kalau itu. Lagunya sudah kita siapkan. Salamnya untuk siapa, Pe?
2: Salamnya ada Bang Andra, ada Mak Asmar, Pekan Balai, ada Kak Robi juga lagi teleponan komperan.
1: Oke.
2: Untuk goyongnya, balik hati-hati yang semoga okay, selamat sampai ke rumah.
1: Amin.
2: Jangan lupa pakai maskernya.
1: Mm-hmm.
2: Semoga sehat terus pokoknya.
1: Amin. Sama-sama doanya juga untuk KPLI ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang bersatu padu supaya senian bertambah.
1: KPLI terima kasih teleponnya yang ada di Gandos. Kalau KPLI balik ke Dusun Sungai Rengit yang ada di Kabupaten Banyuasin ya. Tapi katanya enggak pernah naik angkutan desa atau yang di dusunnya KPLI. Dan di belakang KPLI coba kita tanya ke juga ada siapa yang sudah bergabung. Halo Senjang Sekayu.
3: Benang Sekayu.
1: Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum Kuyung.
1: Waalaikumsalam.
3: Sama dan Belaga.
1: Wah, boleh lah yung ya.
3: Iya, ada kendak yung kalau ngomongin
1: itu. Sama kuyung Andra Ika kan? Yung. Alhamdulillah sehat.
3: Iya lah Cek,
1: yung. Jela, apa kabarnya malam Ika?
3: Alhamdulillah sehat, baik. Lagi ada bau asap tapi di sini yung.
1: Oh, tebal dak?
3: Lumayan lah.
1: Lumayan, jadi daripada lumanyun dah ya, nambah susah.
3: Iya.
1: Benar dak?
3: Iya lah.
1: Lumayan atau lumanyun?
3: Lumanyun dah lemak yuk.
1: Dah lemak, jadi
3: iya, rongseng. Lumanyun.
1: Agak rongseng kita yung.
3: Nah itu.
1: Tapi kalau koyong Andra kak, daerah Muara ini yung ya?
3: Iya.
1: Di Muara ini bukan?
3: Iya.
1: Kalau Muara ini itu ada angkutan desa dak?
3: Angkot desa.
1: Angkotan desa. Angkot lah nyebutnya emang itu nanti dari situ.
3: Aduh.
1: Cak mana yang modelnya di situ?
3: Oh. Angkot tuh maksudnya itu yang ini kan?
1: Yang mana coba?
3: Jenis taksi mah itu kan?
1: Nah, beno yung ya.
3: Aduh. Dia pakai ini travel yung.
1: Travel lain lagi. Travel ya travel.
3: Travel dia mobilnya.
1: Mobil pribadi dan, artinya.
3: Hah?
1: Mobil pribadi
3: dari PT.
1: Oh, cek itu yong ya?
3: Iya, dia dari PT.
1: Kalau angkot
3: dia pergi pagi, baliknya setengah hari.
1: Itu ya.
3: Dia jurusannya ke Prabu Muli bae tapi.
1: Cuman sih kok itulah.
3: Iya, makanya agak sulit kita keluar.
1: Agak susah yong ya. Itu ongkosnya berapa itu yong?
3: Tahun ke tahun, masih zaman Soeharto lah do itu.
1: Oh, cek itu.
3: Kalau nak lamanya.
1: Tapi kalau angkot sekitaran situ, mungkin yang dekat-dekat situ udah suwe.
3: Sekarang lah do, tapi minibus.
1: Minibus mah itu. Yang berwarna apa di situ?
3: Warnanya putih abu-abu lah.
1: Putih abu-abu.
3: Abu-abu. Abu-abu.
1: Yang putih tadi apa yong? Abu-abu.
3: Warnanya ada banyak, paling 20.
1: Itu ya, Ngek?
3: Baru tapi itu.
1: Oh, itu.
3: Punya warga.
1: Oh, iya.
3: Kalau
1: iya.
3: Kemarin-kemarin masih punya PT. Sekarang masih punya PT.
1: Unitnya banyak itu, Yong?
3: Kalau sekarang ada 3.
1: Ada 3 ekor, jadilah.
3: Dulu cuma 2, kan? Alanya punya PT galau dulu. Kalau sekarang tidak, alhamdulillah ada punya warga kan.
1: Ongkosnya tapi berapa?
3: Ini bis, dia. Bukan
1: ongkos.
3: Ini,
1: bukan halo ya, karena kecepatnya ngomong dah. Sabar ngomongnya yong.
3: Aiyah, dengar pui.
1: Angkotnya berapa di situ? Ongkosnya yong?
3: Hah?
1: Ongkosnya berapa di situ?
3: Kalau sekarang 45.000.
1: Yang angkot yang abu-abu tadi tuh?
3: Apa yong?
1: Yang abu-abu tadi tuh 45.000.
3: Iya, 45.000.
1: Mana kemahalnya ya?
3: Ya, disamaratakan sama ini. Punya PT.
1: Itu ke Muara ini menjebol ya?
3: Ke Prabu Muli.
1: Oh, ke Prabu Muli.
3: Dia tidak bisa lewat dari Prabu Muli.
1: Itu.
3: Batas Prabu Muli kecuali. Sataran keluarga.
1: Oh, mak itu.
3: Kalau sataran keluarga lain dia harus.
1: Lain cerita yang ya. Payo mama itu nian yong. Lagunya
3: keluarga dia bebas yong nak kemana kita kan.
1: Oke, payo lah yong. Yong lagunya lagu apa yong?
3: lagunya. Nah, yung itu aku pening yung masalah lagu.
1: Yo.
3: Kayu ini banyak.
1: Supaya tidak pening.
3: Banyak hafal judulnya yung. Coba pilih ke dulu yung.
1: Ayo, Pak, yuk kita pilih ke.
3: Tempatnya kan dari sini.
1: Yo. Yang jarang
3: diputar tapi yung.
1: Sudah yung ngomongnya.
3: Ya, coba yung.
1: Oke, ada lagu Tandonya Cinta, Dos Rasan Sekate, ada Sabar Lama, ada Plentin, ada Nurut Ke Nasib.
3: Yang tadi, Pak Yung.
1: Tandonya Cinta. Ayo, iya. Kita siap ke Yung.
3: Iya.
1: Salamnya untuk siapa? Kalau
3: gue, kan.
1: Oke, silakan. Salamnya untuk siapa, Yung?
3: Kirim, Yung, ya. Aku nak kirim-kirim dulu. Terutama kita kirim buat Mang Pen, ya. Ada yang di Gasing, ada yang di Langkan, ada Wapet. Ada Bang Helmi BCMI, terus Nadia ya.
1: Oke.
3: Okay. Sampai Mang Tupik ya, ada Bang Hendra Widodo, ada juga Bang Rizwan, Bang Iwan ya. Terus buat Bang Robi, Yueli, ada yang terkhusus buat Uma Asma ya.
1: Semoga
3: sehat selalu, barang keluarga di situ.
1: Kopi Asma, yuk, Uma Asma.
3: Bisa peburung kamu, Yung.
1: Oh iya ya. Bayu lama itu, Yung.
3: Spesial, Yung, ya. Untuk Anggita, ucapannya sehat selalu bareng keluarga, Yung, ya.
1: Amin. Itu doa, bukan semoga ucapan.
3: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seluruh yang lagi di telpon sebelah, Yung, ya. Buat aku, Yung, juga semoga sehat selalu bareng keluarga, Yung.
1: Amin.
3: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, Yung, ya. Kalau balik hati-hati yuk, musim asap tuh enggak kaget gini. Jangan lupa bermasker atau
1: mengalah
3: gitu kan. Iya, kalau terbiasa tidak bermasker apa-apa yuk.
1: Iya, Pak Yo.
3: Malah kebal kan. Jangan kami itulah kebal.
1: Pak Yo.
3: Ya, pokoknya untuk Yung yang terbaik lah Yung ya.
1: Oke.
3: Terima kasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kau Yung Andra yang ada di Muara Inim, terima kasih teleponnya. Katanya di situ di dusunnya ada, mungkin kita nyebutnya angkut, bukan angkutan desa lagi tuh mungkin ya. Angkutan dari Siko wilayah ke wilayah lainnya. Itu angkutan apa nyebutnya? Angkutan antar kota? Belum itu. Pokoknya angkutan yang ada di Muara Inim yang cuman pengantaran jalurnya itu sampai ke Prabu Mulih katanya. Itu tadi ongkosnya 45.000 koin kopi. Oke, di belakang Koyong Andra kita tambahkan lagi penelponnya, ada siapa ya? Halo, Senjang Sekayu.
4: Senjang Sekayu, Assalamualaikum Koyong Awan.
1: Waalaikumsalam Kopi Nadia.
4: Tahu yuk.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat lah yuk.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi apa ya malam ini?
4: Biasa lah yuk, santai-santai.
1: Oh, lemah lah ya. Barengan keluarga, Fe.
4: Tahu yuk.
1: Oke, kalau Kopi Nadia pernah naik angkot di desa mana, Fe? Selain Palembang.
4: Nah, kalau yang kau yang sebut tadi yang saling berhadapan cak pickup tuh, yang Nah, pernah aku naiknya yuk.
1: Daerah mana tuh?
4: Itu di Curup yuk.
1: Oh, di Curup.
4: Nah, yang model macam itu yuk. Nah, atap dia tuh yuk, tapi yuk.
1: Iya, ada atapnya.
4: Ada atapnya yuk.
1: Nah, oke.
4: Pinggir-pinggir itu terbuka banyak dia tuh kan. Pokoknya full AC itu yung.
1: Wah, ada AC-nya, AC alam. Karena itu buka galek kan.
4: Terbuka galek itu yung. Tapi emang muatannya tidak terlalu banyak itu yung.
1: Itu ya. Kalau tidak salah, kalau koyong awan hitung 8 sampai 10 ya.
4: Oh yung, tidak ada banyak itu yung.
1: Soalnya 4-4 kan, saling adap.
4: Oh, saling adap baik itu kan.
1: Di bagian tengahnya itu untuk narok barang kan?
4: Narok barang, tempat lewat itu yung
1: ya.
4: Keluarnya dia naik bongkok yung kita yung galau.
1: Itu, karena tidak tinggi kan atapnya itu kan?
4: Tidak tinggi.
1: Ongkosnya berapa itu, Pak?
4: Udah lama yung itu.
1: Udah ingat lagi ya?
4: Waktu masih SMP yung itu yung.
1: Tahun 2000, berapa itu? 2004.
4: 2000 yung itu.
1: Oh, 90-an masih, Pak?
4: 90-an itu.
1: Wah, lama nian itu.
4: Oh. Mungkin sekitar 97 lah yung ya.
1: Tempat siapa itu, Pak?
4: Nenek yung.
1: Oh, ada nenek. Nah,
4: yang situ yung.
1: Nah,
4: di situ kan.
1: Nah,
4: jadi waktu di situ ke pasar kan yung. Nah, pasalah naik angkot itu. Teringat kok yung tadi ngomong angkot yang
1: badapadapan.
4: Teringat tadi, oh pernah situ waktu di Curup.
1: Aman di dosen-dosen tuh rata-ratanya angkotnya cek itu, Pak, ya? Yang pakai pickup dan saling berhadapan duduknya.
4: Ya, tahu ya kalau di itu, kalau di Curup yang model macam itu, yuk. Kalau di mana lagi ya? Kalau di Padang juga yang dia tangkap biasa yung deh.
1: Oh yang di Padang. Cek kita di Palembang kalau ya.
4: Di Palembang nih lah yung.
1: Karena dia lah sudah ibu kota provinsi kan.
4: Oh.
1: Jadi agak beda, agak khusus.
4: Memang benar angkot namanya yungnya kan.
1: Itu.
4: Kalau Angdes kan lain lagi kan.
1: Ayo Angdes kita nyebutnya itu.
4: Kan.
1: Jadi jurusannya itu yang... wilayah Dusun Curup tuh apa ya?
4: Oh sekitar situ lah, ini Curup itulah. Nah itu agak lama yung, gak jadi agak lari yungnya. Kalau di Padang tuh ada lagi yang bukan angkutan itu yung, istilahnya yang lebih ke tradisional yung.
1: Yang cak mana itu?
4: Bendi kalau di situ kan.
1: Oh nyebutnya Bendi.
4: Yang tarik pakai kudo itu yung.
1: Oh bukan Bendi itu yang galak dipakai di rambut betina itu bukan?
4: Oh itu Bando.
1: Oh Bando. Jauh nih Anpe ya.
4: Jauh nih.
1: Eh makai kudo?
4: Tahu yung.
1: Jadi kayak delman mah itu Pe?
4: Ah kalau dia yang di kampung-kampungnya pasti ada tuh yung yang macam itu yung. Makai ini. Bendi kalau orang
1: buang.
4: Kadang nyebutnya Bendi. Kalau kita... di Jakarta sih banyak delman.
1: Dia di bagian depannya yung, kudo kan Pe?
4: Kudo.
1: Di belakangnya tuh kayak angkot
4: ada,
1: itu.
4: Ada keretanya yung, bukan angkot, keretanya itu.
1: Oh jadi miripnya cak delman. Delman kan kereta pula tuh.
4: Oh yung.
1: Cikidakiduk, kidakiduk. Ah,
4: ya, itulah yung.
1: Oh yang cak itu.
4: Masih ada yung macam itu yung.
1: Ongkosnya berapa Pe itu Pe?
4: Ongkos gak tahu juga yung, gitu nih melo. Melo wai yungnya duduk wai. Jadi gak tahu ongkosnya berapa yung.
1: Namanya Bendy.
4: Kalau di situ,
1: Cilam baru tahu itu Koyongawan.
4: Kalau yang di Palembang ini mungkin yang apa istilahnya yang jadulnya tuh ini, tahu Koyongawan pasti tahu kan yang
1: oplet.
4: Angkot yang itu, yang di sosial itu dulu.
1: Yang oplet itu kan, mobil ketek kita nyebutnya. Tapi kalau di Pelam Sidul itu nyebutnya oplet.
4: Oplet.
1: Oh, Kopi Nadia pernah naik itu pula?
4: Pernah yuk. Ke tempat kawan kan itu kan balik sekolah yung.
1: Koyongawan pernah naik dari Pangkal Sosial ke Lebong Siarang tuh nape?
4: Oh yang daerah Lebong Siarang tuh lah yung.
1: Sampai ke Simpang Lime deh tuh kan.
4: Oh.
1: tapi mereka tinggal kenangan baik. Lah habis gale itu dimakan masa Pe.
4: Mungkin lagi musim kali yung itu ya.
1: Kenangannya banyak itu Pe ya.
4: Makanya gak keluarin, makanya tahu kan nyanyi
1: itu angkotnya murah kalau gak salah. Uji kabar, nah, Koyongawan pernah nengok 200-100 waktu itu Dave.
4: Tau yung, naik angkot biasa be dulu tuh budak sekolah 500 cuman kan.
1: Oh lemahnya ya, murah ya.
4: Apalagi yang angkotnya model itu yang lebih murah lagi.
1: Lebih murah lagi, tapi dia cuma di sikok jalan kan Pe. Tidak nyebar ke jalan besok nih itu tidak.
4: Itu juga kan dikit ya. Ini angkotnya kan cuma berapa armada, armada.
1: Ben kalau jadi lah sudem cah itu. Ada sih kok lagi bentor.
4: Oh bentor. Ada yung bentor.
1: Pernah nyoba pula Pe?
4: Pernah nyoba yung di tempatnya nih antu yung ben di
1: Palembang.
4: Awal, bukan di Jakarta yung.
1: Oh itu kayak Bemo Jiwang tuh.
4: Oh. Nah, itu dari Monas yung ya.
1: Oh, di situ.
4: Oh, yung muter-muter situ kan yung.
1: Kalau Koyongawan pernah naik bajai pernah?
4: Bajai.
1: Nah. Jadi
4: kalau bentor yung terakhir aku naik di ini yung. Indralayo.
1: Oh, di Indralayo ada ya?
4: Ada yung bentor.
1: Dia itu setengah motor, sikoknya kayak becak Pe ya?
4: Becak sebelahnya tuh yung, oh di mengerinian yung.
1: Ngapain lah?
4: Lepas yung kaitan.
1: Nyerujut.
4: Ngebut yung gitu yung.
1: Benar.
4: Koy ngebut nian yung itu.
1: Koy ngawan sama naik yang cah itu tuh berpegangan kuat mah itu nah.
4: Ah yung.
1: Jadi lah sudah merejan imajinasi mak mana-mana kak lepas. Lo kak nyungkur nyakum itu kan. Tapi alhamdulillah aman sejauh ini kan.
4: Yang penting
1: gak
4: pernah nyubo
1: ya. Walaupun pernah kok yang awan nyubo. Oke, oh jadi banyak ya pengalaman Kopi Nadia ya. Pernah beberapa angdes yang dicubo sama itu nah. Oke, sebagai ininya lagu apa Pe?
4: Yang tadi deh yung.
1: Yang mana itu?
4: Aku yang nyebutnya
1: Pe. Yang mana? Yang pelintin,
4: pelintin,
1: oke. Okay.
4: Kalau sebut yang ini,
1: kita siap ke lagunya Pe.
4: Ada yang
1: ini. Dikirim salam Pe untuk siapa?
4: Kirim salamnya untuk Mahendra Widodo.
1: Ah.
4: Kopi Ita. Kopi Asmi.
1: Oke. Okay.
4: Terus ada lagi ini Yung. Apa yang ini? Kopi Napi. Kopi Napi. Koyong Napi.
1: Koyong Napi. Kopi Napi. Bebando kakek dia laju, Pe.
4: Ketularan Cik Ani.
1: Oh, bukan lagi sih, Koyong. Koyong
4: ini.
1: Kalau Kopi Ani mutar-mutar lewek deh omongannya. Oke. Okay.
4: Ngapain lagi? Ada yang gale-gale be yung
1: ye?
4: Jangan banyak ngomong yung ye.
1: Oh, kaget ngapain lah?
4: Kalau uang negara
1: ngomongnya. Oke.
4: Itu be yung ye. Untuk kau yang awan sama bertugas be, semoga sehat selalu yung ye.
1: Mm-hmm.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teleponnya Dekope. Siapa tadi tuh? Kopi Nadia di Sukabangun 1. Dan sikap penelpon lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa ada siapa? Halo, Senyas Kayu.
5: Halo, assalamualaikum, Senyas Kayu.
1: Sama siapa nih?
5: Robi.
1: Kope Robi, apa kabar? Kope, Koyong.
5: Koyong, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat pula.
5: Sehat pula.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi malam ini lagi santai.
5: Hmm? Alhamdulillah masih galak makan.
1: Alhamdulillah makan masih bobo yong. Mana ada lauk tapi kan?
5: Mana ada lauk? Kasih lauk.
1: Tak bobo, macam itu nak.
5: Bobo, sesendok.
1: Sesendok ini, sesendok yang besok itu.
5: Sendok sepen.
1: Yang untuk ngaduk semen itu ya. Oke. Jadi apa kabar? Malam ini kak sehat yong ya?
5: Alhamdulillah sehat yong.
1: Kalu koyong.
5: Mau asap yong.
1: Oh itu. Kalau Koyong Robi dewek pernah naik angdes atau angkutan desa daerah mana yong?
5: Aku tak pulang ke dusun yong, ngasih dusun.
1: Oma itu ya?
5: Tapi pernah ke ini yong, aku pernah tinggal di Lahat yong.
1: Mm-hmm.
5: Tapi angkutnya kayak ini yong, mobil ini, mobil L300 itu yong.
1: Oh jadi cek pickup itu namanya?
5: Iya, cek pickup atau belakang atau dibuat apa yong
1: namanya? Atap.
5: Ada terpal itu yong.
1: Mm-hmm.
5: Nah itu mobil L300, tapi mobil L300, mobil pick up biasa, pick up kecil itu ya.
1: Jadi duduknya nah, saling adap-adap, mah itu?
5: Iya, ngantuk adepan yuk.
1: Memang mah itu kalau di Angdes itu, Yong?
5: Iya.
1: Tapi kau yang gak ingat ya ongkosnya berapa, mah itu, nah?
5: Oh itu waktu terakhir aku sana 2018, yuk. Ongkosnya dari Muara Enim ke Lahat itu 15 ribu, Yong. Iya dari motornya Lahat Marinim Lahat 15 ribu yung.
1: Oh mahal yung ya, termasuk yung ya.
5: Lumayan, sejam perjalanan yung dari Marinim ke Lahat.
1: 15 ribu
5: cuma.
1: Oke, jadi lumayan cukup ini yung pada saat itu. Lumayan cukup mahal juga ya.
5: Cukup mahal juga yung.
1: Itu tahun berapa lah yung ya?
5: 2018 yung.
1: Hmm.
5: 2018-an. Iya,
1: Pak. Jadi tuh
5: kalau sekarang enggak tahu yang udah apa ya.
1: Kenangannya yong ya. Oke, baiklah kalau
5: kalau itu. Dari kadang dari Lahat ke Palembang, mahal yo. Habis sekarang kembali kan. Ongkosan okay. Ini dari Lahat Palembang tuh ongkosan 35 yung. Habis tapi itu. Kalau travel mahal yung, 100.
1: Oh mahal yung ya?
5: Iya, kalau travel 100. Emang nganter di tempat.
1: Oh itu.
5: Iya, kalau dia nganter per loket cuma paling 80 yung.
1: Wah itu ya. Jadi ada rencana nak naik lagi yung mungkin dalam waktu dekat?
5: Nggak yung, nggak naik apa. Kalau bisa naik kudo yung.
1: Oh, kudo hitam boleh yung ya? Atau kudo putih yang ada sayapnya tuh nah?
5: Kudo yang ada sayapnya yung.
1: Wah, Pegasus itu namanya.
5: Pegasus
1: yung. Oke, cek di pelam-pelam itu yung ya. Oke, lagunya lagu apa kau yang Robi?
5: Lagunya Alu Kau Apa Pak Yung.
1: Ada mana tuh banyak kalau kita sebut kayak nih yung ya.
5: Kalau ada judul yang lemak-lemak yung.
1: Oke, coba kau yang kawan siap ke dokin. Ika ada lagunya Ngelatu Suhang, ada juga lagunya SMS, ada lagunya mana lagi? Apa Salaku, ada juga lagu Nurut Ke Nasib, ada lagu Mare Mare, ada juga lagu Disika, lagu Untuk Nga, ada Kota Ringke, yang mana Yong?
5: SMS tadi apa Yong?
1: SMS ya?
5: Ayo, coba Yong.
1: Ayo. Kita siap ke Yung. Besalamnya untuk siapa yang nak ngirim, dak?
5: Oh, salam yang terutama salam buat ini Yung, buat Mak Asma di Pangkalan ya, Koramil ya.
1: Oke. Okay.
5: Semoga sehat terus,
1: Mak Amin.
5: Asma, banyak rezekinya.
1: Ya. Mm-hmm.
5: Terus ada Mang Pen akan dalam, terus ada Andra, Anggi, Omoyeli Yung ya.
1: Yo.
5: Terus ada Mang Akbar Yung.
1: Koyong nah, Akbar. Ya. Oke, okay, payulah kalau itu Yung. Iya.
5: Itu bae yang
1: yo, sama-sama.
5: Semoga sehat kalau galonya.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Yo, terus untuk Koyong yo, semoga sehat terus yo.
1: Amin yo, terima kasih sehat, doanya yo.
5: Umurnya,
1: amin.
5: Dan dimudahkan segala urusannya yo.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Itu makasih yo.
1: Yo.
5: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Payo, ku yang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus. FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: jangan lali. Dengoklah terus FM 82.4 MHz. Radionya Uang Kita.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: seni bisa dipecah belah,
4: kebudayaan,
5: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
2: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI. Coba.

Ayo kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

dadah. Ada ya?

0: Dengan Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Oke, baik, balik lagi kita Mancik Becek masih ada tersisa waktu lumayan panjang dan Cik Ilham masih ngajak Mancik Becek untuk ngomongin terkait dengan angkutan desa ya. Ya di mana kalau kita balik ke dusun itu atau pada saat dulu kita pernah tinggal di dusun Mancik Becek ya. Angkutan desa ini memang menjadi moda transportasi utama untuk kita yang pengen bepergian dari siko apa nyebutnya siko tempat ke tempat lainnya dalam satu wilayah dusun Mancik Becek. Nah, Cik Ilham pengen kepo juga untuk Mancik Becek yang mungkin punya cerita yang sama di 0711351656. Kita sapa dulu siapa? Halo Senjang Skayu.
2: Halo Senjang Skayu.
1: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngapa cak gering bedeng apa cak kita dusun tuh gering sam gelegesan, gelegesan. Jela dah.
2: Lagi gelegesan.
1: Oh jela nih ya?
2: Jela nih ya.
1: Ai sonop nama itu.
2: Ah, oh, dang sonop.
1: Sejak kapan sonopnya yong ya itu ya?
2: Lagi biasa yong.
1: Lah, oleh apa lah?
2: Hah?
1: Oleh nama?
2: Iya kan kure.
1: Demam kure.
2: Demam kure.
1: Demam kura itu demamnya petang sampai ke malam, Mbak Yong, ya?
2: Aduh.
1: Oh, ya dah. Jadi, apa namanya itu malam kak lagi istirahat, Mbak Duma, Mbak Ye?
2: Aduh,
1: beklongkong. Aduh, beklongkong nih, singgungnya bahasa kita itu bekemol. Beklongkong, beklongkong.
2: Beklongkong.
1: Menigi. Ah, menigi tau gak yang menigi?
2: Menigi nih. Menigi namanya
1: juga. Menigi nih, namanya wengalnya betul. Beklongkong menigi, banak kecik itu.
2: Merekot juga.
1: Aau oh, merekot kan iya ngakak aga. Singgonya cuma itu kan bahasa kita dulu tuh.
2: Aau oh, ni ya.
1: Udah lama tak dengar beklongkong yo.
2: Udah lamanya.
1: Aman hujan ku nak beklongkong ah, dengen. Itu kan kita aman hujan berkelongkong. Tidak tahu ada yang ngerti tak kuing kopi yang lagi monitor berkelongkong tu nama. Berkelongkong pakai kemol yang ngek.
2: Pakai kemol.
1: Jadi kalau di Skayu kita dulu ada angkutan desa juga yang itu ya.
2: Ada yuk Angdes namanya.
1: Angdes kan.
2: Angkutan desa.
1: Kalau dulu kita Skayu Kota tuh dari Randek yo nggak? Eh dari terminal ke Randek katanya itu.
2: Dari dulu kan pasar Skayu di sini pasar lame dulu kan di Kampung Satu.
1: Nah Kampung Satu.
2: Dari pasar itu ke dusun ke Babat.
1: Ke Babat situ.
2: Ke Babat.
1: Jaraknya berapa kilo lah itu yong?
2: Kurang dari 20 kiloan kalau ya.
1: Angkutan desanya itu. Lumayan panjang pula yong e.
2: Panjang dusun kami, dusun apa tetap ada panjang.
1: Nama saya dia tuh warna coklat apa itu? Angdes ya?
2: Hitam yong.
1: Hitam. Ya makai nama itu pickup pula bukan? Jelek like, berpikap ya.
2: Waktu pinggir kiri kanan itu.
1: Taruh pembangku kan biasa itu kan.
2: Jadi lu mah duduk di situ nah badap-badapan.
1: Cuma berpegang yong.
2: Amun lagi berkule kan duduk berangkat sikok berangku sikok saling aga.
1: Oh singgonya ya. Cuma pas kayak lagi ngirim ngejet itu terumpak kali mah itu nah. Sama enggak berpegang.
2: Enggak kate pegang anjung itu.
1: Oh di situ. Nama itu kita aman ongkosnya itu murah yong ya dulu tuh.
2: Murah yong 500 dulu.
1: 200 rupiah itu?
2: 500 rupiah.
1: Tidak tahu Mika yung masih tidak itu nih.
2: Mika tidak kata lagi yung.
1: Udah tidak tekelik. Mau ojo kabar tuh Mika katanya di Skayu Kota tuh lade ojol.
2: Ojol adanya yung.
1: Ada yang ngejuk tahu ku ketang nih.
2: Lade ojol. Nak kemana-mana wajah nak gerusin-dusun.
1: Nak
2: ojol woy.
1: Makanya ada yang ngajak tahu kok yang awan jonya lah tahu dak Mika di Skayu Kota lah ada ojol jonya itu wah jokola canggih ya dak sego lagi jonya itu nonton mata pencarian bertambah di situ yang lah pacak ngojek kule
2: nak ke ini nak ke apa dia namanya Danau Lalian ojol
1: dekat jonya
2: para
1: berganti-ganti para situlah. Uy, dana ulak liar amin ya katanya getang nih.
2: Ada enggak ada?
1: Bongen kan? Ada bongen dekat situ.
2: Au.
1: Enggak boleh jauh dari situ kan bongen tuh kan?
2: Enggak jauh
1: berarti. Jadi rame. Oh, joko alang keserunya kada ada au jenya lama nih gica di Bali jam itu. Oh, joko itu ya.
2: Ayo bisa.
1: Mm-mm. Jadi di situ apa? Sama musim kemarau mereka memang bongen tuh jadi tungguannya yo nge.
2: Au. Pantai Jodoh
1: gitu. Pantai Jodoh Cak Juang tuh kan menyebutnya tuh.
2: Mau kena kulit gitu nah. Tapi panas yo, udah mulai payung.
1: Ah ya, lo kayak belangas kayak gitu. Bepayung tengah pantai Juang.
2: Bepayung tengah pantai, aduh payung terbang.
1: Mm-mm. Cuman ada sih kok itu lah yungnya angdes di Skayu tuh.
2: Dem tuh ganti mulai yuk, ganti angdes ini. Yang tidak boleh ini pasar itu.
1: Ya, pasar Palime.
2: Oh.
1: Dia tuh ada dua yung yang ada angkot bukan ketek bukan angkot tapi kayu tahu tak kau yung?
2: Tahu.
1: Ulah lama ini mobil itu ya.
2: Men dulu kalau lum ini kau yung dulu ini kalau lum brojol kalau.
1: Tahun berapa itu yung?
2: Ketek. Tahun berapa? Tahun 80-an.
1: Itu ya.
2: Nah ini tahun 90 kan?
1: Oh, kurang lebihnya itu. Oh jadi lah ini ya.
2: Namanya mobil ketek.
1: Oh, di Plime ada itu.
2: Plime mobil ketek. Apa dia namanya mobil mandra?
1: Ini oplet.
2: Duduk boleh. Yang ini badapan boleh. Yang naik di dari buntut.
1: Oh benar.
2: Naik di buntut. Yung. Ngengkol dia tuh ini nak hidup. Itu tuh grup. Ada mamang kami itu nyupir. Itu.
1: Dia tuh kalau ngidupnya tak ada pakai kunci yung.
2: Tidak menyengkol di depan.
1: Bukan, pernah boleh aku tekelale kabal ke kabal itu nah.
2: Oh.
1: Nyama itu kan. Sek lantai pijakan kita itu papan itu nah.
2: Oh.
1: Oh masih aman masih ada yang kayak lemak aku naik itu aman lagi suntuk rumah tuh kan. Nah berangga.
2: Dulu dari Simpang Sosial sampai ke Lubung Siaran.
1: Simpang Lime tuh kan ada?
2: Simpang Lime.
1: Situ kan biasa itu?
2: Itu apa dia dapetnya? Perumdam.
1: Oh lewat Perumdam pula? Sampai ke Perumdam itu ya?
2: Sampai Perumdam.
1: Juga kalau batas ke Simpang Lime bae?
2: Tidak, langsung ke Perumdam yang dulu.
1: Perumdam tuh perumahan itu nah yang di situ Kodam itu kan? Oh di situ, jadi kau yang pernah neman artinya tuh beranggak naik ke ketek tuh.
2: Neman yo, naik itu. Itu kan ada dulurku kan di ini ada bibik di apa?
1: Sosial.
2: Di Simpang Lime.
1: Di Simpang Lime, Lebong Siaran kan?
2: Di Lebong Siaran. Jadi yang pernah tandangnya dia naik ketek.
1: Oh itu.
2: Yo.
1: Aku ngelik ke itu nih apa? Jendelonya itu aman tak salah ige ngelik film Sidul tuh dia diangkat dulu yung.
2: Nah,
1: jendelo.
2: Yung udah ketik ini.
1: Tidak, dia tuh cak ada nutupnya dikit papan tuh lah dia tuh yung.
2: Itu bukan papan yung.
1: Nama itu?
2: Cak terpal itu nah no good way mana hujan.
1: Oh ada yang noron dia tuh ada pulek yang mikat nah yung dia tuh papan kan. Bukan pulek kaco nama cak akrilik plastik mah itu nak. Ada di itu kayak dengan papan. Jadi ditarik kayak dulu ke pucuk. Kalau nak mukanya tuh ditaruh ke bawah pacak masuk deh teman-teman. Itu Nayung. Tahu gak tuh Bu? Ada yang nyam itu kan?
2: Tahu.
1: Tapi memang Mika ada suai lagi.
2: Suai lagi yuk Mika.
1: Aman ada kenangannya. Gak tau kemana gak liat mobil itu ya.
2: Kecugu nunggu antri dulu kan.
1: Aw lame ngantrinya tuh. Jadi aman ada janji buru-buru. Dem terlambat kan tidak?
2: Taman. Aw. Jadi dia pergi dulu kan Cang.
1: Saya dia tuh begiliran kan. Itu yang kenang-kenangannya yang angkot waktu itu ketek itu ongkosnya kadang-kadang murah itu 500 tadi.
2: Tahun dulu 100 rupiah yung.
1: Ujo kabar dia tuh hilang di tahun 2000-an yung.
2: Yung kalau masih tahu tahun berapa? 90-an kalau.
1: Lah hilang.
2: Apa
1: yung?
2: Tahun 95 tidak ada lagi.
1: Jangan tahun milenium lah hilang katanya.
2: Lepas pas keluar motor-motor ikan ayung.
1: Lah mulai banyak motor.
2: Bulan 2 ya, biasanya 3 motor.
1: Jadi tergeser deh tuh kan. Nah,
2: tergeser, orang banyak ngojeng.
1: Itulah lame.
2: Itulah lame nih ayung, lah tinggal lah bau banan.
1: Gak tau mana lah mamang-mamangnya itu.
2: Abun mamang kami lah tinggal uangnya.
1: Oh dia ada?
2: Supir ini. Ya, supir mobil ini, oplen.
1: Yang dia dewek itu?
2: Dia dewek.
1: Mana Mika? Oh masih.
2: Kalau aku.
1: Dulu aman ada itu berduit termasuk kan yungnya?
2: Ada mobil itu.
1: Kan pacar nonton sen itu nih. Itu. Oh masih ada, tapi tidak hidup lagi kalau tidak mobil ya?
2: Kalau aku, tidak ada hidup lagi.
1: Lah kelamean ige kan?
2: Kelamean ige. Nanti tinggal ini, kalau lelaki lu emang.
1: Cuman jangan sayang, buat ke kamar tempat tidur itu nah. Mika banyak uang-uang di YouTube tuh. Mobil-mobil lama dijadi ke rumah berjalan itu nah. Itu yang oke lah kalau itu. Kau yang nak lagu apa yang?
2: Ada lagu Linjang Surang tadi apa?
1: Ada Linjang Surang.
2: Ada lagu itu yang ada uang Linjang Surang.
1: Langkah sedih ya. Linjang Surang tuh Prabu Mule yang itu yang.
2: Prabu Mule. Namanya yang ini tadi yang pilihan nggak tuh ada Cogo Surang apa namanya
1: Mana tadi tuh ya? Coba. Aku metuk ya lagi coba yungnya. Ada suhang-suhangnya tadi tuh.
2: Ada suhangnya.
1: Mana kayak gitu, mana yung? Karena ngelatu suhang.
2: Ngelatu
1: tuh mungkin cak jo kita tuh brebin.
2: Bukan itu ngelatu tuh. Nah, cogo apa megang dagu tuh ngelatu.
1: Ngelamun. Itu. Joko kalau brebin itu nah suhang.
2: Ngelatu surang tuh ngelamun surang.
1: Kalau brebin atau brebin tuh lah yung ya?
2: Brebin,
1: Pak Yula kalau itu yung, salamnya untuk siapa yung?
2: Salam untuk gale-gale, Pak Yung. Untuk kuyung-kuyung kopi-kopi gale-gale. Spesial untuk kuyung uju yung lah aja, dalami ya sini.
1: Cak mau monitor masih?
2: Mau monitor ya.
1: Pak Yung.
2: Untuk Pak Yung, untuk kuyung awan. Awak mana cerita kita dengan si Marwuan?
1: Coba kita rengek kayak yang nak.
2: Salam Bayu untuk kopi kita ada sama kopi di rumah. Semoga sehat selalu Bayu.
1: Amin.
2: Deh aku kadang kemampu Bayu.
1: Mudah-mudahan cepat sehat dah yang.
2: Itu Bayu ke?
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang ada di Sukarami, terima kasih untuk lagunya sudah kita siapkan juga yo. Di belakangnya kita sambung lagi ada siapa? Angelo Senyang Sekayu.
3: Halo Senyang Sekayu.
1: Assalamualaikum.
3: Apa kabar? Yung awa.
1: Alhamdulillah sehat. Sama siapa Kak Yung?
3: Di Batur aja. Uang sekayu pole di batu aja.
1: Kiwau.
3: Kiwau. Kiwai.
1: Siapa?
3: Koyung awan. Koyung kiwai.
1: Koyung kiwai.
3: Iya.
1: Jelala. Cuman ganti orang psiko tadi tu. Namanya kabar ya?
3: Angkot tuju aku.
1: Mama ni lah.
3: Kalau cerita angkot itu, koyung awan ya. Aku tahun 71 di Palembang, kota Palembang masih pakai yang ketek, mobil ketek
1: itu. Nah itu, yang kata Koyung Adi tadi.
3: Yang Basuki Rahmat itu masih jalan tanah waktu itu Bang.
1: Masih jalan tanah, jalan rayanya itu? Hah? Jalan rayanya itu masih tanah?
3: Iya, Basuki Rahmat tahun 70-an itu.
1: Wah, 70 awal itu.
3: Jadi mobil ketek itu lalu ke pasar Palimo itu, ke pasar 16 itu kan. Ketek itu ongkosnya selawi rupiah.
1: Itu ya.
3: 70 rupiah waktu itu.
1: Tahun berapa lah itu tadi yang 70 berapa lah?
3: Apa?
1: Yang kata koyung jalan Basuki Rahmat masih jalan tanah dan untuk mobil ketek masih banyak.
3: Tahun 70-an tuh aku Basuki Rahmat tuh aku ingat waktu aku bikin rumah di sana. Itu masih agak tanah tahun 70 69 70 itu nah.
1: Itu ya. Mika lah kami. Coba kau yang ada tanah daerah situ yung Mika mahalnya yung.
3: Jadi 10 rupiah ya, ongkos taksi masih masuk kota gitu tahun 70-an, Yung.
1: Keliling kota masih ya?
3: Iya, belum ada yang Kijang Papan itu belum ada. Itulah masuk tahun 80-an itu.
1: Kijang Papan ya, Ade?
3: Ya, Kijangnya pakai di papan dindingnya tuh. Mama ini udah lagi lah. Itu kan aku masih
1: masuk gitu ya. Kalau dulu tuh, kota kalah dengannya. Kau yang awal nonton di YouTube, namanya... Mobil Kijang ya. Papan itu jendelonya itu pacak narik itu nah Yung.
3: Iya dia tuh diangkat
1: turun ke bawah.
3: Baru dibuka.
1: Ah, turun ke bawah kan?
3: Iya. Terus diangkat dikit buka.
1: Muka nah, lagi.
3: Apa dia besi apa dikit itu nah bocok di. Ke kanan kan apa kiri kan angkat.
1: Oh. Jadi memang agak repot dulu tapi kenangannya itu dem tuh dendeng mobilnya itu bukan papan dilapis kecak bantalan itu nah Yung. Bantalan karet itu kan?
3: Yo.
1: Ini lah kau yang awal lagi nyingoknya.
3: Kalau angkot itu masih 10 ribu, 15 ribu, ongkosnya itulah.
1: Oh, itu ya.
3: Pokoknya kalau itu dulu, aku di sana tuh pempek itu masih sering gitu, 5 rupiah
1: sih kok. Sikok pempek itu tadi?
3: Iya.
1: Oh. Belum kelemahnya ya. Lah lame tuh yo sama itu. Tapi kau yang
3: ke mana Demak Lembang Daun itu kan masih belum caranu nih ya, waktu itu dari Simpang 4 itu kan Polda itu ke sana tuh kan itu kalau di jalan angkat 45 itu kan masih banyak bantang jengkol itu.
1: Wih lah ke landasnya aku ngembek jengkol itu yung ya.
3: Iya kalau SPM itu sudah ada
1: SPM lah deh
3: SPM apa negeri itu zaman dulu jalan inspektur masuki itu kan tahun 69 70 aku waktu itu sana kan.
1: Nah itu namanya
3: tinggal di Palembang tuh di Balayuda tuh.
1: Nah
3: sampai tahun 72
1: di mananya
3: pindah ke Jawa kan.
1: Balayudanya di mana Yung?
3: Iya pas di asrama itu
1: aku hafal kan Yung
3: sama dia tuh
1: Balayuda aku hafal karena aku hampir tiap hari pula galak lewat situ.
3: Aku
1: tahu
3: aku masuk begak ramat kan itu kan pacar itu kan itu kan. Nah kalau sekarang mobil ketek itu sepojo aku jengok tuh masih ada tuh waktu itu.
1: Masih ada Mika?
3: Oh di sepojo itu nak masuk nak ke sepojo nih ke asrama itu no.
1: Tahun 2026 Mika?
3: Itu no waktu itu. Tahun berapa itu ya? Iya mak masih 2000-an nih itu masih itu.
1: Oh masih ada
3: iyo kalau kita nak ke sepojo masuk mobil ketek itu. Pernah nak itu.
1: Coba lah kakek. Kebetulan ada koyong ngawan.
3: Kalau ini kalau hilang galau, udah tahu lah banyak ojek ojol ini tahu gitu kalah dengan itu sebenarnya. Kalau tadi ojek ojol itu mungkin masih gitu. Kalau kami Batu Rajo ini taksinya zebra itu taksi kota itu nak. Dari tahun awal 80 zebra kalau di bawah 80 tuh masih mobil ngadap-ngadap di kamu tadi kan.
1: Oh, pickup.
3: Mobil pickup itu di bawah 80-an. Tapi tahun 80 lah tidak lagi lah angkot-angkot biasa. Itu.
1: Kalau
3: kuning, merah, putih, hijau kan. Ongkosnya 80-an tuh masih 100 rupiah, 50 rupiah. Nah, sudah. Kalau sekarang, ya, mana lah banyak, mana sekarang ya, lah banyak ojek, lah banyak maksim mujuang tu kan, di Batera maksim tu kan, ada mobil, ada motor pesan, itu.
1: Kalau bangku mobil pickup itu dari papan atau dari besi yang dilas Yung?
3: Yang mana itu?
1: Mobil pickup.
3: Pickup yang bak tu?
1: Yang bangkunya itu, saling kelale tu.
3: Besi dilas kalau di Bateraja itu.
1: Oh jadi kuat Yungnya.
3: Yo itu kalau pakai pickup itu biasanya dia dari kecamatan ke kabupaten, dari kecamatan Pengandonan misalnya, kecamatan Lengkiti, ya, kecamatan Peninjauan negara ke ini tahun 70-an itu. Sebotak cuma sekarang lah pakai zebra itu L300 itu.
1: Tapi bentuknya sama ya.
3: Yo zaman dulu kan.
1: Oke, nah itu jadi kenangannya dak Yungnya. Kenangan.
3: Aku masih ingat kan Palembang itu ongkos 10 ribu ya, tidak salah 670 itu kan, tidak salah itu kan. Aku kan dulu kan tinggal Jawa, galak balik ke galak ajak bapak itu kan ke Palembang itu kan, itu kan. Dah waktu aku di sana dulu, nonton TV sama belum ada TV tahun 71 itu Palembang itu ya doalah. Ini Cak Wan,
1: Tokoyawan,
3: Belanda itu.
1: Belum ada ya.
3: 73 baru TV itu di sana tuh favoritnya tuh. Palembang tuh. Kamu di Jawa lah tuh, 62 lah tuh, 64 lah tuh.
1: Gimana man balik-balik lagi lalu lintas zaman dulu. Wah. Sudah merami dak Yung? Apa masih sepi?
3: Yang kapan?
1: Di tahun 70-an yang kata kau jalan masih banyak tanah.
3: Rame,
1: Pak, rame. Oh, sudah rame. Tapi
3: mobilnya mobil ketek galos, tahu aku Palembang tuh.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu.
1: Jadi memang termasuk Palembang ika dari dulu tuh sebagai kota besok yang memang
3: ini. Iya, termasuk besok lah kalau di Sumatera ini, setahu waktu Medan Palembang.
1: Dua ikut itu lah ya,
3: Pak. Sama itu kita punya Medan Palembang tuh kan. Aku itu kalau Medan tuh aku sudah dengan Palembang tak jauh sama Pak.
1: Same.
3: Iya, same.
1: Tapi ngelik perkembangan ya Allah. Oke, Yong. Ngelik perubahan Palembang Maika apa mana menurut kau, Yong? Lah berubah jauh dah.
3: Perubahannya bagus. Bagus juga Palembang nih. Itulah.
1: Jadi tambah rame yong ya, gedung makin banyak.
3: Cuman kita nih kan Pak Jikong tuh banyak banyu Palembang nih, rawa.
1: Itu ya. Itu. Ya,
3: Oji kawanku tuh Palembang tuh yang bagus wisata air gitu. Oh itu. Iya bagus. Kata kawan aku dulu.
1: Sungai Musi yong.
3: Iya.
1: Oke lah kalau itu. Kau yang nak lagu apa lagu Sekayu yong?
3: Lagunya kalau lagu Sekayu ini kak ya. Apa lagunya ya? Lagu ini baiklah. Nurut ke nasib, ada judulnya.
1: Nurut ke nasib, coba.
3: Aduh rasanya tuh.
1: Lagu Sekayu bukan.
3: Aku jalan lama udah Sekayu nih.
1: Ada yong, ada.
3: Ada. Buat dulu-dulu aku di Sekayu tuh banyak.
1: Yo.
3: Ada di Walak Pace, Bapak Cupat, Bapak Toman. Apa deh, Keluang, kecamatan mana-mana itu Bang Lincir lah pokoknya. Tahu dia mau dengan Kiwa ini kan.
1: Oke.
3: Okay. Batu Raja itu. Katanya orang Sekayu aku nih. Ada daerah-daerah Sekayu. Dikit katanya.
1: Itu ya.
3: Di sana lah ya. Di Belangu, di Ipil, Kayu Are. Ya. Mana orang Randi sana ya.
1: Yo.
3: Nah, pokoknya yang di Banyuasin lah pokoknya. Pokoknya.
1: Ayo.
3: Galau-galaunya bay.
1: Bayungawan
3: ya.
1: Yo.
3: Nah itu bay ya. Aku nih mau diterter terus. Kelompat nih. Bayungawan.
1: Itu yang ya. Oh iya. Alhamdulillah malam ini tembus.
3: Iya tapi lewat streaming. Dapat pacar radio manual. Bayungawan.
1: Lewat HP ya nge.
3: Iya tidak dapat. Pakai laptop aku nih. Kan pakai wifi di rumah nih kan.
1: Oke yo.
3: Apa kejauhan Palembang Batu Raja ini? Kalau dari Prabu Mule Bitang itu masih
1: nembus. Oke yo.
3: Itu baik. Koyong kawan.
1: Yo Pak Yoyo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Koyong Kiwai yang ada di Prabu Mule, terima kasih untuk teleponnya. Dan kalau flashback dari cerita Koyong Kiwai tadi itu memang luar biasa nih yang Koyong Pope ya. Palembang itu memang sudah ramai sejak zaman dulu. Jadi kita berbangga hati ternyata Palembang memang menjadi kota besar sejak zaman dulu. Koyong Kopi sudah banyak transportasi. Dan apalagi Maika, waduh singgonya ya. Kalau dulu kita balik malam jam 12 tuh agak lasu dan sunyi itu nah. Tapi kalau tempat-tempat terutama di jalan raya, jengoklah Koyong Kopi. Masih ramai nih ya. Apalagi di simpang Polda gak jauh dari studio kita ya.
4: Marilah kita.
1: Itu masih keadaan lalu lintas cak biasa itu nah. Tidak terlalu sepi Koyong Kopi. Oke, dan sikap telepon lagi kita angkat di 3516656. Mungkin ada cerita lain mengenai angkot atau angkotan desa. Kita sapa ada siapa? Halo, Senjang Sekayu.
5: Senjang Sekayu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kopi Ita.
5: Iya, Koyong
1: Aam. Oh, Aam ya. Tahu ada siapa namanya Koyong Awan Aam, gak dipanggil Aam. Eh?
5: Mana dewe?
1: Itu ya?
5: Koyong Awan.
1: Koyong Awan, Kak. Aam. Jadi ingat kata-kata Aam. Yang manggil Aam tuh keluarga. Apalagi tuh. Kawan akrab, kawan dari kecil. Itu pasti manggilnya Aam, bukan Ilham. Atau nah, Awan.
5: Pak, itu salah sikoknya keluarga.
1: Bukan segala masuk. Lagi. Keluarga besan, Pak ya. Oke, kalau kau Pak Ita dewe, cak mana pernah ada kisah naik angkotan desa daerah mana, Pak?
5: Oh, kita daerah sini ada juga angkot yang dulu.
1: Ketek.
5: Bukan, kalau ketek itu Sekojo.
1: Katanya tadi di Sekojo masih ada Pak ya, sampai Maika. Bukan sampai Maika sih, tahun 2000-an katanya itu.
5: Ada mobil Cak Kijang itu, ada nian.
1: Oh beda. Tapi bukan ketek Cak Sidul tuh bukan Pak ya?
5: Tidak, bukan.
1: Oh, memang mungkin tahun 2001-2002 kali dah.
5: Iyalah, inilah. 2001-2002 itu katanya lagi mobil yang ketek itu.
1: Lama nian ya artinya Pak ya?
5: Karena Cak Ita ini kan ada kakak di situ kan, ada Wak juga di Sekojo kan. Nah, aku pernah naik mobil ketek itu. Mobilnya kan pintunya belakang.
1: Ayo, naiknya dari belakang gitu ya, bukan dari samping.
5: Ngadap kan, sehadapan kan.
1: Cak lagu tuh nggak ngelik kuku ngelik ngam itu nah.
5: Itu nama ketek tuh.
1: Itu.
5: Segi empat
1: mungkin. Segi empat dan itu pula pintunya cuma sikok belakang tuh lah kan.
5: Pintu belakang.
1: Keneknya tuh galak tegak di belakang, gandul gandul gandul gandul itu nah.
5: Kadang nggak kati kenek, kuper kuper itulah.
1: Pas nak ngisi bae dia tuh biasanya DP. Kayaknya ada wong yang tukang ngisinya emak itu nah.
5: Ya kalau mobil angkot Sungai Lai sini dulu ya. Ada yang mobil kayu.
1: Kijang ya. Kayu.
5: Bukan kayu deh, bukan kijang tadi. Terus ada cak muatan berapa lah pokoknya pernah lah dulu cak Ita masih kecil itu. Tahun berapa udah tuh hilang itu. Baru ganti ini kan carry kan.
1: Yang mana nah, tuh ya?
5: Mobil mobil itu. Yalah Jaja Ilham yang pintunya ada untuk nutup-nutup di tempat penumpang tuh ya. Yang ditarik ke pojok disangkut ke.
1: Iya yang itu.
5: Kan?
1: Tapi itu juga. Kijang kayu itu Pak yang kata kuingawan tadi tuh.
5: Iya tapi dia tuh bentuknya kayak bukan kijang ya rasanya mobil kayak biasa baik itu. Bukan kijang sekarang. Kalau sekarang kalau yang sekarang kan aduh. Angkut sekarang masih kan di Sungai Lai ini tapi carry.
1: Carry bulat itu.
5: Warna krim ya.
1: Oh yang krim masih ada di situ Pak?
5: Masih lah. Cik naik angkut.
1: Tapi trayeknya lalu. Dari mana ke mana itu?
5: Dari Sungai Lai sini Lebabang.
1: Oh juga lumayan jauh juga ya.
5: Kalau dulu kan langsung langsung itu proyek yang proyek itu.
1: Gitu. Kalau kau yang awan dulu pergi sekolah masih banyak angkot dulu.
5: Yo.
1: Apalagi SMP kan, banyak angkot masih singgo kate.
5: Yo di mana-mana itu belum ada ojol ini.
1: Cuma Maika, sedih nih yang nyingoknya. Mane joko angkot. Biasa galak tegak di sika.
5: Kadang kita nunggu lama pasti angkot galak.
1: Zaman lah berubah dak PE teknologi lah sudem mengubah segalanya Cak Jiwang tuh kan. Wong lah pacak mecet tapi pit datang mamangnya kaget mentona.
5: Waktu lah sudah ada anu ini kan ojol ini itu apa ngeluh lah supir-supir itu kesian
1: itu ya.
5: Jadi pas kita naik itu penumpang cuman kita dari sini ke rumah
1: surang
5: tapi sepi
1: cak nyatar lah juga pe
5: iya kesiannya lah jenjok iya ongkos lebih
1: oleh sepi tadi kan kau yang awan ingat ya dulu aman pergi sekolah naik angkot. Agak balik naik bis kota waktu itu.
5: Ya.
1: Dan tuh pula ongkosnya murah nih ya.
5: Sekarang ngatik lagi bis kota.
1: Terus galak nyambung-nyambung kan. Misal kita naik ke Perumnas dari Palime. Kita naik dulu mobil abang.
5: Ya.
1: Agak stop di Simpang Polda nunggu mobil Perumnas agak liwat. Sekarang gak suai lagi mobil Perumnas. Waktu itu beberapa tahun belakangan cak 3 tahun apa. Masih ada lah terkelek.
5: Ya, walaupun akhirnya ngilang.
1: Sama yang Pak Jo dulu masih lah 3-4 tahun yang lalu masih ada tekelik. Ika ada suaninya ya,
5: tapi ada mobil itu caknya dilempar uang.
1: Wah gak dilemparnya ya, cak bola lah aja dah.
5: Di merutai ya buat itu.
1: Meritai
5: harus sana.
1: Ini mana?
5: Laju sana lagi ya. Ada itu mobil itu.
1: Oh masih ada ya?
5: Masih itu dilempar uang ke daerah itu. Kalau di kota Cik Ilham cerita dulu. Nah di kota ya dari Pusri ya. Lagi keliling kan belum ada musim 4 kan.
1: Belum.
5: Keliling lagi naik yang musim itu ya.
1: Dulu tuh masih ada Ampera sampai musim 2 baik kali dak. Sampai yang Kertapati itu. Tuh nah. Jeramba Kertapati ada kan lagunya. Stasiun dak lama lagi.
5: Naik kereta. Nah jadi dari Ampera naik keliling kan Ampera kan ke Pelaju ya. Nah, dari Pelaju itu naik itu kapal keliling jadi jatuhnya.
1: Dari Pelaju naik kapal?
5: Ferry.
1: Wah deh dulu ya.
5: Pertamina.
1: Oh.
5: Dulu kan ada ferry Pertamina ada bayar 10 kilir kan.
1: Itu untuk umum?
5: Itu untuk pegawai siapa bayar jam
1: ada. Oh ya untuk pegawai.
5: Iya kita boleh naiknya.
1: Oh pacar boleh ya?
5: Boleh gak ada bayar tidak.
1: Itu ada tempat duduknya, Fe?
5: Aduh, kecak kapal nih, ya.
1: Oh, tapi mereka ada suai lagi, ya?
5: Kapal laut, sekarang mati lagi.
1: Tahun berapa itu, Pe? Coba kau yang ngawan ada pengen ku naik itu.
5: Tahun 90-an masih,
1: Pe. Hmm, itu ya.
5: Masih 90 berapa itu?
1: Aku tahun 90-an mungkin masih di bawah teki ya emak kami, Mbak Tuna.
5: Ya, masih kecil.
1: Mm-mm.
5: Tahun 69 lah. Kami jalan-jalan, etik gawe. Nyorek hari.
1: Oh lemak, Be.
5: Iya.
1: Apalagi nyingok sungai Musi, kan?
5: Nyebrang kami. Kapal tak bayar, tidak.
1: Aman zaman mereka masih ada uang keraminya. Kada ada baju bal uang nak naik galek. Waya beli pempek kan naik itu.
5: Ingat nyanyongnya kami. Sampai tunjuk yang siapa ya, tukang kait jangkar itu
1: ya.
5: Ya Edward kami yang katanya kami tidak kati ongkos nak
1: lah itu ya sangke kenyang nyingok merana tadi kan dan juga ngongkos lah jo lah gratis dan juga boleh ongkos
5: mana kami kalau keler tu nak melak playeran baik nak senyorek hari
1: tapi bukan Jokung be
5: ah
1: Jokung tu siapa kita nak Jokung
5: Simon
1: aku yang Simon
5: naik perahu Jokung tu pernah pe aku pe berperahu kan
1: nak
5: perahu berdayung, aku tengah, ada yang di belakang depan berdayung.
1: Cak lomba bidar itu kan?
5: Iya, sampai ke anu lepas itu.
1: Iku yang ngawan takut.
5: Ke laut,
1: Tapi aku kan ini penakut, pin anak yang pucuk ayam itu. Apalagi yang, singgungnya pegang kuat kan?
5: Woi, bener-bener. Itu yang kita naik itu tuh.
1: Mana pelampung tak suwe juga mamang ngikat deh. Mang ya aku mak mana ini. Dah apa deh aman aja itu. Entah kalau tengah jalan terpucat aku itu. Dem kan lagi aja aku lebih baik aku mutar. Mutar baik aku. Ada berani nih aku. Nyerah nih aku ambil naik pucuk-pucuk ayam itu.
5: Dia
1: ada pucuk
5: berenang.
1: Memang ada acan ya apa? Pacak gaya batu cuman.
5: No, bahaya.
1: Itu. Makanya kami takut nih anak-anak mah itu.
5: Itu dia.
1: Kecuali yang
5: ini.
1: Yang peri tadi tuh nah berani aku yang kapal peri itu.
5: Iya, kapal laut itu.
1: Mobil itu kan masuk kan.
5: Sama pecah kapal mari aku ini kan.
1: Yang untuk nyebrang itu nah dari Merak ke Bakahuni.
5: Duduk-duduknya tuh ini lebar, duduknya lemak nyantai.
1: Ada be mentang tiko mah itu nape?
5: Iya.
1: Nah, nguling ngelik kayak ini kan. Apa namanya itu? Bintang. Aku pernah naik itu. Tapi aman malam jangan coba itu angin laut. Masuk angin langsung.
5: Itu naik di duduk di ujung yang malamnya. Itu yang katanya berkelana.
1: Dulu Koyongawan waktu zaman masih tahun berapa itu? Pokoknya sampai kawan-kawan ke Jakarta. Kami estafet, Pe. Iseng mah itu kan. Dari Kertapati kami naik kereta api. Agak stop lah di Bakahuni, di Merak, di Merak lagi di Tanjung Karang, itu nah.
5: Lampung,
1: Tanjung Karang kaget naik travel, dia stop lah di Bakahuni, kaget nyebrang lagi, naik kapal feri, sampailah ke Merak, barulah kaget naik lagi, cak, aman kita ini cak, bus ke Sekayu, itu nah, yang besok itu nah, tidak boleh besok yang sedang, tapi dia. Bagus asik galek di situ rata-rata bisnya. Berapa 25 kalau tak salah ongkosnya. Nah baru nyampe ke Jakarta apa itu nah. Jadi pas pojok kapal itu kami nyuruh ada organ. Cuman tuh lah pe. Mahal-mahal nih ya. Beli minuman be yang air mineral yang biasa kita galak beli di luar itu aduh harganya beli lipat-lipat itu nah pe. Maklum lah namanya pojok kapal kan. Iya.
5: Segalanya mahal, sama deh kita di bandara itu mahal juga kalau ini

0: Sekarang ngetik lagi kapal.
1: Tinggal kenangan saja, Pak. Oke lah.
0: Ada tapi speedboat.
1: Ada kapal, kapal Jukung masih.
0: Masih main perahu Jukung.
1: Oke lah kalau itu. Lagunya apa, Pak?
0: Lagunya. Itu Serasan Skate sudah belum?
1: Belum. Kita rengek kayak ya.
0: Ya.
1: Ayo, bersalam untuk siapa itu?
0: Salamnya untuk Galo-Galo Bayung, apa terkecuali.
1: Oke.
0: Pastinya salam sehat deh.
1: Ke
0: abang Kuyung jauh di sana, weh. Abang Kuyung.
1: Abangku jauh.
0: Abangku jauh.
1: Bukan abang Kuy, bukan ya?
0: Bukan, loh.
1: Kuyung. Kuyungku jauh.
0: Kuyungku jauh, abang. Ya, mudah-mudahan monitor, galak monitor.
1: Itu ya?
0: Iya, yang pastinya sehat.
1: Amin.
0: Nah, pokoknya doa yang terbaik lah. Nah, untuk segala-galanya ya. Segale-galenya.
1: Segale-gale.
0: Selayang ya.
1: Oke, Pe.
0: Ya, balik hati-hati ya. Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elok.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya makan.

Payo Keng Kopi dulur-dulur dimanapun berada, dan perjumpaan kita untuk Senjang Sekayu edisi malam Kak Kemis tanggal 17 September 2026 caknya bakal kita tuntas ke dulu sampai di si Kak Keng Kopi ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, terima kasih juga untuk yang sudah telepon, dan yang belum sempat kita angkat ke teleponnya mohon maaf nih ya, di lain kesempatan kita bakal coba untuk kembali bersama-sama Keng Kopi ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di 88,4 FM Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Karena kita bakal tetap sama-sama Keng Kopi dengan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk merewang ke Keng Kopi, mengantar ke istirahat malamnya di Pro4 FM Palembang. Ya masih sama jam 24 ya.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: seni bisa dipecah belah,
3: kebudayaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang suara.

Iya baik dolor-dolor, dan mengenai cita-cita ini sesuatu yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita supaya hidup kita punya arah dan juga punya semangat dan juga punya ambisi ya untuk merubah sesuatu keadaan dalam kehidupan kita baca-baca. Dan juga cita-cita ini akan mendorong kita melangkah jauh lebih baik dan juga menata dengan sangat baik kehidupan. Dan yang pasti sebuah pepatah mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Begitu baca-baca. Jadi jangan pernah patah semangat untuk menggapai sebuah cita-cita. Dan Cik Ilham juga selalu mendoakan mudah-mudahan baca-baca yang punya cita-cita segera akan terwujud di tahun ini ataupun juga di tahun depan. Pokoknya jangan patah semangat baca-baca ya. Baik, dan ini kita masih dengan serangkaian lagu-lagu hiburan yang kami ketengahkan menemani waktu istirahat baca-baca di Prom 4 FM Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Lumajang Babaso Palembang.
1: Di pundi pedaleman Niko? Di pundi?
2: Di mana?
1: Pedaleman.
2: Rumah atau tempat tinggal?
1: Niko.
2: Kamu?
1: Di pundi pedaleman Niko.
2: Artinya di mana tempat tinggal kamu?
0: Mak, itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dodolor, lah kita pelo itadi. Sriwijaya Malam.
5: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini untuk digelaran edisi Kamis tanggal 17 September 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara. Dan di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Jumat 18 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4FM 88,4MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada yang mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi kami RRI Digital. Pagi hari ini Sriwijaya Pagi berkawan sama Cek Mita dari pukul 5 sampai selesai kaget pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa kita bakal buka dengan rangkaian hikmah atau renungan pagi, dan dibuka dengan pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 16 sampai dengan 22 dengan Qori Kiai Haji Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Dilanjutkan ada renungan pagi bersama dengan Ustadz kita, ada Ustadz Dr. Randes Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI, dengan topik 5 kunci agar pekerjaan dan penghasilan menjadi berkah serta hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini, pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di anjang sana pendengar, dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di obrolan komunitas. Pak Indro Dulur, pendengar perempuan RRI Palembang, kita buka pagi hari ini dengan dengar kebesamu ada pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 16 sampai dengan 22 dengan Qori Kiai Haji Nawawi dan Cik Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليما. صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik pendengar, setelah kita tadi mendengarkan bersama Anda pengajian Al-Quran Surat Al-Azab ayat 16 sampai dengan 22, saat ini kita akan ada di Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Dr. Randes Haji Muhammad Yamin Ishak dengan tema 5 kunci agar pekerjaan dan penghasilan menjadi berkah. Baik, kita dengarkan bersama-sama Hikmah Pagi pada hari ini.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'alan dini kullihi basira wa nadhira. Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus shalata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu 'ala al-khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita izzaka wal hajj wassawmi ramadhan. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang dirahmati Allah, bersyukur kehadir Allah dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hikmah pagi kita hari ini adalah temanya kunci agar pekerjaan dan penghasilan bernilai ibadah dan barokah. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap hari kita bekerja berusaha untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan dari pekerjaan kita. Pertanyaannya, apakah kerja kita sudah bernilai ibadah? Apakah gaji dan upah kita sudah berkah? Jalan apa yang difirmankan Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairuzzadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bertakwalah kamu karena kamu manusia diberi akal. Allah tidak membatasi kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, tapi bekal itu apakah sudah bernilai ketakwaan di hadapan Allah. Allah tidak menyuruh kita hanya semata-mata sholat, tapi juga menyuruh kita bekerja dengan benar. Mari kita perhatikan 5 kunci yang mendatangkan keberkahan Allah. Yang pertama, luruskan niat bekerja karena Allah, karena semua amal tergantung niatnya. Hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari itu bunyinya innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentunya sebelum berangkat bekerja, niatkan dalam hati, ya Allah, saya bekerja untuk mencari nafkah yang halal, untuk menghidupi keluarga agar tidak meminta-minta, dan agar bisa bersedekah dan berbuat dalam kehidupan sosial. Maka dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore, terkadang lebih, kita berada di kantor. Semuanya tentunya dengan niat ibadah dan akan dihitung sebagai pahala. Bahkan lelahnya, keringatnya pun menjadi nilai-nilai ibadah dan pahala. Kalau niatnya hanya karena gaji, karena atasan, karena aturan, maka hanya dapat gaji, dapat reward. Tapi kalau niat karena Allah, dapat gaji tentunya plus dengan pahala dan ibadahnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, kuncinya adalah kerja yang halal dan thayyib. Karena Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal dan yang thayyib dan atau yang baik. Halal itu sumbernya thayyib. Itu adalah prosesnya. Jadi halal itu sumber, thayyib itu proses. Jangan sampai kita kerja di tempat yang halal tapi caranya tidak thayyib. Datang terlambat, pulang cepat, bermain-main, hanya banyak di depan laptop, main HP, main game di saat jam-jam bekerja. Kemudian mempersulit orang-orang yang ingin berurusan dengan pekerjaan kita. Nah ini tentu Rasulullah SAW sangat mencintai pekerjaan yang profesional. Karena beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Itqan, dari hadis riwayat Tabrani. Itqan itu artinya melayani dengan sempurna, dengan ramah, dengan cepat, dan yang terpenting dengan amanah. Para pendengar yang dirahmati Allah, adapun kunci yang ketiga, bekerjalah dengan jujur dan amanah. Ini kunci rezeki yang berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, para siddiqin dan suhada di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan para pendengar sekalian, bahwa hanya dengan bekerja dengan jujur dalam pekerjaannya, kemudian kedudukan kita akan mendapatkan kesetaraan dengan para nabi, para siddiqin dan suhada di hari kiamat dengan modal kejujuran dalam pekerjaan. Jujur tentunya dalam pelaporan, jujur dalam manajemen waktu, jujur dalam mengelola keuangan umat, sekali lagi jujur dalam menjaga keuangan dan amanah yang diberikan kepada kita, entah itu dalam bentuk badan usaha atau swasta atau perdagangan. Sekali kita tidak amanah, keberkahan akan hilang. Gaji banyak tapi cepat habis. Anak sakit, susah tidur, atau ketidaktenangan dalam rumah tangga. Maka keberkahan itu bukan hanya gaji yang banyak, gaji yang cukup, tapi kebaikan, kemaslahatan dari gaji yang kita dapatkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, adapun kunci yang keempat, jaga solat, jangan tinggalkan karena pekerjaan. Banyak orang yang terbalik kenyataannya. Katanya kerja itu ibadah, tapi solat ditinggalkan karena pekerjaan. Nah, karena itu Allah mengingatkan dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza kudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan rezeki Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Para pendengar yang dirahmati Allah, polanya sangat jelas, yaitu sholat dulu baru bekerja. Bukan bekerja dulu, sholat nanti kalau ingat atau kalau sempat. Orang yang menjaga sholat di sela pekerjaannya, Allah jaga rezekinya. Tiba-tiba ada kemudahan, ada pertolongan dari arah yang tidak disangka atau tidak diduganya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang dirahmati Allah. Kemudian apa kunci yang kelima supaya dalam kehidupan kita penghasilan kita menjadi berkah? Yang kelima tentunya yang tidak boleh dilupakan, sisihkan untuk zakat dan sedekah. Ini sebagai pengunci dari keberkahan. Waqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat serta rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kalimat ini menandakan bahwa orang yang mendirikan sholat, dia tentunya mengeluarkan zakat. Sebaliknya, mengeluarkan zakat, dia harus mendirikan sholat. Kedua kalimat ini berangkai. Di dalam Al-Quran itu dinamakan kalimat yang berangkai, kalimat yang satu paket. Al-Baqarah ayat 43, sholat dan zakat, zakat dan sholat. Kalau sholatnya mau diterima, ya keluarkan zakat. Kalau zakatnya mau diterima, harus mendirikan sholat. Oleh karena itu, waqimus sholat wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini kunci yang kelima. Kalau pekerjaan, penghasilan kita ingin berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan di antara hamba-hambanya, dan tentunya apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surat As-Saba ayat 39. Para pendengar yang dirahmati Allah, bahwa rahasia agar penghasilan kita menjadi berkah, jangan tunggu kaya baru berinfak, berzakat, bersedekah. Justru dengan zakat kita jadi kaya hati dan juga kaya harta. Sisihkan 2,5% untuk zakat. Biasakan bersedekah mulai dari hari pagi subuh, walaupun hanya 10.000. Itu yang membuat gaji kita 3 juta terasa cukup, daripada gaji 10 juta tapi tidak pernah sedekah, lalu selalu kurang dan kita selalu menutupi kekurangan kita dengan berhutang. Akhirnya kita terjebak dalam hutang, terlilit dengan hutang dan tagihan, dan ini terjadi akhirnya penghasilan kita menjadi minus setiap bulannya. Ini dikatakan ketidakberkahan. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita ubah mindset dalam kehidupan kita. Jangan hanya bekerja untuk hidup, tapi hidupkan pekerjaan kita untuk ibadah. Yang pertama, luruskan niat. Kedua, halal dan itqan. Yang ketiga, jujur dan amanah. Yang keempat, pelihara sholat. Kemudian rutinkan zakat, infak, sedekah. Jika lima ini kita jaga, insyaallah pekerjaan kita tidak hanya menghasilkan rupiah, tapi menghasilkan pahala, ibadah, dan surga. Tentunya semoga Allah memberkahi pekerjaan kita, berkah penghasilan kita, dan jadikan kita hamba yang beruntung. Beruntung baik di dunia maupun beruntung di akhirat. Terlebih-lebih kita senantiasa berdoa diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan hikmah pagi ini, semoga bermanfaat. Mari kita mulai aktivitas kehidupan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah ridha dengan kita semuanya, dan kita kembali kepada Allah dalam keridhaannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan bersama hikmah pagi bersama Ustadz Dr. Anes Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI, dengan temanya pagi hari ini ialah 5 kunci agar pekerjaan dan penghasilan menjadi berkah. Baik pendengar, pagi hari ini kita akan lanjut di hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Seni Soropal Anam. Seni Soropal Anam adalah seni yang bernuansa Islami, merupakan salah satu kesenian yang biasa ditampilkan untuk menghibur para tamu undangan pada resepsi pernikahan bagi wong Palembang. Seni Soropal Anam ini merupakan tradisi yang hingga kini masih bertahan di tengah maraknya budaya asing di daerah ini. Menyanyikan lagu-lagu Islami dengan mengucapkan puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan umat muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh menyenangkan. Nah, bagi para generasi muda dan pelestari seni Soropal Anam, melestarikan seni Islami merupakan salah satu keharusan untuk mempertahankan tradisi dan adat warisan nenek moyang.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RR

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya?

0: Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak?
1: Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Pagi hari ini masih tetap kalau Jumat pagi di bulan September bertemunya sama Cik Mita ya. Lagu-lagu pagi hari ini di cerita pagi ini sudah Cik Mita siap ke? Informasi ya, kalau Jumat kita ada di Green Radio. Ya, minggu kemarin kita sudah ulang tahun. Hari ini masih di tanggal 18 September 2020. Beragam informasi Cik Mita kasih untuk dulur pendengar perempat RRI Palembang ya. Cak Mano, keadaan pagi hari ini? Apakah masih tebal asap-asap di sekitar kita? Nah, jangan lupa ya untuk pakai masker ketika berada di luar ruangan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wedeh. Pendengar, pagi hari ini kita di Green Radio, informasi pertama nih. Waduh, apa nih? Mungkin anak-anak udah ada yang mulai masuk sekolah ya, belajar seperti biasa ya, dulu dengan Pro 4 dari Palembang. Dan juga masih ada yang PJJ, masih bermacam-macam lah ya pokoknya. Yang hari ini mungkin memang sudah sekolah seperti biasa, jangan lupa pakai masker yo. Karena walaupun kita di luar ruangan, kita masih wajib pakai masker ya. Karena karhutla masih terus terjadi di Sumatera Selatan ini, jadi kabut asapnya masih, bukan masih sih, tapi kabut asapnya ya tebel nian lah ya. Cak nggak tau kenyo lagi lah cak itu ya. Nah, kalau kabut asap tuh mengganggu pernafasan kita, tidak cuma itu baik, tapi kabut asap ini juga dolor. Membuat 4 penerbangan terhambat akibat kabut asap. Ini terjadi kemarin ya. Jadi karena kabut asap inilah pesawat ini mengalami keterlambatan pendaratan karena kabut asap ini tadi, dulur. Karena jarak pandang di hari Kamis kemarin itu sangatlah tidak baik-baik saja. Pedih biji mata kalau kita bermotor, apalagi pesawat nak turun ya. Jarak pandangnya udah cukup. Di area Bandara SMB 2 Palembang dari jam 6 sampai jam 7 pagi itu cuman 700 meter karena kabut asap. Nah, jadi bayangkanlah kamu udah pacak mendarat, pesawat tuh jadi nunggu dulu kabutnya pergi. Dan pastinya kalau laca ini langkah yang bisa diambil dari kondisi yang ada saat ini cuman bisa menggeser waktu pendaratan sekitar 10 sampai 30 menit sampai jarak pandang kembali memenuhi standar minimal 800 meter. Tapi memang parah nian, ini sudah hari ketiga yang memang benar-benar terasa nian kabut asapnya semakin tebal. Karena Cik Mita keluar pagi kan, subuh siaran di hari Rabu kemarin. Asapnya tebel nian, kemarin keluar lagi, mencak itulah pulo, hari inilah itulah pulo ya. Jadi memang itu sangat-sangat mengganggu jarak pandang gitu. Jadi kondisi kabut asap ini mulai tidak mengganggu lagi atau sudah mulai menipis itu di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan memang itu jarak pandangnya sudah berangsur-angsur normal. Jadi untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang yang mungkin ada rencana nak berangkat-berangkat, boleh nian mungkin diperhatikan dulu jam keberangkatannya ya, dibanding harus mengulur waktu. Atau mungkin bisa nantinya langsung ditanya ke sama petugas bandara kalau memang ada keberangkatan pagi di sekitar jam 6 sampai dengan jam 7. Dan ditambahkan memang sampai dengan saat ini belum ada rencana untuk mengubah jadwal penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan di Bandara SMB 2 Palembang, dulur. Jadi kita nikmati nih ancaknya asap ini ya, semakin hari semakin tebel ya karena makin banyak kebakaran. Dan juga tadi ada informasi dari Wapet katanya di Kenten tambah tebel nian kabutnya. Nah, kan berarti bukan Cik Mita bae merasa ke ya. Di Kenten, di Alang-Alang Lebar, di Karya Baru. Di mana lagi yang asap-asap nih? Boleh lah ya, telepon Cik Mita di 0711 351656.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.